0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: saya Farid Nurul Mubarok. Sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin menyampaikan harapan, semoga Indonesia yang berumur ke-79 ini mampu berperan menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi saya harap Indonesia menjadi negara yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari kemerdekaan di era saat ini adalah bagaimana Indonesia harus bisa menjadi negara yang memanusiakan manusia dan memberikan kemerdekaan kepada masyarakat. Karena saya melihat kedepannya Indonesia akan menjadi negara maju apabila bisa memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Dan bagi para pemuda dan pemudi, mari kita ambil peran untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Karena jika tidak oleh kita, maka oleh siapa lagi? Indonesia maju tergantung regenerasi para pemuda dan pemudinya. Maka ambil peran, ambil sejarah. Jangan hanya menjadi pemuda yang menikmati sejarah, tapi kitalah sebagai pemuda dan pemudi yang harus membuat sejarah di tanah kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.
1: Kami dari Juicy Lucy, kamu lagi dengerin Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Jalan-jalan ke taman teman Pro 2 di Kota Bandung yang memang banyak banget taman tematik, apalagi waktu zamannya Gubernur Ridwan Kamil, wali kota waktu itu ya teman Pro 2, dibikin banyak banget taman-taman di Kota Bandung. Jadi rasanya tuh kalau kita sebagai warga-wargi Kota Bandung gak kehabisan buat main kemanapun. Jadi gak pilihannya tuh cuman mall-mall aja ya kan, kafe banyak. Terus okay, mall juga masih menjadi pilihan ya, taman-taman banyak banget ya kan. Tapi kalau misalkan kamu adalah orang yang hanya memilih tempat hiburan yaitu seperti mall aja pilihan kamu teman Pro 2, ini ada sebuah wacana yang bikin kita ketar-ketir. Sebenarnya ini wacana baru diterapkan di Jakarta aja sih ya. Baru akan diterapkan di Jakarta aja. Tapi biasanya kalau misalkan Jakarta udah diterapkan, biasanya menyusul tuh ke kota-kota besar lainnya. Salah satunya Bandung. Wacana apa? Yaitu adalah wacana kenaikan tarif parkir. Khususnya di mall-mall teman Pro 2. Yang memang kabarnya tuh kan udah 14 tahun ya. Harga parkir itu nggak naik. Dan sekarang tuh mau diusulkan ya, naik teman Pro 2. Ini naiknya juga gak tanggung-tanggung teman Pro 2. Dimana kalau misalkan motor itu kan dimulai dari harga tarifnya tuh Rp3.000 sampai Rp15.000 per jam. Itu 15.000 ya. Jadi 3.000 itu bakal jadi 15.000 per jam. Sedangkan untuk mobil yang harganya Rp6.000 jadi Rp60.000 per jam. Jadi wacana kenaikan tarif parkir khususnya di kota Jakarta sampai Rp60.000 per jam untuk mobil dan Rp15.000 per jam untuk motor ini lagi rame banget dibahas teman Pro 2. Dan tarif ini diusulkan berlaku di kawasan elit seperti SCBD, Senopati, PIK hingga Pondok Indah. Dan alasannya tuh karena tarif parkir udah hampir 14 tahun belum naik. Tapi kalau emang beneran sah, kau bayangin aja deh. Misalkan nge-mall ya, nge-mall kamu cari-cari barang, belanja, terus nongkrong dulu, mungkin kamu pengen nonton dulu dan lain-lain. Ya let's say 5 jam, itu bisa habis 300 ribuan. Kalau naik mobil ya. Nah, gimana nih menurut kamu? Setuju atau enggak dengan wacana ini? Karena memang ditujukannya adalah demi mengurangi kemacetan teman Pro 2. Jadi emang ini nge-push warga-wargi di Jakarta. Warga-wargi, kalau Jakarta warga-wargi gak sih? Ya, warga Jakarta untuk menggunakan Transum teman Pro 2 ya. Karena memang di Jakarta untuk transportasi umumnya kan udah terintegrasi dengan sangat baik, udah cukup baik teman Pro 2. Jadi kayak udah naik transportasi umum aja. Karena kalau misalkan pakai mobil kan macet, bikin macet gitu. Jadi daripada 60.000 satu jam, mendingan naik kayak MRT, KRL gitu-gitu aja kali ya. Wah ini sih benar-benar ya, kalau memang ternyata 1 jam 60.000 itu untuk mobil dan 15.000 1 jamnya. Ini udah ngalah-ngalahin vale parking teman Bro 2. Kebayang gak sih ini baru parkir biasanya aja, kayaknya vale parking juga bakalan ikut naik tuh. Di Bandung kan vale tuh paling mahal berapa sih, 100.000 ya, itu kalau gak salah di mall apa gitu. Tapi kalau di Jakarta sempat cari ke satu mall di Jakarta ya, valenya tuh bisa nyampe Rp250.000. Itu waktu itu udah lama, bertahun-tahun lalu. Kebayang gak tuh teman Pro 2, vale bisa nyampe berapa ratus ribu rupiah ya, hanya untuk nge-mall aja. Aduh, in this economy, in this situation teman Pro 2, rasanya agak pusing mikirin duit. Kita berdoa aja bareng-bareng ya, semoga apa yang kita usahakan demi cuan itu benar-benar datang berkali lipat. Amin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ini kalau misalkan inget sama penampilan ya dari Justin Bieber waktu di Coachella kemarin. Lagu ini tuh gak ada dibawain teman Pro 2, jujur agak sedih, tapi gak apa-apa ya. Dengan baliknya si Justin Bieber ke kancah hiburan, dunia hiburan ini kayak bikin kita happy banget teman Pro 2 ya. Karena setelah lama dia tuh kayak vakum, terus juga waktu itu sempat cancel konsernya, termasuk di Indonesia ya, sempat ada refund juga waktu itu. Terus juga banyak informasi tentang kesehatan Justin Bieber. Tapi ternyata semuanya gak bikin Justin Bieber ini tuh kayak berhenti gitu aja, nyerah gitu aja. Karena selain dia balik lagi ke dapur rekaman dengan merilis dua album sekaligus, itu Swag yang pertama dan Swag yang kedua teman Pro 2. Justin Bieber ini juga nampaknya bakalan fokus di dunia bisnis yang lebih dalam lagi. Nah, waktu di Coachella kemarin kan juga memang ada satu brand dari Justin Bieber yang membuat sebuah instalasi di sana, kayak open booth di sana teman Pro 2. Itu bagus banget ya. Namanya Skylark, di mana Justin Bieber nampaknya belum puas nih untuk ngebawa si brandnya tersebut, Skylark, hanya ke ranah fashion dan lifestyle aja. Jadi lewat unggahan terbarunya di X, Justin Bieber secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membuat sebuah ponsel atau handphone dengan nama Skylark. Jadi dia benar-benar nulis ya di account X-nya teman Pro 2, I wanna make a Skylark phone. Gitu cenah ya. Nah, yang menarik nih Justin Bieber bukan sekedar melempar ide soal smartphone baru aja, tapi dia justru mengajak siapapun yang selama ini sudah mengembangkan konsep atau produk serupa untuk menunjukkan hasilnya kepada tim Skylark-nya. Yes. Nah, di akhir unggahannya Justin Bieber juga bahkan mencantumkan alamat email di alamat email dari si Skylark itu sendiri ya. Karena memang dia membuka kesempatan bagi para kreator, desainer, engineer maupun pihak yang sudah memiliki prototipe untuk membawa ide tersebut lebih jauh. Jadi event kayak gitu nih, unggahan ini belum bisa diartikan sebagai konfirmasi bahwa Skylark Phone sudah berada dalam tahap produksi atau memiliki jadwal peluncuran. Jadi untuk saat ini, Justin Bieber baru menyampaikan ketertarikannya sekaligus membuka pintu bagi orang-orang yang mungkin udah memiliki konsep smartphone untuk kolaborasi. Gitu teman Pro 2. Smart atau smart banget? Best! Keren sih, keren ya kan? Jadi Justin Bieber ini selain memang bermusiknya bagus, nggak setengah-setengah, segala musik dia bisa, ya kan? Nyanyi dia bagus, bikin lagu juga bagus, belum lagi dia kalau di foto bagus. Ternyata ya, bakat bisnisnya juga sangat bagus teman Pro 2. Ya, berharap deh ya, kalaupun memang ini ternyata bisa terrealisasi tuh ya, si Skylark Phone ini. Apakah nantinya bakalan saingan sama handphone bermerek Apple kegigit ya? Karena memang sebenarnya kita tahu Apple juga sebentar lagi akan menghadirkan handphone lipat pertamanya. Udah siap-siap mengeluarkan uang puluhan juta teman Pro 2 untuk handphone tersebut?

aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi

Teman Pro 2 buat kamu yang suka makan sama sepak bola. Nih, ya siap-siap aja sang legenda bakalan balik lagi ke lapangan hijau di mana Ronaldinho bakalan balik lagi main bola di umur 46 tahun. Gabung untuk klub Italia Casa 3 di mana dia

sendiri yang pegang saham teman Pro 2. Roda Ronaldinho ini resmi kembali bermain sepak bola profesional di usia 46 tahun setelah menandatangani kontrak bersama Ravenna Football Club, klub yang berlaga di Serie C atau kasta ketiga Liga Italia ini. Penandatangan tersebut ya ditandatangani hari Kamis minggu lalu menandai penampilan pertamanya bersama klub profesional sejak tahun 2015 ini dan datang 8 tahun setelah ia menyatakan pensiun pada tahun 2018. Dalam kesempatan itu, Ronaldinho diperkenalkan mengenakan nomor punggung 10. Dan mengenai kondisinya saat ini, ia menyampaikan bahwa dirinya masih merasa baik dan siap tampil. Pastinya manajemen klub belum memastikan kapan Ronaldinho akan menjalani debutnya, di mana wakil presiden Ravenna FC, Ariedo Braida, menyatakan bahwa Ronaldinho akan didaftarkan sebagai pemain, sementara peluang bermainnya masih akan dilihat lebih lanjut. Dan harapannya agar Ronaldinho dapat mencetak gol terakhir karirnya bersama Ravenna. Ada maksud di balik maksud ternyata. Pastinya sepanjang karirnya Ronaldinho juga pernah memperkuat Paris Saint-Germain, terus juga Barcelona, AC Milan ya, dan beberapa klub lainnya saat meraih Piala Dunia 2002 bersama timnas Brazil. Itu menjadi sebuah legenda tersendiri pastinya untuk Ronaldinho. Siap untuk menyambut kembali Ronaldinho, teman Pro 2, di lapangan sepak bola. Walaupun ini masuknya Serie C ya. Kalau di sini maksudnya apa ya? Masuknya Persatuan Sepak Bola Cimahi? Masuk nggak tuh? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Yes, kita tungguin aja bagaimana sepak terjang Ronaldinho di usia ke-46 tahunnya. If this

0: Yan. Yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ah, cuanki lah. Favorit.
0: Yang terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu, emang di Bandung tuh gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Cilok. Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Ah, balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah? Iya. Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

My Kind of Crazy, Raisa barengan sama Dipa Barus, teman Pro 2. Kemarin ya, baru aja Raisa Andriana ini memerankan tokoh Sri Kandi dalam pagelaran Sabang Merauke 2026. Keren banget ya, kalau misalkan kamu ngefollow social medianya, khususnya Instagramnya Raisa, teman Pro 2, pasti kamu ngeliat kayak beberapa foto-foto yang memang di-upload sama Raisa sendiri ataupun di-repost dari teman-temannya Raisa tentang pagelaran Sabang Merauke 2026 yang melibatkan dirinya, teman Pro 2. Pastinya di sini Raisa bilang kalau pengalaman tersebut membuatnya tidak hanya senang karena berhasil memerankan Sri Kandi, tapi juga karena dapat menyampaikan pesan yang menurut dia penting dalam kondisi Indonesia saat ini, teman Pro 2. Jadi menurutnya respon penonton terhadap pesan yang disampaikan Sri Kandi terasa berbeda dari sekedar tepuk tangan aja karena sebuah adegan pertunjukan. Dia melihat penonton memberikan reaksi karena memahami pesan yang dibawakan karakter tersebut. Nah, dalam pagelaran Sabang Merauke 2026, Raisa berperan sebagai Sri Kandi yang menjadi pusat perjalanan cerita. Bersama Limbuk, Petruk, Bagong, Zi, dan Vanilla, Sri Kandi menjelajahi berbagai hikayat perempuan Nusantara. Jadi perjalanan tersebut mempertemukan Sri Kandi dengan sejumlah tokoh perempuan dalam cerita rakyat Indonesia seperti Mande Rubaya, Ibunda Malin Kundang, Dayang Sumbi, Mahadewi, ada juga Calon Arang. Jadi kisah-kisah tersebut dirangkai dengan tari, musik, teater dalam pertunjukan bertema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Dan pastinya tema tersebut sekaligus menjadi pembeda dari penyelenggaraan sebelumnya yang mengangkat Hikayat Nusantara. Jadi tahun ini perempuan ditempatkan sebagai pusat cerita dengan membawa nilai keberanian, keteguhan, dan kasih sayang juga pengorbanan. Pastinya buat Raisa sendiri memerankan Sri Kandi juga menjadi pengalaman baru karena perannya itu gak berhenti sebagai penyanyi aja. Jadi dia harus masuk ke karakter dan mengikuti kebutuhan pertunjukan teatrikal termasuk acting dan juga gerak. Yes, pagelaran Sabang Merauke 2026 ini berlangsung di Indonesia Arena Senayan di Jakarta, teman Pro 2. 3 hari ya, 21, 22 sampai 23 Agustus kemarin, dan pertunjukan tahun ini menjadi penyelenggaraan ke-7 sejak pertama kali digelar tahun 2022 lalu. Bukan cuma Raisa aja, tapi ada penyanyi Yura Yunita juga, teman pemain Pro 2, yang memang ikut serta dalam beradu akting di teater Sabang Merauke 2026 tersebut. Dan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah semua cerita. Hai guys, ada 3 hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
3: Pro 2 FM Bandung,
4: teman terbaik kamu.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas.
0: Bandung Atas.
1: Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang.
0: Wih.
1: Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalah ya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabullah.
2: Tapi Marnya pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Cihamplas. Masuk Paiki
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa? Apa tuh?
1: Kopo. Nata de Kopo.
0: Nata de Kopo. Nata de
1: Kopo. Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi-lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Jadi bareng-bareng ya. Yeah. Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir.
0: Gitu. Cica.
1: Gitu. Mikir-mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Yeah. Nah, ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah.
2: Waduh.
1: Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu. Oh,
1: kalau cowok gas bapak.
0: Gas bapak.
1: Iya benar.
0: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
0: Kalikiben.
2: Habis makan langsung lari-lari.
1: Iya, Kalikiben jadi nih ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.

You're still listening Pro 96 FM, masih di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi Rabu 26 Agustus 2026. Wow, angkanya cantik sekali teman Pro 2 ya. Apakah ini merupakan sebuah pertanda buat kamu meresmikan sesuatu di hari ini? Aduh ya, 260826 gak tuh kalau misalkan hari ini jadi ya. Entah apapun itu teman Pro 2 yang mungkin sedang kamu perjuangkan atau sedang kamu inginkan ya. Semoga hari ini bisa menjadi sebuah hari yang menyenangkan buat kamu. Even sekarang masih weekdays ya. Weekdays habis itu akhir bulan mungkin buat beberapa orang agak sedikit suram. Ya. Tapi untuk beberapa orang yang mungkin kemarin tanggal 25 udah gajian, udah mulai wow, sun bright like a diamond gitu kali ya. Anyway, selamat pagi juga buat teman Pro 2 yang baru gabung sama Pro 2 96 FM. Udah ada beberapa informasi yang tadi saya sampaikan buat kamu. Dan nanti jam 9 juga kita bakalan ngebahas sesuatu nih sama narasumber kita teman Pro 2 ya. Ini berbicara tentang bencana alam. Karena memang sekarang kalau kita melihat Indonesia, banyak banget tuh yang ngepost dan nge-repost ya teman Pro 2 di social media. Bagaimana dukungannya dan supportnya terhadap apa yang memang sedang terjadi di Indonesia, seperti Karhutla di Kalimantan, di Nusa Tenggara juga teman Pro 2, dan di beberapa tempat juga seperti di Aceh salah satunya juga teman Pro 2. Ya memang ini kita sedang darurat bencana sekali. Nah, berbicara tentang itu, kita bakalan ngobrol nih sama seorang manager fundraising digital Harapan Amal Mulia ya, barengan sama Putri Sulistriani teman Pro 2, tentang kepedulian terhadap sesama korban bencana itu seperti apa. Harus kayak gimana sih kita sebagai anak muda di kota Bandung, pedulinya harus seperti apa. Kita bakal ngobrol sama narasumber kita jam 9 pagi nanti ya. Yes. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96 FM. Di Pro 2 pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Teman Pro 2 kayak barusan banget sendiri buka-buka threads gitu kan ya. Terus kayak baca beberapa hal yang memang bikin sedih teman Pro 2. Kayak kebakaran hutan, terus juga kayak bencana alam yang memang terjadi. Ini tuh nampaknya negara kita tuh di usia yang ke-81 tahunnya sekarang lagi sakit deh teman Pro 2. Banyak korban bencana yang memang terdata ya. Dan kalau memang berbicara korban, ini bukan cuma manusia teman Pro 2. Kayak banyak sekali hewan-hewan, termasuk hewan-hewan yang dilindungi, hewan-hewan yang terancam punah juga kena imbasnya akibat bencana tersebut, khususnya untuk karhutla sendiri ya kan. Tapi kalau memang berbicara tentang bencana secara umum, sebenarnya gimana sih sikap kita sebagai anak muda untuk memberikan kepedulian kita terhadap korban bencana? Nah, kita bakalan ngobrol tentang hal tersebut bersama manajer fundraising digital Harapan Amal Mulia, Teh Putri Sulistriani Esos. Kita langsung ngobrol aja via telepon teman Pro 2 ya. Selamat pagi, Kak Putri.
1: Selamat pagi, Kak Sandi.
0: Hai, Kak Putri, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak Sandi. Kak Sandi gimana nih kabarnya?
0: Baik juga, baik-baik, alhamdulillah. Ini lagi sibuk ngerjain apa sekarang, Kak Putri nih, yang memang berkaitan dengan kebencanaan atau mungkin program yang ada di Amal Mulia ini, Kak Putri?
1: Oke, kebetulan aku lagi di kantor, Kak, dan dari Desember sebenarnya sampai bulan ini kita memang fokus juga untuk kebencanaan, terutama memang yang pertama itu ada di Aceh ya Kak ya.
0: Yes.
1: Kemudian sekarang di NTT dan juga kita juga fokus untuk kebencanaan Kalimantan. Seperti itu.
0: Oke, bentuk seperti apa yang memang sedang dipersiapkan?

0: dan kita bikin kampung Ramadan juga di sana.
1: Oke. Kalau yang lainnya Karhutla dan NTT mungkin?
0: Oke, kalau untuk Karhutla dan NTT, nah kalau Karhutla ini kita lebih fokusnya untuk penyediaan masker, Kak. Dan untuk NTT ini alhamdulillah kemarin kita sudah menyalurkan tanggap darurat bencananya yaitu berupa pangan dan juga posko. Kita ada beberapa posko di sana, Kak, untuk NTT.
1: Wow, ya. Ini berarti memang sekarang lagi sibuk-sibuknya ya, Kak, ya, untuk bantu saudara-saudari kita yang memang terdampak bencana alam ya, Kak, ya.
0: Betul,
1: Kak. Nah, ini berbicara tentang kepedulian sesama terhadap korban bencana. Ini kita kan yang dengerin Pro 2 tuh banyaknya anak muda nih, Kak Putri. Sebenarnya sebagai anak muda, sikap apa sih yang memang harus dilakukan gitu sebagai anak muda untuk peduli terhadap korban bencana nih, Kak?
0: Oke, sebenarnya kalau boleh aku rangkum gitu ya, kita tuh ada beberapa proses. Yang pertama itu kita sebagai anak muda yang pertama harus tahu, jangan cuma scroll berita aja, tapi kita tahu nih apa yang mereka butuhkan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, peduli, karena yang terdampak bukan sekedar angka atau bukan hanya sekedar manusia tadi yang dibilang oleh Kak Sandi, tapi juga hewan dan lain sebagainya. Dan yang tiga itu kita hadir, Kak. Mereka butuh tahu bahwa mereka nggak sendirian nih. Terutama aksinya adalah dengan nge-share berita-berita tentang bencana, terutama di media sosial. Kemudian yang keempat itu dengan bantu sesuai kebutuhan masyarakat di sana, bukan hanya sekedar yang kita mau. Dan yang terakhir itu adalah pulihkan dan bangkit bersama gitu ya, sampai mereka bisa kembali berdiri seperti itu, Kak. Untuk para Gen Z ya.
1: Benar. Apalagi sekarang kan Gen Z tuh kayak melek sosial media. Jadi untuk informasi yang perlu kita dapatkan tuh kayaknya mudah diakses ya, untuk info-info lainnya gitu kan ya. Termasuk juga bagaimana caranya untuk menyumbangkan ataupun kayak ikut peduli gitu kan ya, lewat sosial media itu bisa dicari. Dan salah satunya mungkin lewat Amal Mulia juga bisa ya, Kak ya, untuk membantu atau membuka partisipasi pasti teman-teman Pro 2 gitu, yang anak-anak muda ini juga ikut peduli ke sesama terhadap korban bencana. Itu bisa tuh, Kak?
0: Bisa banget, Kak. Bisa banget. Kita juga kebetulan kita sekarang lagi ada program-program recovery, terutama di Aceh. Kita fokus pada masjid, air, dan juga MCK di sana. Kemudian untuk NTT juga kita masuk pada program recovery juga, Kak. Kita ada, insya Allah kita akan bantu dalam pembangunan masjid dan juga air seperti itu, fasilitas air.
1: Nah, bentuk bantuan apa yang sebenarnya bisa dilakukan sama anak muda? Kalau tadi kan mungkin salah satu bentuk dukungan ya, kayak repost, mungkin kita juga baca informasi, menyebarkan berita juga. Tapi sebenarnya kalau bentuk aksi yang memang kita lakukan, contohnya kayak apa nih, Kak Putri?
0: Bentuk yang bisa kita lakukan yang pertama itu dengan share informasi di media sosial. Jadi teman-teman Gen Z bisa lihat di Harapan Amal Mulia dan juga NGO lainnya ya, dan bisa share, bagikan ulang. Kemudian yang kedua, bisa turut kontribusi untuk mengirim bantuan ya. Tapi kalau kami itu dengan penghimpunan dana terlebih dahulu dan nanti dibelanjakan di sana seperti itu. Dan yang ketiga itu teman-teman bisa bantu infokan ke influencer ataupun ke orang-orang yang berpengaruh gitu ya, untuk sama-sama bersuara gitu ya, peduli kepada penyintas korban gempa ataupun kebakaran seperti itu.
1: Benar, karena itu juga salah satu influencer juga sekarang juga banyak ya, memang langsung turun ke tempat bencana untuk membantu korban, dan itu merupakan sebuah sinyal yang bagus ya, Kak ya, untuk kayak menggerakkan para anak-anak muda semuanya untuk mengikuti hal yang sama gitu ya, Kak ya.
0: Betul, Kak Sandi.
1: I see. Nah, Kak Putri, sebenarnya kalau misalkan Kak Putri lihat sendiri, bagaimana sih sejauh ini kepedulian anak muda terhadap membantu sesama, khususnya untuk korban bencana nih, Kak? Apakah memang sudah baik kepeduliannya, atau memang ternyata masih banyak yang kayak belum paham, ataupun memang kayak bersikap untuk acuh gitu.

0: bagaimana nih penilaian Kak Putri sendiri?
1: Oke, kalau penilaian aku, alhamdulillah ya, aku melihatnya cukup membantu ya peran-peran Gen Z ini, karena kebetulan banget nih di Harapan Amal Mulia itu sebenarnya kita rata-rata itu hampir semuanya itu adalah Gen Z Kak. Dan kita juga punya relawan-relawan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, itu tuh juga kebanyakannya Gen Z. Jadi menurut aku Gen Z sekarang itu alhamdulillah sudah melek banget dengan isu kemanusiaan dan juga mau bergerak bareng-bareng, dan bukan hanya dari segi apa ya bantuan uang ya, tapi mereka juga penyebaran informasi, kemudian yang kedua juga turut andil dalam aksi sosial juga menjadi relawan dan sebagainya. Jadi menurut aku Gen Z ini sudah Masya Allah banget gitu ya, dalam perannya itu dia melakukan peran yang mereka bisa lakukan seperti itu.
0: I see, dan itu salah satunya mungkin menjadi volunteer gitu kan ya, ataupun kita bersedekah ya, salah satunya juga untuk ikut donasi gitu ya Kak ya.
1: Iya betul Kak Sandi, seperti itu.
0: Nah apakah sekarang Yayasan Harapan Amal Mulia ini sedang membuka untuk slot volunteer ataupun mungkin untuk membuka donasi, apakah ada nggak Kak?
1: Oke Kak, untuk Harapan Amal Mulia ini kita lagi buka donasi Kak, alhamdulillah. Kita fokus pada tanggap bencana NTT dan juga recovery-nya. Kemudian untuk Kalimantan juga kita sedang galang dana Kak, seperti itu.
0: Oke, ya, dan itu ada ini nggak sih kayak deadline-nya untuk sampai tanggal berapa gitu, karena mungkin dana tersebut akan dikirimkan, ada nggak tuh Kak?
1: Kalau untuk tanggap darurat bencana ini untuk paling akhir itu di bulan depan ya Kak ya, karena insya Allah kita akan melakukan tahap keempat untuk tanggap darurat bencana di NTT, dan kemudian untuk campaign yang terus berjalan itu adalah mengenai recovery-nya Kak, karena kita insya Allah akan tetap mendirikan masjid di sana dan juga fasilitas air di NTT seperti itu.
0: Wow ya, ternyata memang banyak sekali yang memang harus dibangun ulang recovery itu tadi ya Kak ya, dan ini juga bukan hanya berbicara tentang bangunan ataupun fasilitas, tapi juga recovery bagaimana orang-orang di sana yang ingin kembali baik lagi mentalnya, karena itu pun juga ada ya beberapa volunteer yang juga membuka ataupun kayak memberikan hal tersebut ya Kak ya, untuk kembali lagi recovery secara mental gitu kan ya, secara pribadi mereka begitu kan, agar mereka juga bisa kuat lagi menjalani hidup ya dengan beberapa kehilangan mungkin ya Kak ya.
1: Iya Kak,
0: betul. I see. Nah, ada Instagram atau social media nggak sih Kak Putri yang memang bisa di reach out sama teman Pro 2 di pagi hari ini, yang mungkin ya mereka juga pengen ikut serta nih berperan peduli juga terhadap sesama korban bencana, Kak Putri?
1: Oke, kalau untuk sosial media kita itu ada di Harapan Amal Mulia. Jadi untuk Instagram di Harapan Amal Mulia, kita juga aktif di Threads juga. Kita ada informasi-informasi di sana juga Kak. Dan untuk teman-teman bisa bantu korban gempa NTT ataupun di Kalimantan, jadi bisa kunjungi website www.amalmulia.org seperti itu. Kemudian
0: Amalmulia.org,
1: untuk nomor WhatsApp-nya bisa hubungi CS kami yaitu di 081-123-4140.
0: Oke ya, jadi bisa cari aja di googling aja Harapan Amal Mulia ORG ya Kak ya.
1: Kalau untuk Instagramnya Harapan Amal Mulia, kalau untuk websitenya amalmulia.org.
0: Oke, amalmulia.org untuk Instagramnya @harapanamalmulia. Itu mungkin bisa di reach out aja, di follow sama teman Pro 2 pastinya untuk informasi lebih lanjut. Untuk sama-sama nih kita peduli terhadap korban bencana, biar kita bangkit lagi, kita sama-sama sembuh lagi ya Kak ya. Dan ini merupakan sebuah aksi yang sangat positif juga, dan memberikan pahala juga pastinya buat kita untuk membantu saudara-saudari kita yang memang sedang terkena bencana begitu ya. Kak Putri ada yang mau disampaikan lagi?
1: Oke, mungkin kalau dari aku ya, ada salah satu hal yang ini bisa jadi reminder ya untuk para Gen Z dan seluruh masyarakat. Harapan Amalmu ini datang bukan hanya untuk membawa bantuan saja gitu ya, tetapi mengikuti perjalanan masyarakat di sana dari memenuhi kebutuhan pangan gitu ya, dan juga penyediaan sanitasi bagi santri, mendampingi perpindahan ke Huntara, menjaga pendidikan juga, hingga membangun kembali tempat ibadah yang lebih tangguh. Jadi kalau misalkan mau kontribusi, karena tagline kita itu kebaikan nyata, jadi ayo kita sama-sama melakukan kebaikan nyata untuk pelosok Indonesia dan juga penyintas bencana. Seperti itu Kak Sandi.
0: Oke deh kalau begitu. Kak Putri, terima kasih banyak atas waktunya sudah bercerita dan sharing sama kita ya terhadap apa ya, kepentingan atau mungkin kepedulian kita terhadap korban bencana seperti apa, dan semoga perbincangan kita di pagi hari ini juga bisa kayak membuka lagi atau mengingatkan kita lagi agar lebih peduli lagi terhadap sesama ya Kak Putri ya. Terima kasih banyak Kak Putri.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sama-sama, dengan senang hati Kak Sandi.
0: Pokoknya Kak Putri semoga sama teman-teman juga dilancarkan atas niat baiknya, dan apapun yang memang dilakukan untuk kayak membantu saudara-saudari kita se-Indonesia itu semoga dilancarkan semuanya ya Kak ya. Amin.
1: Amin.
0: Terima kasih Kak Putri, selamat pagi.
1: Iya, sama-sama Kak Sandi, selamat pagi juga.
0: Luar biasa teman Pro 2 ya. Kak Putri Sulistriani Esos, Manager Fundraising Digital dari Yayasan Harapan Amal Mulia, yang pastinya mengajak kita nih untuk peduli sesama terhadap korban bencana. Kata kembali lagi ya, kita memang melihat saudara-saudari kita dari Sabang sampai Merauke teman Pro 2 ya, ada beberapa tempat ataupun kota daerah ya yang memang sedang kedapatan lagi ada bencana, dan kita ya pastinya sesama umat manusia melihat hal tersebut harusnya tergerak hatinya untuk kayak membantu, ataupun kalaupun memang ternyata kamu masih kayak terbatas nih teman Pro 2 ya, seperti yang disebutkan sama Kak Putri tadi, banyak hal yang memang bisa kita lakukan itu untuk kayak sharing informasinya ya kan. Kita juga dukung di sosial media, kita banyak baca sebenarnya apa aja sih yang memang saudara-saudari kita para korban bencana tersebut butuhkan. Sebisa mungkin, semampu mungkin kita bantu teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, tetap Pro 2, Sandy masih terus temanin kamu. Tetap di Pro 2 96 FM di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini? Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
3: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Sophie Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

0: Kawan Pro 2 tadi sempat Sandy ngebahas tentang pagelaran Sabang Merauke yang digelar di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta. 3 hari teman Pro 2, tanggal 21, 22, sampai 23. Dan pas ini merupakan penyelenggaraan ketujuh sejak pertama kali digelar tahun 2022 lalu ya. Dan ini mengangkat tema Hikayat Sri Kandi Nusantara. Jadi yang ngebedain sama tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tuh kayak ngebahas perempuan banget teman Pro 2. Pastinya sejumlah penyanyi dan seniman tampil sebagai pemeran utama dalam pertunjukan. Salah satunya ada Raisa yang berperan sebagai Sri Kandi, sedangkan ada Yura Yunita juga yang memerankan Mahadewi. Sementara itu ada beberapa musisi lainnya, teman Pro 2 ya, pemeran lainnya juga ada kayak Taufan Purbo sebagai Malin Kundang, ada juga Nino Prabowo sebagai Yuyu Kangkang, dan ada Bima Zeno sebagai Tumang. Nah, yes, di pagi hari ini kita bakalan ngobrol sama salah satu pemeran dari pagelaran Sabang Merauke 2026 ini, teman Pro 2. Yes, kita udah terhubung sama Bima Zeno. Selamat pagi, Kak Bima. Hai.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak Bima. Apa kabar?
1: Selamat pagi.
0: Iya, kedengeran gak sih suara aku?
1: Halo.
0: Hai, halo. Kedengeran gak sih suara aku?
1: Sepertinya putus-putus nih.
0: Masa sih? Halo, Bima Zeno. Hai. Oke, ya nampaknya ya narasumber kita gak ngedenger kita, teman Pro 2. Coba kita ngobrol, kita bakalan hubungin lagi ya narasumber kita, teman Pro 2, untuk ngebahas ini semua. Karena ini benar-benar sama ininya ya, salah satu pemerannya ya. Bentar.

0: Coba kita kontak lagi ya narasumber kita. Wait.
1: Nah, ini baru kedengeran. Halo.
0: Ini kedengeran. Halo, kedengeran. Kak Bima, apa kabar?
1: Halo, baik dong. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Bima? Ngerasa capek enggak sih udah 3 hari kemarin pagelaran Sabang sampai Merauke?
1: Capek lumayan capek. Ini juga suaranya masih agak-agak bindeng karena kemarin. Karena kemarin habis show kan.
0: Yes. Gitu. Emang kalau misalkan saya dilihat sih emang itu pagelarannya luar biasa karena kabarnya itu udah banyak banget kayak 1.600 lebih ya musisi yang memang tergabung dalam pagelaran Sabang Merauke 2026. Benar enggak sih?
1: Betul, ada 1.700 lebih pekerja seni yang bergabung di acara itu.
0: Keren gitu. Banget. Dan di sini Kak Bima menjadi atau memerankan si Tumang ya, seekor anjing. Nah, ini. Gimana? Gimana rasanya menjadi seekor anjing, menjadi Tumang di sini Kak Bima?
1: Ya sebenarnya seneng sih gitu karena memang ini karakter yang jarang banget dibawain sama cerita sebelumnya ya nggak sih gitu. Biasanya kalau misalnya yang berkaitan dengan Tumang orang selalu maunya Sangkuriang aja deh gitu.
0: Benar.
1: Dayang Sumbinya aja deh gitu. Jadi begitu tiba-tiba memang ada peran si Tumang ini sangat amat menarik sekali gitu buat jadi Tumang ini. Gitu. Maininnya juga kan menantang banget gitu karena gesturnya bukan jadi manusia gitu, jadi anjing tapi ya gimana caranya bisa bisa karakter Tumang ini tuh bisa benar-benar dibawakan secara bener gitu.
0: I see. Ada kesulitan gak sih di saat kayak memerankan si Tumang ini? Apakah mungkin dari segi kostumnya, makeupnya? Karena kalau misalkan saya dilihat tuh kostumnya kayak berat banget gitu gak sih?
1: Enggak kok. Sebenarnya kesulitannya sih apa ya? Ya pertama mungkin adaptasi sama kostumnya. Kostumnya kan lumayan besar udah gitu kayak dan untungnya gak berat sama sekali gitu. Memang bahannya tuh bahannya ringan sekali gitu. Yang bikin kostumnya tuh dari Malang namanya Pesona Gondang Legi gitu. Tantangannya ya mungkin ada keterbatasan di pergerakan tapi masih bisa diatasi dengan baik kok.
0: Masih gitu. Aman ya, masih bisa lincah ya seorang Bima Zeno masih untuk loncat-loncat di panggung ya. Keren banget.
1: Masih. Cakep. Cuma panas aja.
0: Gerah aja ya, benar-benar. Pasti kelihatan kok gerah banget ya. Tapi aku penasaran deh, ini Kak Bima ini sebagai pemain, pernah gak sih kayak ngerasa bukan cuman kayak memerankan sebuah karakter aja, tapi juga kayak lagi meminjam identitas atau cerita dalam satu daerah? Karena ini kan berbicara tentang pagelaran Sabang Merauke 2026 ini tuh kayak banyak banget cerita rakyat yang diangkat gitu kan ya. Dan dipertemukan nih kayak perempuan-perempuan yang ada di cerita tersebut. Nah, kalau misalkan di sini Kak Bima menjadi seorang si Tumang, ada nggak sih rasa tanggung jawab tertentu yang dibawakan sama Kak Bima sebagai si Tumang tersebut?
1: Ada dong pastinya. Tanggung jawab tertentu ya. Yang tadi aku bilang gimana caranya bisa menjadi karakter yang baik gitu. Jangan sampai cuman jadi seekor anjing aja gitu. Paham gak sih? Kayak harus ada artinya juga kenapa Tumang ini dipilih di situ gitu, menjadi karakter yang di highlights di situ gitu. Jadi gimana caranya, kan biasanya kalau kita kan nonton sebuah acara atau apa, ngelihat karakter yang binatang gitu, jadi kayak lucu gitu, tau gak sih? Cuman ini gimana caranya supaya gak kelihatan lucu atau kelihatan gak serius gitu. Jadi benar-benar harus, Tumang tuh ada di dalam kisah Dayang Sumbi, ada di dalam kisah Sangkuriang, dan Tumang tuh juga berperan sangat amat penting di situ gitu. Jadi supaya orang lebih tahu lagi gitu cerita tentang Tumang tuh apa sih gitu, dia tuh siapa sih sebenarnya
0: gitu. Banget.
1: Nah, dan peran dia tuh peran dia di kehidupan Dayang Sumbi dan Sangkuriang tuh seperti apa sih, kayak begitu.
0: I see. Nah, dari pagelaran selama 3 hari kemarin ya kan, itu sebenarnya persiapannya berapa lama Kak Bima? Latihannya.
1: Kalau misalnya para dancer dan lain-lain, persiapannya semua udah mungkin 3 bulan kali ya, mereka setiap hari, mereka udah 3 bulan setiap hari. Mereka kan latihan di Jogja ya. Mereka latihan di Jogja, ada 370 something penari kalau gak salah, banyak sekali mereka. Nah, kalau aku sendiri pribadi, kita persiapannya yang intens itu kurang lebih hampir 1 bulan.
0: Wow, okay.
1: Hampir 1 bulan pertama memang ada music hall dulu di Jakarta gitu. Kita para pemain ada jadwalnya buat datang latihan nyanyi lagu-lagu apa aja, aransemennya seperti apa, diskusi lagunya, kita diskusi lagu. Habis itu koreografer dari Jogja datang ke Jakarta, kita latihan koreografi di Jakarta juga gitu. Kurang lebih waktu itu yang seperti itu dilakukan 1 minggu lah, 1 minggu lebih. Lalu habis itu kita selesai semua, udah di sini kita para penyanyi diberangkatin semua ke Yogyakarta. Di Jogja kita, iya, jadi kita semua ke Jogja untuk gabung bersama para penari di Jogja gitu. Kita waktu itu latihan di Jogja kurang lebih 4-5 hari lah kita latihan gabungan di sana. Setelah itu, setelah dari Jogja langsung balik ke Jakarta. Dari Jakarta kita langsung masuk ke venue. Mungkin di venue ada 1 minggu sebelum show kita udah latihan di panggung.
0: Oke, seintens itu ternyata ya.
1: Sangat amat intens.
0: Ada ini gak sih kayak kejadian atau mungkin kayak beberapa hal yang mungkin jadi memorable di saat kayak either itu lagi latihan atau mungkin di saat kayak hari H-nya gitu, Kak Bima?
1: Ada sih pasti semuanya memorable sih, karena kan hari itu hari pertama kali apa, di saat itu tuh saat pertama kali kita melihat panggung ya. Apa aja yang ada di panggung itu gitu, tiba-tiba yang tadinya latihan gak pakai hidrolik itu tiba-tiba jadi hidrolik, udah gitu begitu hidroliknya dinaikin kita jadi wah tinggi banget ini gitu. Jadi memang banyak sekali yang harus di ini ulang gitu, dikondisikan ulang gitu. Kita jadi kayak latihan baru lagi di situ gitu, dengan set yang baru gitu. Ternyata panggungnya lebih besar lagi di venue daripada waktu kita latihan kayak begitu. Ternyata jarak nyanyinya jauh ya gitu. Jadi kayak dari sana harus turun ke bawah, lari ke bawah, itu jauh ternyata gitu. Jadi memang harus di kondisiin lagi gitu.
0: Di adjust ulang semuanya.
1: Lama banget lah, iya. Udah gitu di situ juga bergabung sama musisi, sama orkestra, sama choir, semuanya baru. Jadi makin hari makin keren lah pokoknya, kita ngerasanya makin hari makin bangga gitu lah.
0: Nah, ini kan untuk pagelaran Sabang Merauke tersebut ini udah ke-7 kalinya ya, tadi juga dapat informasinya. Nah, ini kalau Kak Bima ini yang keberapa kali untuk gabung?
1: Ini aku yang pertama.
0: Gimana nih rasanya saat pertama kali ditawarin untuk ikutan Sabang Merauke 2026? Karena tahun lalu juga emang udah keren banget ya kan? Gimana nih?
1: Wah, seneng banget dong pastinya gitu. Ini pagelaran yang show yang berbeda gitu. Dari awal juga aku kan selalu nonton, dan begitu nonton kayak aduh pengen banget ikut di panggung ini gitu kan. Dan bukan sekedar cuman manggung gitu kan. Biasa kita berpikir kayak cuman pengen show di situ, enggak. Ternyata begitu aku gabung di situ kayak aduh, senangnya tuh beda ya gitu. Karena ini yang membedakan dengan manggung biasa sama main di Sabang Merauke gitu. Karena aku ngerasa begitu aku ada di dalam situ, aku bukan sekedar nyanyi, tapi aku punya misi untuk melestarikan budaya gitu. Harus ada yang aku sampaikan di situ gitu. Ada misi, ada tanggung jawab gitu. Tanggung jawab kita untuk untuk melestarikan budaya kita gitu, dan bukan cuman ke apa namanya para penikmat seni, tapi ke semua orang yang bukan penikmat seni juga tahu ini gitu. Jadi bisa dinikmati oleh semua orang kayak begitu. Ada apa ya, misi budayanya lah gitu di situ, okay, untuk melestarikan, dan ada kebanggaan tersendiri gitu.
0: Ah, I see. Ya, dan aku juga ngelihat di sini untuk seatnya semuanya penuh banget, baik dari hari ke satu, hari kedua, dan hari ketiga. So, congratulations buat Kak Bima dan teman-teman lainnya. Keren banget. Yes, keren banget. Dan pastinya nagih dong, pengen main lagi dong nanti dong ya, yang ke-8 ya.
1: Pengen banget main lagi.
0: Nggak capek ya, nggak kapok ya, aman ya.
1: Nggak kapok, main di situ bangga banget.
0: Bangga banget, tapi keren banget sih ya. Oke, nah ini terakhir deh, berbicara tentang kayak membawa misi memperkenalkan budaya gitu. Kan dengar-dengar Kak Bima juga dulu di Bandung ya, dan di sini juga Kak Bima membawakan sebuah lagu daerah yang memang dari Sunda sendiri di panggung tersebut. Betul. Gitu Kak Bima ya. Benar gak sih?
1: Betul sekali, aku memang lahir besar, tanah kelahiran aku adalah bumi Pasundan, betul sekali. Yoi. Di Bandung
0: punya ya kan. Terus Bandung juga punya. Kemarin bawain lagu Sunda, sempet agak kesulitan gak tuh bawain full lagu Sunda seperti itu?
1: Untungnya enggak sih, karena kan udah familiar ya dengan bahasanya gitu. Jadi begitu dapat lagu Manuk Dadali, oh udah ngerti gitu artinya, okay, tuh apa gitu Manuk Dadali. Jadi tapi mungkin kesulitannya adalah adjust dengan aransemen yang berbeda gitu, dengan aransemen tiba-tiba Manuk Dadalinya kan kalau yang di Sabang Merauke dibawain secara rock gitu.
0: Oke, jadi kayak ngeliatin si Tumang banget yang geragas gitu ya, ngejar-ngejar cewek gitu ya Kak Bima ya.
1: Ngejar Dayang Sumbi, ngejar ngelindungin Dayang Sumbi.
0: Tuh kan, gitu ya. Duh, tapi kalau di aslinya enggak ngejar-ngejar perempuan gitu kan Kak Bima kan? Enggak kan? Enggak kan?
1: Enggak kok, enggak.
0: Oke, aman ya. Oke deh, Kak Bima ada proyek apa nih dalam waktu terdekat nih? Selain setelah selesai dari pagelaran Sabang Merauke 2026 ini kemarin.
1: Paling nanti di akhir tahun aku akan bermain di sebuah festival juga. Festival Musikal Indonesia.
0: Musikal gitu. Indonesia di Jakarta festival juga ya?
1: Di Jakarta juga.
0: Cakep. Oke deh kalau begitu. Sukses. Terima kasih banyak buat Kak Bima Zeno ya. Pokoknya sukses semua buat beberapa karya yang mungkin ongoing lagi dilakukan, dan nextnya juga bakalan dibikin juga Kak Bima ya.
1: Iya.
0: Yes, terima kasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sekali lagi udah on air sama kita di pagi hari ini. Berarti ini Kak Bima lagi di Jakarta ya, benar ya?
1: Betul, aku lagi di Jakarta.
0: Sibuk.
1: Belum pulang. Nanti secepatnya mau pulang ke Bandung, kangen Bandung.
0: Kangen Bandung ya, nanti pulang ke Bandung ngopi-ngopi ya, ke Bandung ya.
1: Pasti dong.
0: Oke deh kalau begitu. Kak Bima, terima kasih banyak buat pagi hari ini.
1: Terima kasih banyak, Sandy. Terima kasih Broadway.
0: Thank you. Sukses buat Kak Bima. Bye bye Kak Bima.
1: Terima kasih. Bye bye.
0: Bye. Yes. Emang kalau misalkan ngobrol sama orang aslinya, teman Broadway ini A1 banget ya. Yang salah satu memerankan sebuah karakter dalam pagelaran tersebut, emang langsung dapat aja vibesnya teman Brodo. Jadi kita ngerasain ada di dalam pagelaran tersebut seperti apa. Walaupun mungkin kalau Sandy pribadi hanya melihat di social media dan juga di beberapa portal berita keseruannya seperti apa. Dan jujur adeknya Sandy, ya adek Sandy tuh nonton kesana loh teman Brodo. Nonton kesana, ada dua orang cowok ya datang kesana, dan dia cerita kayak itu merinding banget loh. Sampai dia kayak posting-postingin, bikin videonya gitu. Mereka tuh merinding banget, keren banget ya. Sesuatu hal yang berbicara tentang budaya, teman Prodi itu keren banget menurut Sandy. Dan pasti emang setuju banget sama Kak Bima Zeno, itu harus dilestarikan. Salah satunya dengan nonton acara-acara seperti itu, pagelaran budaya Sabang Merauke 2026 kemarin. Udah kelar sih, tapi ini bakalan ada lagi nanti-nantinya. Kita sebagai anak muda pastinya harus nonton hal seperti itu. Sandy masih terus temenin kamu teman Pro 2 ya. Kayaknya nambah deh sampai jam 12 siang nanti. Stay close on 96 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspandini.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi pertama datang dari Katsai yang menorehkan pencapaian besar di tangga album Amerika Serikat dengan Wild yang debut di posisi nomor 1 Billboard 200 untuk chart bertanggal 29 Agustus 2026. Album tersebut mengumpulkan 170.000 ekuivalen album units di Amerika Serikat selama pekan yang berakhir pada 20 Agustus, sekaligus menjadi album nomor 1 pertama untuk Katsai di Billboard 200. Wild juga menjadi album kedua mereka yang masuk 10 besar setelah Beautiful Chaos yang mencapai posisi nomor 4 tahun 2025. Dan dari total tersebut sebanyak 145.000 berasal dari penjualan album murni, 24.500 dari streaming equivalent album, dan sekitar 500 dari track equivalent album. Pencapaian ini sekaligus menjadi pekan terbesar Cat's Eye berdasarkan equivalent album units maupun penjualan album murni.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Warisan musik Mac Miller akan kembali dirayakan melalui edisi peringatan 10 tahun album The Divine Feminine. Mac Miller Estate mengumumkan bahwa The Divine Feminine 10th Anniversary akan dirilis pada 2 Oktober 2026 melalui Warner Records sekaligus memperkenalkan lagu baru berjudul Butterflies. Edisi spesial ini akan memuat 10 lagu asli dari album yang dirilis pada 2016 tersebut, ditambah 3 lagu yang sebelumnya direkam dalam sesi pembuatan album, termasuk Butterflies. Lagu ini diproduksi oleh Taylor Graves dan menghadirkan Thundercat, kolaborator sekaligus sahabat lama Mac Miller pada bass.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari Cara Delevingne yang bersiap memasuki babak baru dalam karir musiknya. Aktris sekaligus penyanyi asal Inggris tersebut mengumumkan album debutnya Not Normal yang akan dirilis pada 25 September 2026.

You're still listening Pro 96 FM, teman Pro 2. Masih barengan sama Sandy Puspandini. Kali ini kita masuk ke Pro 2 Santai Siang. Sandy masih terus temenin kamu sampai jam 12 siang nanti pastinya ya, teman Pro 2. Dimana di 2 jam terakhir Sandy temenin kamu. Tadi bakalan ajak kamu buat request di 0812-6020-9696. Lagu dari musisi Indonesia dan mancanegara favorit kamu pastinya teman Pro 2. Selain via WhatsApp juga kamu bisa request via aplikasi RRI Digital. Satu aplikasi yang bisa kamu gunakan ya, chat roomnya untuk chat sama sesama pengguna. Dan pastinya juga buat kamu yang pengen request juga boleh lewat chat roomnya di RRI Digital. Kalau belum punya RRI Digitalnya, download dulu makanya sekarang juga teman Pro 2 ya, lewat handphone kamu yang berbasis Android dan juga iOS. Karena hanya dengan satu sentuhan jari itu memudahkan kamu untuk mengakses seluruh jaringan program masa Indonesia di RRI Digital. Saya tungguin requestan kamu pastinya teman Pro 2 ya. Sekali lagi di 0812-6020-9696 dan juga di aplikasi RRI Digital sampai jam 12 siang nanti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 spesial kalau tadi barengan sama Sandy Ray muncul sebentar nih untuk bareng-bareng sama teman-teman dari mana nih?
1: Dari SMA Islam Cendekia Muda.
0: Oke, jadi kita ini live on air ya teman Pro 2 untuk menyapa nih teman-teman dari SMA Insan Islam Cendekia Muda. Oke, by the way tuh teman-teman gimana nih udah radio tour ke RRI Bandung menurut kalian kayak gimana?
2: Seru.
0: Boleh dipakai mic-nya?
3: Seru banget. Seru.
2: Menambah wawasan sih.
0: Oke, paling serunya menurut kalian bagian apa? Bagian ini ya, oh, bagian siaran ini ya. Oke, berarti kalian kesini berberapa orang sih sekarang?
3: Kita ada 29 orang.
0: 29 dari kelas?
3: Dari kelas 12.
0: Berarti sebentar lagi ujian berarti ya. Ada gak dari kalian yang mungkin tertarik di dunia media, ada gak sih? Belum ada ya. Oke. Berarti nih kalau misalkan dari teman-teman sendiri gitu ya, menurut kalian tuh RRI Bandung tuh udah up to date belum sih?
2: Udah menurut saya.
0: Udah, tapi masih ada yang harus di ini ya?
4: Kayaknya.
0: Kalau kalian bisa kasih satu mungkin kayak hal yang pengen kalian tambahin di RRI Bandung atau di Pro 2, kira-kira kalian mau nambahin apa? Boleh mic-nya diganti-gantian gak apa?
5: Kayaknya sudah cukup sih.
0: Sudah cukup ya?
5: Saya. Ya, soalnya RRI Bandung juga udah punya aplikasi digital kan. Ya.
0: Okay.
5: Jadi sudah bisa mancanegara gitu.
0: Jadi udah cukup ya untuk sekarang ya. Ada lagi? Lagi mikir dulu ya. Eh, by the way di sini ada siapa aja, boleh kenalan gak nih?
2: Ayo, siapa?
5: Dari Kili.
4: Perkenalkan, nama saya Fahri Fayyad Hidayat Alimunte.
0: Oke.
6: Siapa namanya? Nama saya Rafa Cikalifa. Nama panggilannya itu Rafa.
0: Oke.
7: Aku Keivan Ataya Dante, bisa dipanggil Keivan.
0: Oke. Terus ada siapa lagi nih?
8: Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuki Jandika, bisa dipanggil Nuki.
0: Oke.
9: Kenalin, saya Ali Abdullah, dipanggil Abdul.
0: Oke.
10: Kenalin, nama saya Muhammad Arga Gaisan Garawasah, dipanggil Arga.
0: Oh.
11: Perkenalkan, nama saya Ali Rashid Fadlur Rahman, dipanggil Rashid.
0: Rashid, Oke.
12: Perkenalkan, nama saya Regan Rasendria Dimitri Maguna, dipanggil Regan.
0: Wah, panjang ya namanya ya. Ada siapa lagi nih, boleh?
13: Perkenalkan, nama saya Wisnu Fitrana Budiman, dan itu Wisnunya ada haknya ya setelah S.
0: Oh, Wisnu berarti. Jadi, wish ya. Ya, kayak wish harapan gitu berarti.
13: Ya, harapan
0: benar. Oke, gimana Wisnu, apa yang pengen ditambahin di Pro 2 Bandung nih kalau kamu bisa nambahin satu hal?
13: Pro 2 Bandung.
0: Atau menurut kamu udah cukup?
13: Diperbanyak tips SNBT aja.
0: Oke. Ya, itu dari suara hati Wisnu banget ya berarti. Ada belum kenalan tadi? Kamu?
14: Perkenalkan, nama saya Arifat Mulia Pratama, bisa dipanggil Arif.
0: Oke, kalau menurut Arif kira-kira Pro 2 Bandung kalau dari 1 sampai 10 menurut kamu berapa nih, Rif?
14: 10 dong.
0: Oke, kalau gitu teman-teman ada yang pengen disampaikan lagi enggak nih buat teman-teman Pro 2 atau mungkin buat teman-teman semua yang ada di sini? Kan lagi udah mau kelas 12 ya, biasanya kayak udah siap-siap buat perpisahan ya biasanya. Ada yang pengen disampaikan enggak? Jangan nangis dong, belum.
5: Semangat terus ngejalanin hari-hari di kelas 12 karena kita sedikit lagi bakal berpisah dan sedikit lagi sebentar lagi kita bakal melawan ujian yang bakal menentuin masa depan kita.
0: Kirain melawan dunia ya. Melawan ujian dulu ya baru. Ada lagi mungkin yang pengen menyampaikan buat teman-teman Pro 2 juga pasti yang ada di kelas 12 nih yang juga merasakan perasaan deg-degan yang sama kayak kalian.
4: Semangat belajar, guys.
0: Singkat padat sulit dilakukan ya.
4: Jangan takut belajar, jangan takut mengerjakan ujian. Ingat, kerjakan, lupakan.
0: Luar biasa. Ada lagi?
13: Saran saya sih jangan kerja keras aja, karena kalau kamu hanya fokus pada sifat kerasnya itu kamu gak akan kemana-mana. Mendingan kita tambahkan strategi dengan kerja keras itu sehingga kita ilmu tertanam dalam kepala kita.
0: Oke, luar biasa. Jadi jangan fokus kepada bagian yang susahnya aja berarti ya. Oke, dari teman-teman SMA Islam Cendekia Muda ada lagi enggak nih mungkin yang mau nambahin atau gimana? Udah cukup, cukup terwakilkan oleh teman-teman ya. Oke deh kalau gitu, abis ini kalian mau kemana berarti?
1: Mau keliling lagi ya?
0: Oh mau keliling lagi, oke terima kasih teman-teman. See you. Jangan lupa dengerin Pro 2 ya, terima kasih banyak. Dan ini teman Pro 2 ngobrol tadi barengan sama teman-teman dari SMA Islam Cendikia Muda. Abis ini masih barengan sama Cindy di Santai Siang. Kalau gitu raya pamit, bye-bye.
15: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro2FM.

You're still listening Prodo 96 FM, satu single dari Jazz dengan Kasmaran. Dibina sama Maggie. Udah sini puterin ya, Maggie ya. Kita bacain lagi WhatsApp yang masuk di 08126020996. Ada Ria Mita, minta lagunya dari Love barengan sama Anne Mary dengan Lonely. Yes, abis ini lagunya buat kakak penyiarnya duluan aja. Salam kenal. Terima kasih Kak Sandy, sama-sama. Kak Sandy, apa kabar? Baik, aku Putri di Dago. Hai Putri, apa kabar kamu? Minta lagunya dari Kehlani aja yang folded. Kak Sandy ada enggak? Ada Kehlani yang folded-nya ya. Lagunya buat Kak Sandy duluan aja. Semangat, siarannya udah ngopi belum? Udah ya, tadi pagi Sandy jam 5:30 udah ngopi. Udah bekal dari rumah tahun Pro 2. Jadi udah lumayan agak melek ya jam segini. Jadi lumayan semangat lah ya, gak ngantuk-ngantuk ya. Kalau kamu sendiri udah ngopi, udah sarapan, udah makan siang, tanggung sih ya. Kalau jam segini makan siang tanggung, jatohnya brunch teman Pro 2 ya. Atau mungkin kamu juga udah ada rencana pengen makan apa siang hari ini, kasih tahu ya, sambil request di 08126020996.

saya Farid Nurul Mubarok. Sekarang menjabat menjadi Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin menyampaikan harapan, semoga Indonesia yang berumur ke-79 ini mampu berperan menjadi negara yang berdaulat, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan kepada orang-orang tertentu saja, tetapi saya harap Indonesia menjadi negara yang aman dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari kemerdekaan di era saat ini adalah bagaimana Indonesia harus bisa menjadi negara yang memanusiakan manusia dan memberikan kemerdekaan kepada masyarakat. Karena saya melihat kedepannya Indonesia akan menjadi negara maju apabila bisa memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Dan bagi para pemuda dan pemudi, mari kita ambil peran untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Karena jika tidak oleh kita, maka oleh siapa lagi? Indonesia maju tergantung regenerasi para pemuda dan pemudinya. Maka ambil peran, ambil sejarah. Jangan hanya menjadi pemuda yang menikmati sejarah, tapi kitalah sebagai pemuda dan pemudi yang harus membuat sejarah di tanah kita sendiri. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju.

0: FM.
1: Feel small again, same old story.

0: Ngaca dulu ah, baju udah keren, celana udah mantep. Cuman ini saku kecil di celana jeans buat apaan ya? Kamu tahu nggak fungsi saku kecil di celana jeans? Ternyata tujuan utama dibuatnya kantong berukuran kecil tersebut adalah untuk meletakkan jam saku. Pelopor Blue Jeans Levi Strauss & Co. sengaja merancangnya guna mempermudah pekerja di masa lalu yang kerap membawa jam saku. Rancangan yang diberi nama Improvement in Fascinating Pocket Openings itu dipatenkan pada 20 Mei 1873. Sekarang memang gak banyak yang bisa dilakukan dengan saku itu. Saku itu memang masih bisa digunakan untuk menyimpan koin, cincin, atau barang kecil lainnya, tapi kamu bakal kesulitan buat merogoh barangnya saat akan mengambilnya. Kantong itu sendiri memang dirancang khusus untuk jam saku dengan rantai yang bisa dikaitkan di pinggang. Nah, biasanya kamu pakai buat apa sih saku kecil di celana jeans? Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Inikah cinta?
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

siap-siap banget buat konsernya The Weeknd nanti, teman Pro 2 di Indonesia pastinya ya. But anyway, kalau misalkan ngomongin The Weeknd, ini nih The Weeknd tuh terlihat semakin sering memamerkan lagu-lagu dari album Kiss Land selama tour After Hours Till Dawn. Dan hal ini langsung membuat para penggemar bertanya-tanya apakah lagu di era tersebut akhirnya akan masuk dalam daftar lagu untuk rangkaian konser di Asia yang akan datang. Karena nih, setelah berulang kali memamerkan lagu Professional dan juga menyisipkan referensi Kiss Land dalam penampilannya belakangan ini, Abel Tesfaye jelas berhasil menarik perhatian para penggemar, di mana lagu lamanya ini dirumorkan akan masuk ke setlist terbarunya dalam tour After Hours Till Dawn, teman Pro 2. Tapi kira-kira dari semua lagu-lagunya The Weeknd yang paling kamu tungguin, yes, buat dibawakan dalam konsernya nanti di Indonesia, lagu yang mana, teman Pro 2?

Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
1: Kacau Antapani.
2: Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin. Ah,
1: balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
1: Iya.
0: Ada storytelling.
1: Ada lah. Susi Susanti.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Saat banjir melanda, gorong-gorong bisa menjadi jebakan berbahaya. Arus air yang deras sering menutupi lubang gorong-gorong. Sekilas terlihat aman, padahal bisa menyeret siapa saja. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Jangan berjalan atau berkendara menerobos banjir, terutama di jalan yang tidak terlihat permukaannya. Awasi anak-anak, jauhkan dari genangan dan aliran air. Jika melihat gorong-gorong terbuka atau arus deras, segera menjauh dan laporkan ke petugas setempat. Ingat, satu langkah ceroboh bisa berakibat fatal. Utamakan keselamatan diri dan keluarga.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Produa FM.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kalau Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini? Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.

terima kasih buat kamu yang udah WhatsApp di 081260209696 dan juga lewat aplikasi RRI Digital. So it's a wrap for today. Thank you so much for listening Pro 296 FM. Seninya pamit ya. Abis ini bakalan ada Raya Alifa yang temenin kamu di Pro 2 Santai Siang. Have a great day. Bye-bye.

0: Selamat berdasar lagi di jam 11 lewat 55 menit akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Kocak banget, Ai.
1: Yan, ngapain sih? Udah berjam-jam perasaan nontonin video itu mulu.
0: Kocak tau, Rai. Lihat, masa buaya bisa jadi pesawat? Terus ketemuan sahur bisa ada kakinya.
1: Wah, bahaya nih orang. Coba nih, baca buku ini. Sehalaman aja.
0: Stoikisme. Ah, dah nih, Rai. Bosen.
1: Waduh, Yan. Kurang-kurangin deh kayak gini. Takut kena brain rot, tahu? Walau ini cuma bahasa gaul, belum ada istilah medisnya, brain rot atau pembusukan otak tuh bener adanya. Orang jadi gak fokus, gak bisa baca atau nonton video panjang karena kebiasaan nonton video pendek dan gak berfaedah.
0: Emang? Iya ya?
1: Iya, tapi gak ada terlambat. Mulai sekarang, kamu bisa batasin tuh waktu layar HP kamu. Tonton konten yang panjang dan berkualitas, kasih waktu diri kamu istirahat dari HP, latih lagi otak supaya fokus, terus yang paling penting itu ngobrol sama orang di dunia nyata.
0: Gak mau.
1: Yan, HP-nya gak dibuang juga kali.

0: bintang untukku.
1: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
2: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
1: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
3: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
4: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu, Produe FM.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 udah biasa dong kalau misalkan Gen Z ya dengar yang namanya adalah multi job atau mungkin kayak multi karir, ya nggak sih? Baby, ada dari kamu juga yang punya usaha lebih dari satu atau mungkin pekerjaan lebih dari satu, teman Pro 2. Karena hari ini kita juga ngobrol nih barengan sama Teh Mailan Anggrai gini. Jadi Teh Mailan adalah content creator terus founder juga dari MPMP Uncil dan Fruco ya Teh ya. Hai Teh Mailan.
5: Hai, salam kenal Teh.
4: Salam kenal Teh Mailan. Sebelumnya terima kasih udah langsung hadir loh Teh ke studio kita siang hari ini, karena kita tuh pengen tanya dan pengen tahu perjalanan dari Teh Mailan. Nah, dari tiga yang tadi aku udah sebutin tuh Teh Mailan, yang mana duluan yang Teh Mailan tekuni?
5: Yang duluan tuh PMP Uncil.
4: Oh, PMP Uncil.
5: Jadi ngonten itu bagian dari aku ngebentuk personal branding aku sih, Kak.
4: Oh gitu. Berarti PMP Uncil ini dari tahun berapa, Teh?
5: Kalau sebenarnya dulunya itu namanya bukan PMP Uncil ya. Dulunya itu namanya PMP Ikan Payung.
4: Ikan Payung. Nah, aku baru dengar loh Ikan Payung.
5: Iya, kayak unik. Jadi orang tuh padahal makna payung itu kayak mengayomi gitu.
4: Oh,
5: jadi
4: PMP
5: itu kan cuman kok lucu gitu. Akhirnya kita ikut kan sering ikut komunitas dan sebagainya. Terus sama mentor tuh kayaknya kamu harus ganti deh nama brand gitu. Padahal itu udah haki itu.
4: Oh, udah didaftarin.
5: Akhirnya kita udah deh apa ya yang Uncil. Akhirnya sebenarnya kata Uncil itu terinspirasi dari singkatan dari unyu dan kecil.
4: Ah.
5: Ya, terinspirasi dari cara makannya orang Sunda.
4: Oh, yang unyu dan kecil.
5: Kan kalau kita di Palembang makan PMP itu satu, terus cocol udah dimakan gitu, kuahnya terpisah, tangan ini PMP, tangan kanan PMP, tangan kiri cukonya gitu, nggak perlu garpu, nggak perlu sendok. Tapi kalau di sini kan harus digoreng, harus dipotong kecil-kecil.
4: Oh iya benar,
5: harus dibanjur.
4: Iya,
5: kenapa kita nggak bikin PMP yang unyu-unyu aja gitu, yang kecil-kecil, jadi orang praktis nggak perlu motong-motong lagi gitu. Akhirnya udahlah timbul Uncil, dan alhamdulillah sih sekarang udah haki juga.
4: Oh, oke, okay. Jadi alhamdulillah juga udah menjadi hak milik dari Teh Mailan juga ya. Berarti ya. Oke, berarti dari MPMP Uncil ini sendiri Teh ketika dijual itu udah dalam bentuk kecil berarti.
5: Dulunya begitu.
4: Oh, oke, okay. Nah, terus
5: dulunya kita tuh bergeraknya kita buka outlet, tapi ya hanya modal PD, tidak modal belajar lebih lagi gitu ya, menggali ilmunya sedikit, akhirnya enggak bertahan lama gitu.
4: Okay.
5: Akhirnya ya kita coba gerobakan, udah ada beberapa tuh, udah ada 4 gerobak dulu. Tapi karena ternyata manajemennya juga nggak begitu bagus ya. Terus kita juga emang belum pro tentang itu. Apalagi dulu itu aku sendiri yang handle, karena suami dulu masih kerja.
4: Okay.
5: Nah kalau sekarang udah berdua nih fokus. Jadi kalau sekarang kita fokus online 100% sama supply cafe, resto
4: gitu. Wah, kan? Jadi justru ketika akhirnya tutup yang tadi di awal ternyata baik. Semakin besar dan semakin baik ya. Gitu ya.
5: Dan kita juga reseller itu udah ada 500 orang.
4: Wah, luar biasa. Berarti itu tersebar di seluruh?
5: Hampir seluruh Indonesia. Bahkan kita supply cafe di Kalimantan.
4: Wow.
5: Bali gitu juga.
4: Berarti ini udah sampai ke skala besar banget ya Teh Mailan ya, alhamdulillah ya, amin. Oke, okay. Berarti aku jadi penasaran nih, titik baliknya jadi pasti kan awalnya tuh dimulai dari kecil-kecilan dulu yang tadi Teh Mailan sempat cerita juga ada jatuh bangunnya, ada berubahnya, bahkan dari nama juga berubah gitu ya, hingga akhirnya titik balik menjadi sesuatu yang menurut Teh Mailan sangat menjanjikan itu kapan Teh? Dari MPMP ini sendiri.
5: Oke, jadi sebenarnya kita emang awalnya putus asa juga sih.
4: Manusiawi ya Teh.
5: Apa kita mau ganti aja lah, udahlah kayaknya PMP nggak cocok deh. Orang lebih suka kayaknya seblak, cireng.
4: Oh, oke,
5: okay. Gitu ya.
4: Di tengah-tengah lautan jajanan
5: kan
4: ya.
5: Orang Palembang.
4: Oh gitu, oke.
5: Ya, udah 2016 lah kita pindah ke Bandung. Gitu. Udah jadi warga Bandung.
4: Udah jadi warga Bandung ya. Walaupun taste Palembangnya nggak hilang gitu ya Teh. Ya.
5: Nah akhirnya kita setelah tutup, yang namanya jualan offline, kita 100% online. Waktu itu kan lagi boomingnya yang namanya kayak ngonten.
4: Iya,
5: benar. Saya cobalah
4: bener.
5: Buat ngonten. Saya ngonten itu dari 2 tahun ini sih udah ngonten. Jadi kita awalnya bingung ya mau ngonten apa. Ah udahlah ngonten PMP aja lah gitu ya. Akhirnya aku ngonten PMP dan viral gitu. Views-nya juga banyak gitu. Ada yang 3 juta views.
4: Wow, teman Pro 2. Wow. Gitu. Buat kamu yang bikin konten pasti juga tahu betapa susahnya mendapatkan 1 juta viewers pertama ya Teh.
5: Alhamdulillah sekarang follower itu udah 64.000 sih.
4: Wah, luar biasa teman Pro 2. Berarti Teh Mailan ini tuh awalnya konten kreator itu karena apa Teh?
5: Karena jualan offline itu kan udah enggak.
4: Oh iya, ya. Jadi switch ya,
5: jadi
4: gitu ya.
5: Jadi aku ngonten aja jualan online. Awalnya ngontenin pempek nih. Akhirnya, nah dari situ titik kafenya, kafe juga lirik itu dari konten-konten kita.
4: Oh, nggak gitu. Nggak disangka ya. Gak maksudnya disangka. Peluangnya itu bukan hanya viewers aja.
5: Power of sosmed. Power
4: berarti
5: online.
4: Berarti Teh Mailan merasakan ya gitu
5: bener,
4: ya.
5: Oke. Saya itu dapat reseller 500 orang itu semuanya dari konten.
4: Wah, jadi langsung menyerbu
5: ya,
4: semua.
5: Jadi titik baliknya itu ya ketika kita udah nggak bisa lagi jualan offline, udah mau menyerah, udahlah aku ngonten aja di PMP. Taunya pas ngonten PMP ada kafe yang tertarik, ada reseller yang pengen gabung, yang pengen ngejualin lagi. Ya udah deh, akhirnya udah lanjut ngonten. Akhirnya aku pisah tuh akun personal branding aku sama akun PMP Uncilnya.
4: Kalau
5: untuk PMP Uncil baru 4.000 sih followersnya.
4: Tapi gitu. Itu keren banget sih Teh. Maksudnya kayak sebagai seseorang yang juga ada di sosmed ya, mendapatkan 4.000 secara organik itu sulit banget kan ya Teh ya.
5: Gak ada main ads semuanya organik.
4: Apalagi itu ya teman Pro 2 sangat sulit. Oke. Nah berarti kita kalau misalkan nih Teh, ini kan berarti PMP Uncil itu sampai dengan sekarang udah alhamdulillah besar banget kan ya Teh. Alhamdulillah. Berarti kalau misalkan dari awal-awal gitu mendirikan MPMP Uncil, yang menurut Teh Mailan susah itu apa Teh? Kalau membuka usaha pertama kalinya?
5: Yang menurut saya susah itu adalah mengenalkan.
4: Mengenalkan
5: ke banyak orang bahwa ini loh asli Palembang. Asli Palembang itu dengan, maaf ya, beda dengan pempek lokal yang ada di Bandung. Mungkin Teteh tahu lah ya, gitu ya. Kalau di Palembang itu emang komposisi ikannya itu jauh lebih banyak. Aku bilang aja ya, 1 kilo ikan itu kita bisa cuma menggunakan 600 gram aja tapiokanya.
4: Oh, ternyata persentasenya sangat besar ya ikannya ya Teh.
5: Dan juga rasa cuko itu kayak beda. Kalau di Sunda kan cenderung manis. Nah kalau kita di Palembang itu cenderung asam. Dulu saya itu mempertahankan banget yang namanya ini khasnya loh. Kalian harus terima.
4: Karena tadi makanan tradisional soalnya ya Teh.
5: Kalian harus terima ini khasnya gitu. Tapi ternyata salah loh. Justru kita itu kalau misalkan kita jualnya di mana nih? Kita harus tahu selera orang di tempat kita jualan.
4: Oh justru mengikuti.
5: Nah, kalau misalkan kita jualannya ya di Palembang, oke, kita ngikutin selera orang Palembang itu apa? Asam, pedes. Tapi kalau di sini manis pedes kan, jadi udah deh cukonya kita kurangi tingkat keasamannya. Dulu waktu aku masih saklek lah ya, bahasanya tuh pokoknya ini ori nih gitu ya, susah menembus pasar. Terus kita tawarin kafe dan resto juga itu susah. Nggak diterima. Tapi setelah kita udah kita ubah resep gitu, kita sesuaiin lah sama lidah, udahlah nggak usah terlalu saklek dengan aturan yang ada gitu. Kita ikutin aja pasar yang ada di Bandung. Alhamdulillah gitu, sekarang udah ada 10 kafe dan resto yang kerjasama sama kita gitu.
4: Luar biasa teman produknya, ternyata memang ada proses di situ melepaskan sesuatu yang memang menjadi fondasi banget ya Teh ya. Tapi teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana dan kamu juga bisa tanya sama Teh Mailan pastinya lewat WhatsApp Pro 2 Bandung di 0812-6020-9696. Kita bakalan take break sebentar ya Teh Mailan. Nanti kita kembali lagi pastinya masih di Santai Siang.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Halo Om Bruno, kita masih barengan sama Teh Mailan. Pastinya masih barengan sama Raileva juga di Santai Siang. Teh Mailan, ini udah ada beberapa teman Pro 2 juga yang bertanya ya. Aku yeah. bakalan jawabin, kasih tahu dulu nih pertanyaannya ke Teh Mailan. Boleh langsung dijawab ya Teh ya. Oke, di siang hari ini nih ada pertanyaan dari Ayu nih. Katanya pengen tanya juga ini sama Teh Mailan. Teh, kalau misalkan nih kan kita membawa atau menjual makanan khas dari satu daerah, terus akhirnya di adjust ke selera daerah lain, itu bagaimana cara Teh Mailan menemukan titik tengahnya? Waduh, titik tengahnya gimana tuh Teh berarti? Ya, ya. Di tengah-tengah mana Teh berdiri berarti?
5: Okay. Kalau aku kan, karena aku kan emang usahanya di PMP ya, jadi titik tengahnya adalah untuk di Cuko, aku mengikuti selera di sini yang cenderung manis dan pedes, tapi aku mempertahankan di PMP-nya.
4: Oh, gitu. Jadi di rasio ikan sama tepung ya.
5: Kalau orang sini, kalau aku lihat gitu kan agak keras ya, terus agak putih ya aku lihat. Beda di Palembang nggak kayak gitu, beda, dan Palembang itu nggak awet kak. Karena emang kita nggak pakai pengawet, jadi kalau seharian dibiarkan di suhu ruangan sampai besok gitu, itu ada kayak kuning-kuning di atasnya.
4: Oh gitu, itu wajar atau enggak Teh?
5: Wajar,
4: oh, wajar.
5: Itu nggak masalah. Misalkan kalau mau diproses lagi bisa direbus kembali, terus udah deh. Makanya kalau kita itu langsung ketika matang langsung kita kipas, kita diamkan di suhu ruangan sampai agak kering baru kita vakum. Itu kalau dipakum bisa awet sampai 6 bulan di freezer.
4: Wow, gitu. Itu luar biasa
5: jadi,
4: banget ya.
5: Kalau ditanya berdiri di tengah-tengah, nah ya itu saya pilih di bagian PMP, saya khas banget di bagian Cuko, ya udah saya ikutin selera orang sini.
4: Jadi tetap ada nilai kayak kesamaan dengan yang otentiknya, tapi juga ada yang mengikuti selera yang ada di Jawa Barat gitu ya. Berarti ya Teh ya, wah itu bisa menjadi salah satu ini juga tahu teman Pro 2, inspirasi juga buat kamu-kamu yang mungkin juga menjual makanan tradisional khas daerah kamu ya, tapi mungkin belum ketemu titik tengahnya di mana nih untuk masuk ke daerah atau pasar daerah lain gitu berarti ya Teh ya. Oke, okay. Pertanyaan selanjutnya nih Teh Mailan, ada juga pertanyaan dari Fahmi. Katanya selamat siang Teh.
5: Siang.
4: Aku Fahmi dan aku juga baru pengen buka usaha F&B nih. Yes. Menurut Teh Mailan sendiri, kalau misalkan kita mau buka usaha F&B, modal apa aja nih Teh yang harus kita punya selain modal uang?
5: Modal mental.
4: Modal mental ya.
5: Iya, benar. Apalagi ya berdasarkan survei, saya punya teman, karena kan saya gabung di komunitas. Saya sebut aja boleh enggak sih
4: boleh,
5: komunitasnya?
4: Boleh, selamat, Teh.
5: Saya gabung di komunitas TDA, komunitas Tangan di Atas. Yuk yang mau gabung boleh banget dong, cari promosi ya. Jadi di komunitas itu ada salah satu teman, dia bilang dia usahanya sukses nih di Jakarta, tapi ketika dibawa di Bandung kalah karena kreativitas orang Bandung itu luar biasa. Jadi kuliner termental yang harus, kata orang, kalau kita udah sukses di Bandung bisa dibawa kemana aja, terutama F&B.
4: Wow.
5: Bayangin aja mie aja di kerupuk aja di sebelah kan.
4: Sampai sekerupuk-kerupuk itu gitu ya Teh.
5: Goreng ini dilembekin kan gitu. Itu sih jadi modal mental gitu, karena namanya usaha apapun lah Teh ya, apalagi kuliner itu ada memang di waktu-waktu yang menurut aku, di bulan-bulan yang menurut aku turun banget, nah ada juga yang naik banget.
4: Oke. Okay.
5: Gitu. Kalau bisa dibilang kayak naik itu ketika liburan ya. Ketika liburan itu, ini karena aku kan bergeraknya enggak di satu bidang. Aku bergerak di Shopee, aku jualan, di marketplace aku jualan gitu ya. Terus kita juga reseller. Jadi kita juga supply cafe dan resto. Jadi kalau liburan kita tuh bahagia.
4: Oh,
5: karena
4: okay.
5: dapat cuan. Karena kita gak cuman bergerak di satu lini kak ya.
4: Jadi
5: kita,
4: semuanya ya, itu masif langsung.
5: Apalagi
4: ya Teh.
5: Apalagi cafe dan resto kan, kalau
4: wow, iya ya kan, itu ya.
5: Nah itu jadi ya mental sih menurut aku yang utama gitu. Jadi gimana caranya kita menata mental kita. Oh hari ini nggak ada, kita harus siapin besok pasti ada. Positive thinking.
4: Itu yang susah untuk
5: mentalnya, positive thinkingnya
4: dipersiapkan dari awal ya Teh biasanya.
5: Bener.
4: Ya.
5: Jadi terus selalu berbaik sangka sama Allah sih menurut aku kayak. Saya pernah sampai satu minggu itu karyawan cuma masuk 2 hari doang. Dan okay. itu benar-benar cuman yang biasanya kita mungkin 3 juta sehari, 4 juta sehari gitu kan ya. Itu benar-benar di Juli kemarin Kak itu.
4: Oh, baru banget ya. Wow.
5: Di Juli kemarin adalah omset teranjlok.
4: Tapi
5: dan itu semua orang.
4: Tapi memang teh kayak aku juga ngerasain kayak Juli kemarin itu kayak panjang banget, tapi panjangnya berat ya.
5: Dan itu enggak hanya dirasain sama saya, hampir semua teman-teman juga yang usaha kuliner sama gitu. Jadi ya mental yang harus disiapin, modal itu sebenarnya enggak perlu gede. Yang gede itu mental dulu menurut aku. Karena modal itu kalau mental kita kuat, modal itu udah kecil-kecilan dulu. Bisa dari rumah dulu, enggak punya toko udah online dulu. Enggak banyak modal PO. Itu kan bisa.
4: Jadi biar uangnya masuk dulu gitu ya.
5: PO dulu atau kalaupun uangnya enggak masuk, setidaknya kita udah tahu nih uang yang masuk berapa kan Kak. Ya, biasanya kan kalau PO itu kan orang kan maunya ada, kamu buat dulu nih nanti kalau ada aku beli.
4: Iya benar. Tapi udah ada namanya lah gitu, at least ya teh.
5: Kita udah tahu kan, oh kita dapat segini nih kayak gitu. Jadi itu sih menurut aku mental, positive thinking gitu ya, terutama positive thinkingnya sama Allah gitu, dan ikhtiar. Ikhtiar semaksimal mungkin. Kalau kita udah ikhtiar, tapi kok kita ngerasa yang didapat cuma segini, ya bisa jadi rezekinya emang segitu.
4: Oh, gitu kita aja. Juga harus ada pemikiran seperti itu berarti ya teh.
5: Dan aku ngerasa kayak, karena aku pernah jadi karyawan juga, pernah sekarang usaha, ikhtiarnya tuh beda. Ikhtiar seorang karyawan dengan ikhtiar seorang pedagang itu beda banget. Kalau karyawan, ya udah segini-gini gajinya segini-gini kan, gitu kan. Kecuali kalau ada loot atau ada lembur gitu kan ya. Tapi kalau kita yang usaha, ikhtiarnya itu udah
4: level atas
5: level up-nya udah luar biasa gitu.
4: Oke. Jadi yang paling penting justru itu adalah menyiapkan mentalnya tadi ya teh, bagaimana mental kita bisa berpositive thinking, berbaik sangka juga terutama sama Allah juga, dan juga bener. Pastinya bisa enggak menyerah gitu ya teh.
5: Dan satu lagi sih, Kak, menurut aku yang terpenting sekarang adalah gimana caranya itu bertahan.
4: Nah, itu teh. Benar.
5: Itu yang mudah menyerah gitu. Udah seminggu nih enggak ada orderan.
4: Udah deh.
5: Kayaknya aku enggak cocok deh. Kayaknya aku ganti deh. Akhirnya. Padahal ya udah stop aja dulu. Mungkin bisa jadi udah istirahat dulu lah gitu kan. Makanya saran aku sih ya buat teman-teman yang mau usaha, jangan berpatok pada satu usaha.
4: Oh, jadi harus punya beberapa justru ya teh?
5: Bisa jadi yang pertama adalah usaha pondasi, usaha utama satu. Yang kedua adalah usaha sampingan. Jadi kita ketika lagi sepi di satu usaha itu, kita ada usaha yang lain gitu.
4: Itu juga bisa menjadi tips yang bagus ya teh ya.
5: Kita nggak melulu menggantungkan penghasilan kita pada satu usaha.
4: Gitu, Kak. Wah, ini kita langsung mendapatkan banyak banget ilmu daging ya dari Teh Mailan ya. Oke, Teh. Nah, berarti kalau misalkan dari Teh Mailan juga nih Teh sebagai owner juga ya dari MPMP Uncil, berarti sekarang kalau dari MPMP Uncil sendiri menurut Teh Mailan ini pengen menggapai atau pengen punya goals apa lagi nih Teh? Karena kan ini udah ibaratnya kayak beberapa impian sudah tercapai gitu ya Teh. Goals apa lagi yang pengen Teh Mailan capai bersama MPMP Uncil nih Teh?
5: Kalau nanya goals itu namanya manusia gak akan puas ya.
4: Selalu lebih tinggi terus ya.
5: Kalau nanya goals itu banyak banget sih Kak. Karena kan terutama sih kalau yang waktu terdekat aja mungkin ya. Yang terdekat saya tuh pengen punya outlet di Bandung Kota.
4: Amin. Ya Allah.
5: Karena banyak banget ya customer itu yang bilang, Kak ongkirnya mahal. Wah,
4: karena dari daerah mana tadi Teh?
5: Cibodas.
4: Ya. Kan? Itu ibaratnya kayak kalau mau beli MPMP Uncil bisa sekalian kalau mau jalan-jalan ya.
5: Mau jalan-jalan. Jadi makanya emang kita itu lebih ke grosir sih Kak.
4: Oh iya.
5: Yeah. Jadi kita jualnya satuan, grosir. Jadi emang kita tuh mewadahi orang-orang yang pengen punya penghasilan, enggak mau ribet. Ya udah ayo join reseller aja gitu. Dan kita itu bukan tipe orang yang kalau reseller kamu harus belanja berapa dulu, enggak. Kita itu cukup gabung grup aja. Kamu aktif di grup aja gitu. Nanti kita kasih harga spesial gitu.
4: Harga reseller ya berarti.
5: Dan harga reseller itu jauh dibanding dengan harga konsumen. Gitu sih Kak. Jadi pengennya sih punya outlet di Bandung Kota, terus bisa punya pabrik gitu ya. Karena banyak banget teman-teman terutama follower aku ya followers aku itu banyak banget yang nanya, kak ikannya beli di mana, kak pengen beli ikan gilingnya dong, padahal kita nggak jual ikan.
4: Oh, gitu. Pertanyaannya yang, sampai ke dalam banget iya, gitu ya berarti ya.
5: Yang mau endorse boleh deh.
4: Boleh tuh masuk ya. Iya,
5: gitu. Jadi banyak banget yang nanya tentang ikan giling. Jadi ya tujuan utamanya kita ya itu sih.
4: Oke, amin. Supaya semakin dekat juga pastinya dengan teman-teman Prado yang ada di Bandung kota. Betul. Berarti ya Teh. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Teh. Mailan dari, ini ada dari Lara di WhatsApp Prado Bandung nih, katanya pengen tanya pengemasan dari produk pempek Uncil ini kayak gimana kak?
5: Kalau untuk pengemasan sih kita sama aja dengan teman-teman yang lain yang pada umumnya jualan frozen. Kita dipakum aja sih kak. Cuman emang pakum kita itu yang udah selnya udah gede gitu ya. Jadi lebih aman dan lebih awet sampai 6 bulan gitu. Dan untuk pemakumannya itu kita langsung satu pack kok kak. Jadi satu pack itu langsung cuko dan satu paket pempeknya.
4: Oh jadi udah langsung jadi, ya Teh ya.
5: Packaging kita tuh kayak cukonya tuh kayak ini deh, bumbu rendang gitu kan ya.
4: Jadi iya, udah di gitu ya.
5: Gitu. Jadi itu lebih profesional sih kak, daripada kita taruh di botol ya, itu lebih HPP-nya sih.
4: Iya, sih benar ya kak.
5: Jadi gimana caranya? Kita mikirin aman tapi HPP rendah.
4: Ternyata gitu. Caranya adalah tadi pakai iya, yang seal itu bentukannya ya Teh. Wah, iya teman gitu Prado 2 karena kalau misalkan kita punya bisnis pasti sampai sekecil apapun itu dihitung menjadi cost ya Teh.
5: Kalau kebetulan juga kan saya kan buka kursus juga.
4: Oh.
5: Buka kursus.
4: Paket lengkap juga banget ya Teh Mailan ini ya.
5: Iya, jadi makanya followers itu banyak yang follow itu mungkin karena itu kak.
4: Karena buka itu ya.
5: Pengen beli pempek.
4: Atau kayaknya mungkin awalnya kayak gitu terus ternyata jual pempek gitu. Iya, bisa jadi kayak gitu ya Teh.
5: Jadi dari situ tuh banyak kan yang nanya packagingnya seperti apa, terus pengirimannya seperti apa. Nah untuk pengiriman juga kita itu kenapa kita pernah kirim ke Jambi itu 5 hari itu aman kak.
4: Oh, karena packagingnya tadi ya Teh.
5: Packagingnya kita menggunakan thermal bag.
4: Okay.
5: Jadi setelah dipakum itu packagingnya pakai thermal bag, habis itu di bubble wrap, bener-bener safety lah gitu. Jadi sehingga udara yang di luar itu nggak masuk lah ke dalam packaging itu, jadi itu lebih awet.
4: Makanya reseller pun bisa dari mana-mana gitu berarti, karena tadi itu ya
5: kita
4: packagingnya
5: kayak
4: ya.
5: Jente kargo kayak gitu, aduh boleh sebut?
4: Kalau tete yang sebut boleh, kalau saya nggak boleh.
5: Jadi ya, ekspedisi yang sampai 5 hari lah itu masih aman intinya.
4: Oke, teman Prado luar biasa. Ini juga bisa menjadi salah satu usaha yang mungkin buat kamu-kamu yang pengen memulai usaha tapi bingung produknya apa. Dan itu bisa dimulai reseller dulu gitu ya Teh ya.
5: Menurut aku PMP itu adalah usaha yang gak ada kata basi. Terutama frozen.
4: Karena tahan lama nih ya Teh.
5: Misalnya gak laku bulan ini, gak laku minggu ini, minggu depan, bulan depan, masa sih 6 bulan gak laku? Kalau 6 bulan gak laku, kitanya dipertanyain belajar gak sih?
4: Benar-benar 6 bulan itu waktu yang sangat-sangat lama soalnya ya gitu. Teh ya. Oke, nah tadi Teh Mena juga sempat mention kalau Teh Mena itu juga suka berbagi via platform sosial media ya. Teh boleh gak di-spill Teh sosial medianya biar teman-teman Pro 2 juga bisa follow? Boleh Teh silakan.
5: Jadi nama sosial medianya tuh Mailan Anggraini tanpa spasi. M-A-I-L-A-N gitu, Anggraini.
4: Oke, okay. Biasanya kalau Teh Mailan di situ sukanya ngepost tentang apa Teh?
5: Banyak, tentang tips and trick, tentang kegiatan sehari-hari, tentang aku tuh sering ngajarin orang buat usaha juga PMP, walaupun aku usaha PMP.
4: Oh, makanya, itu langka banget sih jujur.
5: Ada yang bilang, kenapa sih buka kursus PMP? Kenapa ngebuka dapur?
4: Iya, bener-bener.
5: Tapi sejauh 2 tahun ini aku membuka, yang kata orang buka dapur sendiri, alhamdulillah tuh gitu ya.
4: Dapurnya gak pernah kebuka.
5: Alhamdulillah reseller makin banyak aja.
4: Wow,
5: gitu kan,
4: iya. Itu berarti mematahkan perkataan orang yang jangan sampai kamu nge-share resep kamu sendiri ya, gitu ya. Itu mematahkan itu banget berarti.
5: Kalau
4: ya Teh.
5: Kalau bagi aku sih gini sih, itu sebuah pilihan sih kayak ada orang yang emang menjaga, it's okay itu mereka gitu. Tapi bagi aku ya aku pengen, apalagi indeks ekonomi sekarang alhamdulillah banyak gitu yang kebantu kak, alhamdulillah aku jualan pempek ini bisa nih. Aku tuh ngerasa kalau bantu orang tuh kayak seneng aja sih kak.
4: Ada rasa yang gak bisa dijelasin gitu ya Teh.
5: Kalau aku gak bisa berbagi mungkin harta ya aku berbagi ilmu aja lah gitu.
4: Luar biasa banget teman Instagram Prodo. Aku jadi langsung pengen follow abis ini ya. Oke, kalau gitu Teh Melen, terima kasih banyak ya, Teh, karena keterbatasan waktu kita harus berhenti di sini ngobrolnya. Tapi mudah-mudahan apa yang tadi Teh Melen sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru ataupun juga pastinya bisa menjadi semangat baru ya Teh. Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang sekarang baru mau mulai usaha atau mungkin stuck gitu ya di usahanya, lagi bingung gitu ya.
5: Boleh
4: gimana?
5: Follow.
4: Boleh follow Teh Melen. Oke, kalau gitu Teh Melen, terima kasih banyak ya Teh. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol lagi, dan pastinya semoga Teh Melen juga sehat-sehat terus ya. Terima kasih Teh Melen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman Pro 2, terima kasih banget nih buat kamu yang udah stay tune di siang hari ini. Baru aja kita ngobrol barengan sama Teh Melen yang ternyata juga adalah seorang konten creator juga dan founder dari mpmp.uncil dan @fruco nih teman Pro 2. Dan terima kasih juga buat kamu yang udah tadi bertanya via WhatsApp Pro 2 Bandung teman Pro 2. Thank you banget, tapi jangan kemana-mana, pastinya masih di Santai Siang.
1: Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
3: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu, cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
6: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
5: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
6: Tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
5: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
6: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
5: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
6: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
5: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
3: RRI Pro 2 FM.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman berada beberapa film yang emang sempat jadi box office di Indonesia tuh udah masuk Netflix. Teman berada dua, salah duanya ini adalah Ghost in the Shell dan juga Spooky in Love. Dan ini juga merupakan salah satu posisi terpopuler di Netflix Indonesia nih teman berada. Bahkan saudara Joko Anwar ini juga melalui media sosialnya itu sempat bilang kalau misalkan film horor komedi gelap dari produksi Corn and Come and See Pictures itu lagi memulai penayangannya secara digital di Netflix Indonesia nih teman Pro 2. Dan ternyata di hari pertama perilisan Ghost in the Shell di platform streaming teman Pro 2 itu langsung ada di posisi pertama di hari pertamanya dia itu dirilis nih teman Pro 2. Emang ya luar biasa banget kalau misalkan kita tuh ngobrolin soal karya dari Joko Anwar.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: kamu yang baru itu yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya. Hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman. Emang boleh santai siangnya ditemenin lagu enak?

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sep, saya teh besok mau nembak si Mince. Mumpung tanggalnya bagus, please lah Sep, minta kata-katanya.
1: Oke, tenang John. Saya tulis ya. Nih John.
0: Bagus wae kamu teh Sep. Sip ah, saya eksekusi.
2: A few moments later.
0: Hai permaisuriku Mince.
3: Bang.
0: Ini adalah saatnya aku beritahu bahwa kau mau kan jadi pacar aku? Hah? Mau dong pasti.
4: Ih, kenapa sih Jono?
0: Mince, izinkan aku berada di sampingmu. Jika tidak boleh, izinkan aku berada di pangkuanmu.
4: Eh, woi, kurang ajar ya.
0: Ampun, Mince. Oh. Halo, Sep, kamu mah yang bener atuh kasih kata-kata teh. Lihat nih, saya jadi bari rugi nih. Terus apa maksudnya, ha? Di pangkuan.
1: Eh, John, itu teh filosofi cinta naik angkot. Kalau nggak bisa sebelahan, ya udah di pangku.
5: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman produk, kira-kira nih siapa yang mau kamu ajakin untuk nonton film Insidious? Apakah salah satu dari Tension Next kamu ataukah mungkin orang baru teman produk? Karena Insidious ini tuh emang baru aja dirilis, dan bahkan nih teman produk, saudara dari Insidious Out of the Further Jacob Chase ini tuh bakalan nyetar dari project horror Sleepover yang katanya bakalan cerita tentang mimpi buruk yang paling klasik nih teman produk. Bahkan project ini tuh rencananya bakalan meluncur di awal Oktober 2027 barengan sama skenario ditulis bersama dengan penulis skenario Night Swim, Bryce McGuire. McGuire yang adaptasi dari cerita pendek asli nih teman produk. Jadi kayak baru aja Insidious itu rilis, tapi udah ada yang mau rilis lagi nanti tahun depan ya teman produk. Sangat-sangat produktif. Dan film keenam dari waralaba Insidious itu dibukakan akhir pekan lalu dan sampai dengan saat ini sudah meraih pendapatan sebesar $60 juta di seluruh dunia nih teman produk. Buat kamu yang udah nonton Insidious, gimana menurut kamu? Boleh dong di spill di 0812 6020 9696.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM Bandung.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Talu kah bro?
3: Apa?
1: Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: NPD.
5: Narsistik. Ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
5: Kepedean ya. Kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Masih ingat lagu ini?
5: Inikah namanya cinta, inikah cinta.
4: Atau yang ini?
6: Mungkin inilah rasanya.
4: Atau yang kayak gini?
6: Selalu kubilang aku tak sabar.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
7: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2 barengan sama Raya Alifa pastinya di Santai Siang. Abis ini di jam 3 sore bakalan barengan sama Winda di Sore Ceria. Kalau gitu ya pamit teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Raya di hari Minggu. Kalau gitu ya pamit, stay safe, healthy, and see you. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saat Info Pro 2 bersama Winda Nindita.
0: Info Pro 2.

0: Informasi pertama, teman Pro 2, penyanyi Mandarin Pop Richie Ren ini akan menyapa para penggemar di Indonesia lewat konser yang digelar pada 19 Desember 2026 di Indonesia Arena Jakarta. Di mana dalam siaran persnya disebutkan bahwa konser persembahan GMA International Sunny Side Up dan juga ESP ini juga siap menghadirkan dalam malam spektakuler yang penuh kenangan lewat lagu-lagu legend dan momen yang menyentuh hati. Adapun sederet lagu hitsnya, di mana lagu ini menghadirkan dan juga mengajak kembali para penggemar untuk bernostalgia yang lagi juga menemani perjalanan tumbuh dewasa berbagai generasi. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Informasi selanjutnya, Taylor Swift memberikan kejutan kepada penggemar melalui penampilan piano solonya menggabungkan 3 lagu dalam sebuah mashup spesial di Grammy Museum. Penampilan tersebut direkam dalam sebuah sesi rahasia yang dihadirkan kurang dari 200 orang di Davis Theater yang juga kini telah dirilis secara online melalui kanal YouTube-nya Taylor Swift. Dan penampilan itu berdurasi sekitar 6 menit. Di mana tema yang menggabungkan ketiganya yaitu kenangan dan juga bagaimana seseorang kembali menghidupkan detail-detail tertentu di masa lalu. Info Pro 2. Info Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2, sutradara film Insidious yang akan menyutradarai proyek horor yaitu Sleepover yang juga menceritakan mengenai mimpi buruk yang paling klasik. Dilansir dari Variety, di mana proyek ini juga akan meluncur pada awal Oktober 2027 mendatang dengan skenario yang ditulis bersama dengan penulis skenario Night Swim. Dan juga film ke-6 dari waralaba Insidious juga dibuka akhirnya pekan lalu dan meraih pendapatan sebesar $60 juta Amerika Serikat di seluruh dunia.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM. Teman

0: wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Selamat sore. Yes, teman Pro 2 ya. Sore hari ini pokoknya kita bareng seru-seruan Sawina and Indita dengan lagu-lagu yang easy listening dan juga menemani kamu di musim gugur. Kenapa aku bilang musim gugur ya? Karena nyadar gak sih jalanan kota Bandung ini penuh dengan dedaunan yang berguguran, teman Pro 2. Apakah ini yang dinamakan musim gugur? Tapi cuaca kota Bandung adem banget sih, terus juga nyaman juga, belum ada titik kemacetan. Gak tau kalau sore semoga juga gak macet dan gak hujan ya. Gitu teman Pro 2, setelah kemarin libur sekarang udah kembali masuk kembali dengan aktivitasnya. Aduh, vibes liburannya udahan ya. Kemarin lumayan tuh panjang teman Pro 2. Nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol seru di sore ceria. So stay tune only on 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman berdua, yes. Kita ngomongin soal NTT ya. Di mana ada Dewan Pemimpin Daerah Association of the Indonesian Tourists and Travels di NTT Nusa Tenggara Timur ini berharap pemerintah memastikan keamanan destinasi wisata sebelum mengeluarkan pernyataan resmi sebagai dasar bagi pelaku usaha untuk kembali mempromosikan kunjungan wisatawan pasca gempa di Flores kemarin ya. Jadi yang pastinya ini teman pro 2 ASITA atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ini mendorong pemulihan sektor pariwisata pasca gempa Flores melalui pembenahan tiga unsur utama yaitu atraksi, amenitas dan juga aksesibilitas. So, jadi ada tiga hal yang jadi syarat utama dan itu perlu dipersiapkan kembali, perlu dipastikan bahwa semuanya sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk bisa mendatangkan wisatawan kembali. Karena ya destinasi di NTT ini cukup banyak diminati sama wisatawan mancanegara maupun di destinasi lokal juga teman pro 2 ya. Jadi pentingnya asesmen terhadap fasilitas atau destinasi wisata sebelum pemerintah menyatakan sesuatu kawasan telah aman untuk dikunjungi. Dan juga travel agent biasanya menyampaikan kepada wisatawan bahwa kita ready dan destinasi wisata siap untuk menerima wisatawan dan juga media untuk melakukan campaign membuat berita-berita positif ya bahwa destinasi wisata sudah pulih dan bisa menerima kunjungan wisatawan kembali guys. Jadi pokoknya buat kamu yang juga pengen ke NTT liburan ke Flores ini insya Allah sudah aman dan pastinya ya tetap nyaman terus aman dan bahagia teman pro 2. Kalau kamu nih destinasi favorit di Indonesia yang belum tercapai kira-kira wishlistnya kemana nih guys?
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, Winda Dinita yang nemenin kamu, teman Pro 2 di Sore Ceria. Yang nemenin kamu di sore hari ini pastinya, dan juga spesial banget di sore hari ini aku gak sendirian guys ya. Kita kedatangan tamu spesial cantik ini ya. Kita akan sapa dulu. Halo.
4: Hai Kak.
2: Hai. Apa kabar? Ada Sylvia Natasha Bila.
4: Iya, alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Oh my god. Setelah melihat kamu di The Icon Indonesia ya, akhirnya kamu datang juga ke Studio Pro 2. Thank you ya kamu udah datang ke sini.
4: Thank you so much, Kak.
2: Jauh-jauh dari Banjaran kah?
4: Tuh.
2: Pulang sekolah langsung ke sini.
4: Iya.
2: Mantap banget. Kamu bayinya kelas berapa sekarang?
4: Aku kelas 12, Kak.
2: Kelas 12 mah berarti mau lulus ya bentar lagi ya. Oh my god, bentar lagi mau lulus gitu kan. Kayak lagi hektik-hektiknya gak sih di sekolah?
4: Betul.
2: Rencana habis sekolah ini mau nerusin kemana?
4: Insya Allah ke universitas impian aku di UPI mungkin, insya Allah, amin.
2: Jurusannya apa?
4: Aku pengennya ilmu komunikasi sih, Kak.
2: Ilmu komunikasi. Oke, teman nomor 2. Yes. Sylvia Natasha Bila, talenta muda di panggung The Icon Indonesia. Jadi kalau kamu tahu banget teman Pro 2 dan suka nonton The Icon Indonesia ya, kamu pastinya enggak akan pernah skip gitu ya, ada Sylvia di sana gitu.
4: Aduh,
2: kan. Wes, luar biasa. Berarti so kamu udah masuk ke berapa nih? 12 besar atau seperti apa?
4: Aku masuk alhamdulillahnya di top 7.
2: Top 7 sekarang ya. Ini lagi berjalan enggak sih atau
4: sudah selesai,
2: sudah selesai ya?
4: Sudah selesai.
2: Sudah selesai. Kamu yang keberapa berarti?
4: Top 7.
2: Top 7. Yeah. Wes. Ini awalnya gimana sih kayak tiba-tiba ikutan The Icon Indonesia gitu kan, kayak gimana tuh ceritanya?
4: Jadi awalnya tuh aku tahu informasi The Icon Indonesia ini dari kakak aku, Kak.
2: Oke. Okay.
4: Iya, jadi dapat informasinya, jadi kebetulan dia itu di kuliah di Widyatama dan audisi The Icon Indonesia ini dibukanya di kampus dia, terus kakakku nawarin, katanya, "Deh, ikutan ini deh."
2: Oke, okay. Emang kamu dari suka nyanyi dari dulu?
4: Sebenarnya tuh kalau misalkan memang dibilang suka nyanyi memang dari kecil.
2: Kecil,
4: tapi
2: okay.
4: Baru kelihatannya tuh waktu aku kelas 1 SMP.
2: Oh, jadi diprofesionalinnya kayak bener-bener kayak oke, gue akan nyanyi gitu SMP.
4: Iya,
2: gitu ya.
4: SMP.
2: Oh, oke. Okay. Terus akhirnya kayak kepikiran untuk ikutanlah The Icon Indonesia.
4: Iya,
2: gitu ya. Karena dari kakak. Tapi sebelumnya pernah ikutan ajang lainnya gak sih? Kayak misalnya Indonesian Idol atau apa gitu?
4: Jujur belum sih, Kak. Jadi ini pertama kali aku ikut audisi yang benar-benar di ajang yang besar gitu, bergensi.
2: Bener. Minat gak sih ikutan Bintang Radio?
4: Minat sih, insya Allah.
2: Di RRI ya. Karena jebolan Bintang Radio juga ada artis besar loh ya. Ada Teh Meli Guslow, ada Titi DJ. Itu jurus jebolan-jebolan Bintang Radio loh.
4: Dan kebetulan
2: Mahal ini juga jebolan Bintang Radio.
4: Kebetulan Mami Titi juga itu salah satu judges aku di The Icon
2: Indonesia. Yes, bener banget. Ini baru, ini dibuka pendaftarannya.
4: Oh iya, Kak.
2: Coba daftar sekarang. Gas. Bintang Radio RRI ya. Gitu kan, luar biasa. Oke deh. Nah, aku pengen nanya seputar pengalaman kamu ya yang kemarin di The Icon Indonesia gitu ya, dari mulai awal perjalanan kamu ikutan audisi dan lain-lain sampai akhirnya waktu itu 12 besar terus juga 7 top 7 ya.
4: Yep.
2: Gimana sih ceritanya?
4: Sebenarnya tuh waktu awal-awal aku ikut ajang The Icon Indonesia ini kan aku gak nyangka juga bakal sampai ke top 7, tapi jadi kayak aku menanamkan diri aku kayak bisa nih, bisa. Meskipun aku dari awalnya belum pernah les vokal dan segala macem, terus ngelihat teman-teman aku yang sudah berpengalamannya sudah luar biasa, tapi aku ngeyakinin diri aku buat kayak bisa, Sylvia pasti bisa lah, insya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah.
2: Oke, okay. Berarti audisi di mana, Jakarta atau Bandung?
4: Aku audisi di Bandung, Widyatama Universitas.
2: Nyanyi apa saat itu?
4: Waktu itu tuh aku lolos nyanyi lagu Mangu.
2: Termangu-mangu. Oke, okay, lolos di lagu Mangu. Langsung setelah lolos apain aja? Jakarta langsung atau seperti apa?
4: Setelah lolos sebenarnya tuh waktu audisi belum dikasih tahu di situ juga, Kak. Jadi aku nunggu beberapa minggu baru dikasih tahu. Jadi aku dihubungin dari pihak SCTV-nya kalau misalnya aku lolos di top 24 gitu.
2: Top 24. Oke, okay. Okay, setelah top 24 langsung sama.
4: Langsung jalan ke Jakarta.
2: Oh, langsung jalan ke Jakarta. Nah, ini langsung kayak di TV-nya berarti top berapa?
4: Top 24.
2: Oh, langsung top 24.
4: Iya.
2: Wis, itu karantina atau seperti apa sih?
4: Karantina, Kak.
2: Oke, okay. Iya. Gimana sekolahnya?
4: Sekolahnya benar-benar aduh. Benar-benar aku nge-manage waktunya benar-benar aduh menantang banget ini.
2: Menantang banget ya. Apalagi kan pasti kan itu kayak tiap hari latihan dan lain-lain kan ya.
4: Iya, tiap hari full, tiap hari.
2: Full ya.
4: Pagi sampai pagi lagi.
2: Pagi sampai pagi lagi. Berarti kayak cuti dulu apa gimana tuh sekolah?
4: Aku dispensasi.
2: Oh, dispensasi ya. Oke deh. Nah, terus kayak yang paling berkesan di The Icon Indonesia pas saat duet atau nyanyi sama sama siapa dan nyanyi apa tuh?
4: Waktu yang sangat berkesan itu aku pertama kali di minggu pertama aku performs tuh aku duet sama Via dari Makassar itu benar-benar kayak Via itu warna suaranya hampir mirip sama aku dan itu kan kalau misalkan duet sama yang mirip karakternya sama aku tuh harus benar-benar dicari gitu karakter masing-masingnya dan itu sangat berkesan sama aku. Di minggu pertama itu aku dapat standing ovation dari Mami Titi alhamdulillahnya dan aku semangat aku sangat terbangun habis itu dan minggu ke minggu.
2: Wih, paling susah challenging pas saat apa?
4: Pas waktu aku udah nyanyi solo-solo sih Kak.
2: Sendiri-sendiri gitu
4: ya.
2: Iya,
4: sendiri-sendiri.
2: Gimana tuh apalagi kan di panggung besar gitu ya ketemu banyak artis senior yang memang luar biasa banget suaranya gitu. Gimana tuh kesannya tuh?
4: Jujur dia deg-degan banget tapi di situ juga aku bersyukur karena bisa ditempatkan di ajang The Icon Indonesia. Ya pokoknya sangat berkesan lah di The Icon Indonesia ini aku nggak nyangka banget sih
2: ya itu momen yang sangat berkesan terus juga kayak belajar juga ketemu banyak orang juga
4: karena pertama kali juga aku ikut audisi kan Kak.
2: Wih, mantap teman Pro 2 ya. Oke deh nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
4: Oke, Kak.
2: Jangan kemana-mana, stay channel Leon dan T6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Hai, aku Mahalini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: outfitnya keren, handphonenya bagus, hidupnya traveling mulu. Kok aku gak gitu sih?
1: Itu dia FOMO, Fear of Missing Out. Kondisi di mana seseorang kerap merasa khawatir atau ketinggalan kabar atau tren yang sedang berlangsung. Mereka menganggap kehidupan orang lain selalu senang dan lebih baik dari mereka. Atasi FOMO dengan batasi penggunaan media sosial, fokuslah pada tujuan dunia nyata, bersyukur atas apa adanya diri kita, dan ingat, media sosial bukan tolak ukur kehidupan.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih bareng sama Winanita juga Sylvia ya. Oke. Okay. Nah, kamu habis apa ya namanya tuh? Udah ikan ini gitu kan, ke season 7 gitu kan. Terus juga sekarang lagi ngerjain proyek apa nih?
1: Sekarang tuh aku lagi ngerjain proyek bersama Bunda Rika, insyaallah mau buat single kan.
0: Amin, gitu. Wih, keren banget. Yeah. Berarti punya single baru ya?
1: Iya, yeah, insyaallah amin.
0: Oke, okay. Aku pokoknya nungguin kamu di Bintang Radio RRI ya. Semoga menjadi juara satu di amin, Bintang Radio amin, ya amin. Mewakili Banjaran. Oh, oke, okay, luar biasa. Nah, berarti sekarang lagi sibuk-sibuknya itu ya, kayak bikin single gitu-gitu. Yeah. Nanti akan masuk label atau gimana sih?
1: Mungkin akan masuk label, Kak.
0: Akan masuk label. Ini adalah wish dan cita-cita kamu berarti ya?
1: Betul.
0: Menjadi penyanyi ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, tapi kayak sempat ngerasa ini enggak sih nervous, deg-degan di panggung gitu kan saat tampil atau ada sesuatu yang kayak, duh gak pede nih gitu.
1: Pasti sih Kak, setiap tampil, sebelum tampil tuh aku di backstage nih. Beberapa menit kemudian yang mau tampil gitu aku suka mual.
0: Suka mual?
1: Iya, karena nervous. Okay. Itu kenapa, pokoknya setiap mau tampil tuh aku mual.
0: Okay.
1: Itu kenapa.
0: Oke, okay. Tapi kamu kayak ini gak sih di coaching untuk kayak nyanyi atau emang di rumah aja latihan sendiri?
1: Sebelum the Icon, aku sebelum The Icon aku belum pernah sih coaching-coaching gitu.
0: Enggak pernah kayak les nyanyi gitu-gitu?
1: Belum pernah Kak, jujur.
0: Oh, tapi dengan The Icon kayak jadi tahu gak sih, oh ternyata tekniknya seperti ini ya. Oh,
1: iya.
0: Ternyata belajarnya seperti ini, kayak gitu jadi
1: iya,
0: tahu
1: betul.
0: Ya
1: iya.
0: Teknik-teknik dasar dan lain-lain jadi tahu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay, yang paling berkesan selama karantina apa?
1: Yang paling berkesan itu aku bertemu teman-teman yang benar-benar satu frekuensi semua. Suka banget sama musik, itu seru banget sih Kak. Apalagi aku dapat ilmu yang sangat banyak dan ilmu-ilmu baru yang aku serapi gitu. Dan ternyata ilmu-ilmunya masih aku pakai sampai saat sekarang gitu. Pokoknya sangat berkesan, apalagi bertemu sama artis-artis. Terus aku ngefans banget sih sama judges-judges aku.
0: Oke, okay. Dan saat itu kamu ada duet ya sama Titi DJ ya?
1: Enggak.
0: Ada enggak sih nyanyi bareng, ada enggak sih?
1: Enggak sih kalau misalnya sama judges.
0: Kok aku pernah melihat di mana ini, coba ya. Oke, okay. Kalau misalnya duet berarti sama siapa?
1: Kalau duet masih sama pesertanya sih Kak.
0: Oh, masih sama pesertanya. Sebentar tadi kenapa aku agak melihat ini ya di Google teman Pro 2 ya. Oke, okay. Nah itu tuh berarti si judgesnya ada siapa aja sih? Titi DJ, Ahmad Dhani ya?
1: Iya, Pak Dedani, Mami Titi, terus Kak Andin, Kak Afgan, Kak Adrian Halif.
0: Gak duet deng ini, katanya kata Titi DJ kamu punya suara yang unik karakternya.
1: Aduh,
0: ini nih. Oh, jadi ada Ahmad Dhani, terus DJ, siapa lagi?
1: Titi, Kak Andin, terus Kak Afgan, Kak Adrian Halif, Kak Uwan waktu itu sempat juga.
0: Tapi kalau kamu duet gitu ya, pengennya sama siapa tuh? Kalau artis kayak favorit kamu, kayak gue pengen duet banget sama ini nih gitu.
1: Sama Feby Putri, Kak.
0: Wih, emang bener. Feby Putri guys ya, emang gong sekali dia ya. Kita kasih tepuk tangan buat Feby Putri. Tau gak sih, apalagi kalau aku salfok banget sama kontennya Yura Yunita ya di apa sih namanya, di YouTube. Jadi dia tuh Yura, Feby sama It Gitaf nyanyi bertiga, nyanyi tutur batin.
1: Suaranya beda-beda kan, karakternya masing-masing
0: itu kayak menonjol. Kayak terus banyak orang yang bilang kayak Feby Putri versi yang sakit hatinya gitu.
1: Iya sih, benar-benar.
0: Ya enggak sih, kan suaranya ciri khas banget, ciri khas gitu ya. Banget. Kamu berarti kayak pengen banget sama si sama Feby Putri.
1: Putri.
0: Iya. Oh, oke. Okay. Kenapa? Kenapa?
1: Karena Feby Putri tuh selain lagu-lagunya yang bagus, karena karakter vokalnya yang bagus, terus pengen banget aja Kak, karena aku ngefans banget sama Feby Putri.
0: Boleh gak sih nyanyiin lagu Feby Putri?
1: Boleh dong.
0: Wes, yang boleh, mana boleh. Ya? Aduh.
1: Lagu ini aja deh.
0: Penasaran aku.
1: Lagu Runtuh Kak.
0: Ah, iya, benar, lagu Runtuh ya. Oke, okay, ini lihat kamera ya. Kita akan ngonten di sini kebetulan untuk Pro 2 ya. Oke, okay, dia teman Pro 2. Special perform ya di studio Pro 2 gitu. Waduh. Kan ada Sylvia The Icon yang bakal nyanyiin lagunya Runtuh Feby Putri, special buat kamu.

0: nangis sebelum kembali membohongi diri.
1: Wow, wow, wow. Sore hari ini dibikin runtuh sama Sylvia Tuan Pro 2 dengan lagunya Feby Putri yang memang ikonik banget. Oh my god, aku kayak gak kuat. Tapi emang bener ya gitu kan, si lagunya si Feby Putri itu memang menyayat hati banget ya.
2: Iya, dalam
1: dan itu adalah relate juga sama apa yang namanya ciri khas suara kamu juga. Yeah, suka lagu itu ya.
2: Betul.
1: Oke, ini berarti kayak musisi favorit kamu Feby Putri.
2: Feby
1: ya?
2: Putri.
1: Oh alah, cocok, cocok. Semoga Allah mengabulkan kamu duet sama Feby Putri.
2: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Oke, tapi kalau misalkan dari segi musik gitu ya, kamu lebih condong sukanya kemana nih?
2: Pop folk sih kak, sama kayak Feby Putri.
1: Oh, indie. Okay, gitu. Indie ya. Yes. Duh, sama-sama berhijab juga. Yeah, ya. Jadi tidak menghalangi gitu ya. Yeah, hijab ini, tapi nyanyi tetap go, tetap culture, benar ya sih, tetap gaul, tetap culture guys. Yes. Ya. Oke deh, wah luar biasa, dan juga nggak sabar juga ditungguin untuk singlenya Sylvia. Okay. Iya gitu, yang misalnya lagi proyekan bareng sama
2: Bunda
1: Rika Ruslan, dan ditungguin juga untuk daftar ke Bintang Radio.
2: Siap.
1: Ya gitu kan, jadi nanti kan kayak, ih kamu aja bulan mana, aku jualan The Icon, aku jualan Bintang Radio, gitu ya kan. Banyak gitu kan prestasinya, ih luar biasa. Nanti serunya lagi adalah ini jadi promo Bintang Radio, nggak apa-apa ya,
2: nggak apa-apa
1: ya.
2: Dong, nggak apa-apa dong. Aman.
1: Okay. Jadi nanti kan kalau misalkan kayak Bintang Radio, terus kayak misalkan nanti kalau misalkan kamu lolos dan lain-lain, terus kayak misalkan masuk ajang final apa-apa, nanti kan ada finalnya tuh ya, nyanyi gitu, karena bawa teman-teman SMA satu Banjarannya.
2: Okay, siap, aku bawa rombongan,
1: rombongan semua Pak Guru, jangan lupa dibawa.
2: Siap.
1: Juga. Oke deh. Nah, apa ya, rencana mungkin proyek kamu kan sekarang kan kelas 12 ya, mungkin yeah, lagi fokus-fokusnya di sekolah kan ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: betul.
1: Gitu kan. Nah, mungkin setelah ini misalnya abis kuliah kamu akan menseriuskan di nyanyi ini berarti.
2: Iya betul. Aku pengen juga jadi songwriter sih kak.
1: Pernah nyoba nulis lagu juga?
2: Lagi sih.
1: Lagi
2: nulis-nulis ya. Lagi
1: belajar-belajar ya. Karena lebih susah nulis apa nyanyi?
2: Lebih susah nulis sih menurutku.
1: Iya, kalau nyanyi ya udah kita nyanyi aja, membawakan. Iya,
2: betul.
1: Tapi kalau nulis tuh kayaknya harus kayak dapet gak nih pesan yang disampaikannya.
2: Pesannya
1: gitu
2: harus
1: kan,
2: benar-benar natural dari kitanya. Bener, gitu kak.
1: Bener. Tapi ada lagu yang relate gak sih di kamu?
2: Aduh, lagu yang relate aku. Oh ya. Banyak banget lagi.
1: Banyak banget lagi.
2: Kayak tadi lagu Runtuh tuh, itu relate banget sih menurutku.
1: Kenapa? Galau.
2: Galau. Wow, iya gitulah biasalah.
1: Tapi lebih dapat kan kalau misalkan kita nyanyiin satu lagu yang memang lagu itu yang kita banget kan?
2: Iya betul banget.
1: Feelnya dapat gitu kan?
2: Iya.
1: Oke deh, wah luar biasa. Pokoknya sukses terus,
2: amin.
1: Untuk Sylvia ya, terus juga sukses juga untuk sekolahnya, karena amin, kan kelas 12 lagi sibuk dan hektik-hektiknya, tapi ujian-ujian gitu ya.
2: TKA, aduh.
1: Males banget gak sih?
2: Males tapi harus dijalanin
1: ya gitu kan. Sukses untuk karirnya juga, ditungguin single barunya. Nanti kalau udah single baru kesini aja ya.
2: Siap kak.
1: Nanti lagu kamu bisa disimpan di playlistnya Pro 2.
2: Nanti kalau misalnya aku gitu, udah ada single baru, aku setiap hari kesini boleh gak sih?
1: Boleh banget. Apalagi kalau misalkan tadi Ken mau masuk jurusan ilmu komunikasi ya. Itu kan ilmu komunikasi itu bisa banget jadi penyiar gitu kan.
2: Iya, amin, pengen banget jadi penyiar juga aku.
1: Oke deh. Ada yang pengen disampaikan lagi gak sih? Mungkin buat teman-teman kamu yang udah nge-support kamu, guru-guru, keluarga, dan lain-lain, sampai kamu akhirnya sudah ada di titik ini nih.
2: Iya benar-benar, aku pengen nyampein terima kasih untuk orang tua aku dan Allah Subhanahu Wa Taala yang pastinya. Terus teman-teman aku, teman sekolah semuanya, guru-guruku, keluargaku, keluarga besar pokoknya, dan wargi Bandung juga yang sudah mensupport aku di The Icon Indonesia, dan alhamdulillahnya aku sudah sampai ke top 7 ini. Aku sangat bersyukur pokoknya. Terima kasih banyak karena tanpa kalian dan tanpa dukungan kalian itu aku gak akan sampai di titik ini. Terima kasih banyak.
1: Iya, pokoknya lancar terus ya. Amin. Kamu, thank you juga udah hadir dan mampir di Studio Pro 2.
2: Iya, terima
1: ngobrolin kasih, keseruannya di The yes. Icon Indonesia tempat Pro 2. Nanti kita akan ngobrolin keseruannya saat Sylvia di Bintang Radio.
2: Waduh, balik lagi ke situ ya. Oke, okay, pokoknya tungguin aku di Bintang Radio guys. Yes.
1: Oke okay, deh, terima kasih banyak. Bye bye.
2: So
1: selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Aku puterin lagi nih, Runtuh Feby Putri.

0: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Yes, masih barengan sama Winda Nindita, teman Pro 2 ya. Di sore hari ini, teman Pro 2, tau gak sih, aku kan ngeliat di media sosial gitu ya, di Instagram ini ada hal yang menarik. Dimana ada seekor gorila ya, namanya Koga. Jadi gorila dataran rendah barat, di mana dia jantan seberat 400 pon, mungkin sekitar 181 kg, ini terekam menggenggam erat tangan seorang perawat saat menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di Buffalo Zoo, New York. Dan momen ini diabadikan oleh fotografer Christian yang dilakukan saat Koga berada di bawah pengaruh anestesi. Wow, ternyata juga sebenarnya hewan juga punya hati lah guys ya. Ada hubungan emosional yang mana antara hewan dan juga manusia. Apalagi buat kamu yang memang udah dari kecil gitu kan sama si hewan peliharaannya kamu gitu kan. Jadi ini adalah momen yang menarik sih. Jadi momen tersebut ini menunjukkan sisi lembut ya dan penuh kepercayaan dari salah satu primata terbesar di kebun binatang itu. Jadi yang menyentuh hati banyak netizen berbagai belahan dunia. Ih, luar biasa. Kamu lihat deh di Instagramnya Fokazin, teman Pro 2 ya. Dan pastinya di sore hari ini kita juga bakal ngobrol seru. Kita bakal ngomongin mengenai emosional antara hewan dan manusia ya. Jadi pasti kita bakal ngomongin hubungan emosional antara hewan dan manusia. Kita juga bakal ngobrol seru dengan dokter hewan Muhammad Ihsan yang juga ada di telepon. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore dokter.
1: Selamat sore kak.
0: Iya, selamat sore, diganggu sebentar ya. Sore hari ini di Pro 2. Oke, siap. Dok, ini kan pengen nanya nih ya seputar hubungan emosional antara hewan dan manusia. Nah, dok, sebenarnya seperti apa sih hubungan emosional yang bisa terbentuk antara manusia dan hewan peliharaannya? Sebenarnya kayak gimana sih?
1: Oke, mungkin kasih pendahuluan dulu ya kak ya.
0: Yes,
1: mungkin,
0: boleh.
1: Bedanya hewan dengan manusia dulu nih kak ya. Kalau kita manusia kan dikasih akal ya. Nah, hewan enggak, tapi ada kesamaan. Kedua-duanya dikasih emosional, perasaan.
0: Iya.
1: Jadi, baik hewan atau manusia ketika melakukan sesuatu, pasti dua-duanya ada respon. Respon bentuk secara emosional. Ketika, contohnya ya kayak kucing dikasih makan, atau enggak hewan lain pun dikasih makan, mereka akan bentuk, ada bentuk terima kasih, atau enggak ada bentuk senang. Salah satu mungkin kucing liar yang kita tanpa sadari nih, kita kasih makan, kemudian tiap sore misalnya kasih makan, dan dia bakal kembali lagi ke situ.
0: Datang lagi gitu ya, gitu kan.
1: Kenalkan, final dia bahwa dia merasa aman gitu ketika pada waktu itu, karena ada, misalnya ada kita yang selalu datang di situ memberi makan, menjadi suatu tempat nyaman gitu. Terus dampaknya apa ke kita? Kita sebagai manusia ketika kita berinteraksi dengan hewan, ikatan emosionalnya, maka imbas kita adalah sebagai stress release. Kemudian menjadi, kita juga menjadi tenang ketika berinteraksi dengan hewan. Mungkin ada kakak tahu ketika orang yang mengalami kekurangan kebutuhan khusus, maka di terapinya dengan kuda, interaksi dengan kuda itu penukaran emosional, penukaran interaksi emosional juga, saling untuk menterapi yang manusianya dan hewannya sebagai perantaranya. Itu juga salah satu bentuk pertukaran di emosional bagi manusia dan hewan.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin kakak pernah dengar kisah Hachiko juga kak.
0: Oh iya benar.
1: Itu kan kesetiaan gitu ya. Bagaimana anjing yang selalu tiap pagi mengantar, kemudian sore menjemput
0: majikannya ya.
1: Masalah, mohon maaf kalau salah, profesor, namanya profesor siapa, dia kemudian mengidap sakit dan tapi anjing itu tetap setia nunggu di stasiun itu kan, bahkan sampai 7 atau 9 tahun gitu ya, sampai dia meninggal gitu. Itu kan satu bentuk emosional bahwa hewan itu mengerti cara mereka berterima kasih, cara dia tidak suka gitu. Jadi hewan itu ada interaksi emosional baik manusia ke hewan ataupun hewan ke manusia.
0: Wow, seru banget. Terus juga selalu kayak gini ya dok ya, banyak orang yang merasa hewan peliharaannya ini bisa memahami kita ketika kita mereka ketika kita sedang sedih atau senang gitu ya. Kayak aduh, kucing itu tuh mengerti aku banget gitu misalnya ya. Nah, apakah benar hewan itu bisa mengenali dan merespon emosi manusia atau bisa merasakan kita lagi sedih atau lagi senang gitu dok?
1: Betul, kan bentuk komunikasi hewan itu kan menggunakan gelombang frekuensi yang lebih rendah daripada manusia ya. Salah satunya itu dari aura. Nah, aura yang kita pancarkan kan, misalnya kita marah, kita sedih, kita sedih, itu beda-beda ya aura yang dipancarkan oleh manusia ya. Nah, itu direspon oleh hewan, dan hewan pun bisa merespon kalau kita lagi sedih. Berarti mungkin sebutan bagi mereka bukan sedih gitu, tapi aura yang negatif. Nah, kucing ini bertindak atau hewan yang kita pelihara bertindak sebagai aura positif yang menukarkan membalas dari aura negatif kita. Itu cara mereka gitu. Pun sama ke sesama hewan juga gitu. Mungkin kalau melihat ada persahabatan antara kura-kura dengan kucing juga kan, itu ada gitu ya. Antara hewan, antara beda spesies gitu. Sama berlakunya pun dengan manusia gitu. Mungkin bukan dalam perkataan ya, bukan, kalau kita kan tahu orang sedih itu dari tingkahnya, kemudian dari perkataannya atau enggak marah. Nah, kalau kucing bukan dari karena kita mengatakan kita marah atau kita sedih atau kita intonasinya sedih, tapi mereka merasakan dari auranya, frekuensi yang tidak terlihat oleh kita itu.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kayak bisa ternyata ya melihat aura kita lagi sedih atau lagi seneng, marah, kecewa, bahagia gitu ya. Oke deh. Tapi kalau misalkan kita sering ngajak hewan berinteraksi gitu, misalkan ngajak ngobrol, ngajak main, berarti itu kayak memperkuat ikatan emosionalnya dengan peliharaan kita berarti ya?
1: Betul banget, Kak. Itu kan anak kecil kan kalau diajak ngobrol sebenarnya bayi ya, diajak ngobrol kan dia belum mengerti, tapi ketika kita ajak interaksi dia paham gitu bahwa yang ini tidak dan iya gitu. Sama berlaku dengan kucing, mungkin kucing juga kayak kita, mungkin yang lebih gampang, atau anjing yang sering dilatih gitu kan, apa yang tidak boleh, apa yang enggak tuh lebih gampang gitu. Mereka dikasih tahu bahwa oh ini tidak gitu, perkataan nono tuh dia bukan mengerti perkataan nonya itu tidak, tapi non itu sebagai larangan ketika dia dilatih. Mungkin ada yang dia bisa sampai handshake kan, mungkin tangan tangan duduk, loncat, itu bentuk interaksi juga, Kak.
0: Oke, jadi kayak ternyata ya udah bisa dibangun gitu ya, apa ya namanya tuh, hubungan emosional antara manusia dan hewan juga gitu ya. Mungkin tanda-tanda sederhana yang bisa kita lihat kalau misalnya hewan peliharaan sudah merasa nyaman dan tidak nyaman. Adapun kayak hewan kok tiba-tiba jadi galak gitu ya. Nah, kalau itu kenapa, Dok?
1: Nah, salah satu dalam ilmu, bukan ilmu kedokteran ya, bukan hanya di ilmu kedokteran, tapi ilmu memahami hewan, yaitu cara mengenal hewan berdasarkan perilakunya. Nah, misalnya nih salah satunya kucing. Kita tahu nih kalau kucing senang itu dia salah satunya mendengkur, kemudian ekornya dikibas-kibas. Dan dia kadang suka sebutannya kayak ngegisik atau enggak nabrakin dirinya dia ke kaki kita. Itu adalah bentuk tenang dia, bentuk respon terhadap lingkungannya bahwa dia aman, respon ke lingkungannya tidak mengancam bagi dia. Dan kemudian kalau kucingnya dia tiba-tiba bulunya berdiri, ekornya tegak berdiri, satu dari bentuk bahwa kucing itu tidak merasa aman atau bahkan daerah lingkungannya mengancam. Mungkin kalau pernah melihat kucing yang bertengkar, kan responnya kayak gitu ya. Nah, itu kemudian kalau kucing takut, kadang ada yang dia ekornya disembunyiin di antara kedua kakinya.
0: Oh iya, itu ya berarti ciri-ciri tantangannya kayak gitu ya.
1: Itu bukan cuma pada kucing, pada anjing dan hewan-hewan lain. Bener. Pun sebenarnya dia ada cara buat mengekspresikan perilaku dia gitu, bahwa Benar. Tanda-tanda itu kan kita nggak bisa ngobrol ya, dia yeah. lagi marah apa gitu kan. Nah, itu kadang menjadi tanda buat mengenal, oh dia lagi marah nih, terus tinggal dilihat penyebab marahnya kenapa nih, oh dia berantem terus atau enggak, oh ada orang baru nih, kalau kucing-kucing rumah nih yang saya sering visit gitu di rumah tuh ramah banget sama orang-orang rumah, ketika di
0: luar,
1: ketika
0: saya datang gitu ya.
1: Buat vaksin ya, buat vaksin baru aja mungkin kemarin saya vaksin dia langsung kabur ke birit-birit gitu. Awalnya dia penasaran dulu tuh dengan barang-barang saya, dengan timbangan, kemudian pas visit, kemudian pas ngelihat saya langsung lari gitu, padahal katanya di rumah dia sangat ramah gitu, bahkan anak kecil pun nggak pernah ini gitu ya, itu respon dia terhadap lingkungan gitu. Tidak selalu kucing itu merasa aman di rumah, tetapi ketika di rumah ada orang baru menjadi menjadi responnya beda lagi.
0: Benar, sama halnya seperti manusia ya, anak kecil di rumah nyaman sama orang tuanya, ya, pas di sekolah baru gitu ya, dia nggak mau sekolah, takut gitu ya, kayak gitu.
1: Iya, betul. Nah, okay, mirip deh. Banget dengan anak kecil itu kan, karena mereka tidak bisa mengekspresikan perasaan gitu ya. Nah, ya dengan perilaku dia gitu, itu yang cara mudahnya.
0: Okay deh. Terus juga terakhir nih dokter, gimana sih bagi kita ya supaya kita bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan hewan peliharaan? Kebiasaan sederhana apa yang mungkin bisa dilakukan dari di rumah nih? Atau mungkin ada tips ketika ada yang takut kucing gitu ya, gimana caranya biar suka kucing lucu tapi nggak mau berani pegang gitu?
1: Tentunya yang pertama, bedanya adalah melihara dari dia kecil, jadi bondingnya lebih
0: dah. Iya, dari dia bayi ya.
1: Betul, kucing udah besar dia udah sempat mengalami kawin mungkin.
0: Benar.
1: Kenyamanan di luar gitu, kucing-kucing yang udah dari besar gitu. Mm-hmm. Kalau dari kecil interaksi bareng udah biasa dengan ketemu orang, kemudian dibikin diajak main sama kita kan, itu salah satu bonding ya. Mm-hmm. Mungkin kayak sekedar gantungan kunci kita main-mainin gitu, gitu atau tali kan dia main itu interaksi bareng gitu. Terus mungkin kalau misalnya ada yang dia sampai bahkan udah tidur nyereng, jadi di itu jadwalnya nanti dia malam-malam datang naik kasur, terus nanti subuh dia ngebangunin gitu, banyak kan ya. Kebiasaan atau enggak hasil dari bonding gitu. Misalnya dari kecilnya.
0: Berarti dulu, mungkin tipsnya melihara dari waktu pas dia masih bayi ya gitu.
1: Mungkin kalau yang takut takut sama kucing nih, mulai dari boneka kucingnya dulu aja kak. Bulu-bulunya, terus harus diketahuin dulu dia takut karena takut kegigit atau takut kecakar. Mungkin kalau misalnya takut kecakar, dipotong kukunya, jadi dibikin aman semuanya gitu, dihindari hal-hal yang takut itu.
0: Deh.
1: Soalnya banyak pengalaman teman-teman yang dulunya melihara takut sama kucing, bahkan trauma karena dia trauma karena pernah digigit,
0: digigit.
1: Jadi breeding gitu kan.
0: Benar. Deh, baik. Terima kasih banyak Pak Dokter ya, sudah menjelaskan yang luar biasa banget. Ternyata hubungan emosional manusia dan hewan tuh nyata dan ada gitu ya, dan bener real terjadi, bisa juga karena hewan juga punya perasaan ya, punya rasa gitu. Baik, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya kita ngobrol. Semoga next time kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih, selamat sore Pak.
1: Kembali, selamat sore.
0: Baik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, azan sudah berkumandang. Tinggalin kesibukan kamu sebentar yuk untuk mengambil air wudu dan menunaikan ibadah salat. Semoga amal ibadah salat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Amin.
4: Pro 2 FM.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: aku ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Hai, aku Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
4: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: akhiri.
1: Oh my god, satu lagu dari Anmes Kamaleng, Andai Kan Kau Datang ya, dari original soundtracknya Brooklyn Soul. Teman perdua ya, nemenin kamu di malam hari ini sampai dengan jam 7 malam. Teman perdua yang lihat suasana syahdunya kota Bandung gitu ya, kalau di malam hari tuh vibes-nya tuh kayak ngebandung banget. Apalagi sekarang ada wajah baru di Bandung, teman perdua. Kalau kamu notice itu ke daerah Gasibu, itu kan sekarang kayak ditutup ya gitu kan. Terus ada apa yang namanya tuh, gerbangnya gitulah ya.
0: Jauh.
1: Itu kayak wis gokil, Bandung banget gitu kan. Duh, Sunda abis gitu kan, dan keren banget teman pro 2. Terus kan biasanya kalau misalnya orang Bandung yang ngelewat gedung sate tuh ya udahlah ya, lewat aja gitu. Dan sekarang tuh vibesnya juga kayak ini loh, kayak turis pengen foto. Padahal kita kan udah lama ya di Bandung ya, terus juga ngeliat gedung sate juga ya udah biasa gitu kan, dan gak pernah foto juga di gedung sate. Tapi ketika vibesnya sekarang baru, ada gerbangnya, terus juga memang khusus gitu kan, gak boleh dilalui mobil, warga Bandung tuh jadi kayak penasaran dan pengen foto malahan, teman pro 2 ya. Kamu gitu gak sih? Jujur aku gitu ya, kemarin aku sempat ke daerah Gak sibuk, terus juga aku ngelihat di gedung sate kayak wis bagus banget, terus tau gak aku foto. Kayak orang Bandung foto di gedung sate gitu lah ya, kayak lo kemana aja, padahal ya udah biasa lihat gedung sate, tapi kayak vibesnya tuh kayak ini loh, aduh keraton-keraton gitu loh. Ih, kayak bagus banget, kayak kota tua, itu di Jakarta ya. Kayak wah bagus lah, menarik banget nih, suka lah aku. Winnie mau ucapin selamat malam buat kamu yang baru gabung di 96FM. Nanti malamnya juga bakal ditemenin sama Lala ya. Nanti juga di jam 19 bakal ada music live chat. Pokoknya kita chill aja lah. Malam ini chill aja, santai aja teman perdua.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Winda pamit ya, habis ini ada Lala yang bakal nemenin kamu di Jaga Malam. Dan di jam 19 ini ya bakal ada music live chat teman Pro 2. So, thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku dari sore tadi. Windanya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ.
4: Kamu bucin. Udah pernah saling request lewat Pro 2 belum? Hah, belum.

0: MLC Music Live Chat.
1: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
0: Yes. Sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
1: Buidi, itu barusan dari Edit ya. Lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
0: Loh, enggak.
1: Iya, Pak.
0: Cowok kan ganteng.
1: Oh
0: kan?
1: Iya, benar, benar.
0: Kalau cewek cantik.
1: Cewek cantik, benar, benar, benar, benar.
0: Sudah ada Kenry.
1: Kenry.
2: Halo, halo, halo. What's up?
1: Kembali lagi Kenrins ke sini akhirnya.
0: Halo, Kenry.
1: Gokil.
0: Gimana kabar, Bro?
2: Alhamdulillah baik banget.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Ini terakhir. Terakhir kalau enggak salah awal tahun ya? Iya kan?
2: Iya,
0: awal tahun ya, kurang lebih ya.
1: Terakhir lagu apa sih?
2: Masih seperti dulu.
1: Masih seperti dulu.
0: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
2: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Ada yang baru nih.
0: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana? Sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
2: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya gak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
0: Oke.
2: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih.
0: Ya. Memantapkan hati ya.
2: Iya, memantapkan hati.
1: Wah, gila.
2: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
0: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
2: Yang waktu itu aku ada spoiler.
0: Iya, iya, benar.
2: Iya.
1: Jadi lagu ini. Wah, gokil.
2: Yeah, yeah, akhirnya ini rilis benar.
0: Akhirnya rilis benar.
1: Single ini berjudul Semesta.
2: Semesta.
1: Ya?
2: Semesta.
0: Oh, ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
2: Ah iya.
0: Iya, iya. Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
1: hasil,
0: lu sendiri?
1: Hasil lu sendiri.
2: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
0: Iya, iya, benar.
2: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Iya, tapi iya, alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
0: Oh.
2: Iya, POV-ku sendiri.
0: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah apa? Lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
2: Iya sih.
0: Lumayan ya.
2: Lumayan ngerubah, tapi masih
0: ceritanya
2: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
0: Ceritanya masih di situ ya.
1: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
2: Iya.
1: Oh,
2: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
1: Oke. Okay.
2: Sama Kak Randy Pandugo.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bang Agung juga di situ.
1: Oh, kenapa cuy akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini?
2: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari
0: Ya,
2: jadi kita rubah lebih ke
0: lebih personal mungkin ya jadinya.
2: Lebih
0: personal,
2: lebih dalam lagi gitu.
1: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya lagu ini.
2: Bener.
1: Wah, gila.
0: Gokil.
1: Kenapa judulnya Semesta?
2: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
1: Wah, enggak apa-apa.
0: Kita punya waktu.
1: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja.
2: Oke.
0: Gimana?
2: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
0: Oke.
2: Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
1: Oh, udah ada sebenarnya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
1: di Takengon.
2: Oh, iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
1: Oke.
2: Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
0: Oh,
2: nah, makanya. Terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
1: Okay.

0: Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
1: Insya Allah ada.
0: Gila. Siapa namanya? Siapa namanya?
1: Bang Agung.
0: Bang Agung. Gila. Kiki ada. Kiki. Namanya Kiki.
1: Kiki ada.
0: Ada Kiki. Ada Kiki.
1: Sahru ada. Sahru.
0: Luar biasa Sahru. We love you.
1: PKO mana?
0: Harus disapa dulu dong teman-teman nih.
1: Yay, halo guys, teman-teman
0: oh,
1: semuanya.
0: Oh gitu. Jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
2: Benar. Asik. Tongkrongan asik, Bro.
0: Tongkrongan asik dong berarti dong.
1: Asik, wah, asik banget sih.
2: Seru.
0: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
1: Mungkin ya.
0: Iya. Mungkin ya. Mungkin.
2: Semoga.
0: Absen dong kalau kalian nonton absen ya, nanti kita sapa ya.
1: Coba absen lah guys.
0: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin enggak?
1: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
0: Oh.
1: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
0: Oh, wow.
1: Nah, dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
0: Oke.
1: Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: aja.
1: Wih, asik bro. Bagus tuh suaranya. Bagus tuh suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu, punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya, aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin adik lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan, dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
2: Oke. Okay.
0: Oh. Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Oh,
1: paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 buat kamu yang pengin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta. Betul. Gitu kan. Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan, terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Ya. Oke.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan. Ini udah dalam banget ya.
1: Iya, enggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi gitu habis itu kan.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Oh, kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya, kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Lu tanya nanya agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lu gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, makanya kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanya, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya. Maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan. Dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih.
2: Ding-dung.
1: Gak usah pakai mulut lagi backsound-nya.
0: Sorry. Balas lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya. Lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener-bener.
2: Karena lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang gak perlu pun, itu ternyata menguras energiku.
1: Jelas.
2: Kalau misal teman cerita itu enggak apa ya, energinya gak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi temennya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Iya. Sekarang udah gak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Udah gak di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil sayang.
1: Iya. Orang Saharab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Itu tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya.
2: Benar banget.
1: Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Gitu, kan? Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental ya digituin ya. Iya. Tapi enggak. Maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar-benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang nggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya? Jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan?
2: Benar.
0: Iya. Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak, gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu nih.
1: Iya.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu, bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik di mana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Hmm. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke. Okay.
2: Masih muda lah ya.
1: Oh, iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas. Hmm. Jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase ya lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau
0: kemana ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di
0: fase-fase itu.
1: Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
0: Iya, benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak nggak perlu ngomong tuh
1: udah tahu
2: air mata semua. Langsung ma tes
1: iya, tiba-tiba netes ya.
2: Netes. Aduh gimana ya itu sih yang pas paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga
1: pasti
2: dan satu lagi ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini, aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya.
1: Oh. Gitu
2: kan. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya Wak. Sedangkan waktu terus berjalan.
1: Yeah.
2: Orang tua aku makin tua Wak, makin banyak ubannya. Kerutannya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah,
0: gitu.
2: Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya apa-apa. Gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain
1: ya. Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar.
0: Iya. Tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang
2: tapi
1: menentukan.
2: Rencana Tuhan
1: menentukan. Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih, gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini?
0: Benar, kita coba dengerin dulu ya teman Brodua. Dan boleh. Buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Reese.

0: Welcome back to MLC Music
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah ya, kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dia juga the one and only Kamga.
0: Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Agung Ramadan. Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ. Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga, gitu kan. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh ya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Seru gitu kan.
2: Seru itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih.
0: Welcome
2: mereka
0: ya.
2: Welcome banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insyaallah amin.
1: Insyaallah ya.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget.
2: Puas banget. Pasti. Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana-gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenjon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenjon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenjon semuanya. We love you Kenjon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenjon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenjon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena ramai banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: Iya, 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Ken Reese, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus diprosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Oh. Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Lo ada rasa takutnya gitu enggak awal-awal?
1: Pasti.
0: Ada ya. Pasti ada, karena ada takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu.
1: Bener,
2: salah satu kebimbangan aku juga ternyata.
0: Betul.
2: Kemarin. Dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang karena dari awal lagu ini tuh yang ngenalin aku juga gitu.
0: Benar.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang
0: ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar. Oke.
1: Alright,
0: selanjutnya ada dari Anis PTR T7T. Part lirik mana yang menjadi favorit Kendrick di lagu Semesta?
1: Nah, ini menarik nih. Menarik cue. Nah,
2: ya. Kalau lirik favorit dan tersirat

0: Itu kenapa part itu?
1: Part itu jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sama jadi di lirik terakhir ini kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin,
0: okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang bahwa semesta kan beri jawaban yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah yeah. Dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Dari
2: pesan di akhir lagu itu berarti ya di part akhir ya.
1: Di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam. Ayy. Coy. Bisa jadi karya kan.
1: Itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Gak pulang.
2: Abis subuh.
0: Azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya.
1: Sholat rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Tak. Okay, negara. Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah. Ini kayak cewek, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu katanya. Love you so much.
2: Wih. Gokil. Lop sekebon. Bener. Tapi gimana rasa lu apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya. Jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul,
1: itu sih yang alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga
2: bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya.
0: Ya.
2: Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan? Pernah ketemu. Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga. Dia juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang kalau pengen baca-baca buku kayak gitu dan dengan referensi. Bisa nongkrong Jalan Surabaya.
2: Ada
1: toko kaset vinyl gitu.
0: Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya, bener ya? Tahu.
1: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lu enggak pernah denger.
0: Iya.
1: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama, Kak.
0: Iya, benar-benar.
1: Jazz
0: benar.
1: Inilah.
0: Emang toko barang antik situ ya? Benar-benar.
1: Toko barang antik.
0: Menarik. Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
2: Benar-benar
0: luar biasa. Kalau pesulap ada yang pesulap. Emang kenapa dia enggak boleh?
2: Ya enggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
0: Denny Darko. Ya siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan enggak apa-apa.
2: Josandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
0: Sulap angka tuh Josandi. Iya, kan? boleh. Oke. Ada lagi? Siapa lagi?
2: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
0: Di YouTube ada dari siapa nih? Banyak banget yang nanya.
2: Sama-sama aja deh.
0: Ada 5,000 nih. Ada.
1: Wow.
0: dari Grid nih katanya itu part yang paling dia suka juga tuh tadi part favoritnya. Terus juga bawa lagi coy.
2: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan?
0: Nanti ya.
1: Secepatnya doanya.
0: Nih. Ada nih Pujastuti. Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
1: Masyaallah.
0: Dari intro udah nangis loh dia bayangin.
2: Bener, keinjek kayak kaki.
1: Bukan. Gak juga sih baliknya.
0: Ya bener sih. Sedih kali ini. Sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
2: Bisa jadi. Denger iklan dulu.
0: Iya. Ada lagi nih. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih kalau Indra Lesmana ya.
2: Bener.
0: Jelas banget tuh.
1: Pengen sih.
0: Iya nih. Indra Lesmana. Wah gokil. Oke. Bawa lagi deh.
2: Udah mentok.
0: Udah mentok. Oke.
2: Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kendrick ya, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
0: MLC Music Live Chat.
3: Feels good.

0: Yo, masih di MLZ
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yoi.
0: Ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
1: Ini.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer. Visualizer ya.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Beda lagi. Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent ya? Jangan kita maksudnya.
0: Ya pasti butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya.
1: Nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya. Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan semesta gitu kayaknya sahdu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Bisa rubah juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo
1: seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak keren ya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa menjadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
0: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
1: Masuk TV.
0: Alright, pokoknya lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kendris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kendris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kendris. Sukses ya.
2: Terima kasih. Amin.
0: Next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Mau gitar ya?
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kendris.
0: Bye-bye.

0: 6 FM Radio Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini di depan Lala udah ada sosok yang sangat tidak asing bagi aku ya. Karena aku kan orangnya tuh overthinker banget nih. Dan aku selalu kayak, yaudah deh scroll TikTok malam-malam kalau gak bisa tidur. Yang muncul dia lagi kata gue teh. Dan akhirnya aku ketemu langsung, ternyata dia nyata guys. Hai, ini belum nyalain. Hai.
1: Halo.
0: Oh my God, ternyata kamu nyata.
1: Bukan AI ya?
0: Bukan. Soalnya kayak, aduh, setiap kamu nge-live tuh aku kayak ngebatin kayak aduh cantik banget lagi nih orang. Terus kayak kamu suka nyanyi kan kalau malam-malam, tuh suka cover juga, terima cover kalau misalnya, iya enggak sih?
1: Iya,
0: kalau misalnya iya kan, kalau misalnya orang-orang kayak nyanyiin ini dong, nyanyiin ini gitu. Tapi tidak lupa mempromosikan juga dong tentunya ya. Dan akhirnya dia di hadapan aku sekarang. Kita please welcome Kak Lisa. Yeay. Hai. Ini dari mana Lisa?
1: Aku dari tadi tuh abis dari Fox.
0: Fox, oke. Berarti udah berapa hari nih di Bandung?
1: Aku baru hari ini sih.
0: Oh, baru hari ini?
1: Aku nyampenya itu pas malam hari. Oh. Malam hari Rabu.
0: Oh, oke. Okay. Terus ada rencana mau kemana aja nih di Bandung? Kan banyak yang viral.
1: Aku sih
0: malam hari Rabu kan hari ini ya?
1: Iya, salah.
0: Kebetulan. Gue juga gak fokus lagi. Selasa berarti?
1: Iya, malam Selasa.
0: Oh,
1: aku nyampe di Bandung.
0: Sampai kapan?
1: Aku sampai Jumat, Kak.
0: Sampai Jumat, wah, ada rencana gak mau kemana gitu di Bandung? Karena kan di Bandung banyak banget yang viral kan.
1: Aku sih tadi pas pertama ke Unicom.
0: Oh kamu ke Unicom?
1: Aku ke Unicom, iya.
0: Oke.
1: Terus aku direkomendasiin salah satu kayak coffee shop. Excelsi ya? Kopi, aku lupa. Eskalasi.
0: Oh benar.
1: Terus
0: aku
1: cobain dan ternyata emang bener-bener enak banget. Yeah, kan? Itu first time aku kayak kopinya tuh kental banget. Aku enggak pernah cobain kopi yang sekrimi itu sih.
0: Oke, aku rekomendasi yang lebih creamy lagi, Little Contrast. Itu enak banget.
1: Little Contrast.
0: Yes, okay. Keep in mind ya. Okay. Tapi aku mau nanya dulu, kamu lebih suka kopi yang kerasa kopinya atau yang kayak lebih suka manisnya gitu?
1: Aku suka dua-duanya sih, kayak tergantung. Tapi aku gak terlalu suka yang manis banget. Dan gak terlalu suka yang kopi banget.
0: Oke, okay, berarti bisa lah in between di Little Contrast tuh enak banget.
1: Oke, okay, nanti aku bakal cari tahu abis itu besok aku cobain.
0: Oke, okay. Anyway, selamat ya udah rilis single yang Aku Yang Tak Berharga. Wede, gimana nih rasanya setelah rilis lagu ini?
1: Rasanya ya pasti aku seneng ya, karena emang rencananya di tahun ini tuh aku emang pengen upload mini EP, dan perlahan-lahan akhirnya kayak kebentuk juga gitu. Kan sebelum-sebelumnya aku juga udah rilis juga kan. Aku Yang Tak Berharga adalah laguku yang keempat.
0: Wow.
1: Dan laguku yang pertama itu ada Tahan Amarah, Seminggu, Bodoh Sendiri, sama Aku Yang Tak Berharga. Itu sebenarnya akan menjadi sebuah alur kisah yang nantinya kalian kalau udah dengerin seluruh lagunya akan tahu, oh ternyata ini ya artinya gitu.
0: Wow, jadi ini belum beres nih ceritanya?
1: Belum, masih ada beberapa lagu lagi dan ada salah satu lagu yang aku favoritin banget.
0: Oke.
1: Okay. Yang aku excited banget untuk
0: itu belum
1: tunggu
0: rilis berarti?
1: Belum.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Tapi aku boleh kasih tahu judul ya?
0: Oh boleh dong.
1: Aku Berharga Bukan Di Matamu.
0: Jadi yeah, I get it, oke. Okay. Lanjut, gimana tadi?
1: Terus, jadi itu aku rencananya pengen apa ya, pengen ngasih tahu lah tentang cerita ini. Bahwa aku yang tak berharga itu merupakan awalan dari kisah yang nantinya aku berharga juga tapi bukan di mata dia gitu.
0: Oh my God,
1: karena
0: dalam
1: aku
0: banget
1: ya,
0: lagi.
1: Iya, aku yang tak berharga itu sebenarnya lahir dari perasaan di mana ketika seseorang itu tuh perlahan kehilangan diri dia sendiri karena dia tuh menetap di hubungan yang salah gitu. Jadi
0: aduh gue relate lagi ini.
1: Oh iya?
0: Iya pernah I was in that position. Sekarang udah enggak.
1: Alhamdulillah. Berarti ya, kamu udah di fase aku berharga bukan di matamu ya.
0: Iya benar. Udah orang baru soalnya. Gimana tadi lanjut lagi?
1: Jadi aku yang tak berharga ini sebenarnya ceritanya itu kayak yang tadi aku bilang, soalnya biasanya di hubungan itu tuh kadang-kadang karena kita saking sayangnya sama dia, kita tuh kayak memberikan segalanya gak sih?
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Iya, terus-terus.
1: Kayak kita tuh udah ngasih 100%, kasih effort yang...
0: Iya lagi.
1: Iya, yang bikin dia tuh, apa ya?
0: Ngelirik kita gitu gak sih?
1: Iya, ngelirik
0: kayak,
1: kita dan ngasih feedback gitu. Yang sama gitu
0: bener,
1: kan.
0: Bener.
1: Cuman sayangnya, karena dia ketemu sama orang yang gak tepat itu, effort yang dia lakuin, apapun yang dia usahakan untuk pasangannya itu gak akan berharga. Tidak akan terlihat cukup. Karena memang orangnya salah.
0: Bener, karena bukan lo yang dia mau.
1: Bener.
0: Dapat banget tuh. Tapi anyway, lagu ini kamu based on your true story kah, atau kayak kita nulis-nulis aja gitu? Nah loh.
1: Based on my, ya pernah dialami sama aku lah.
0: Oh my god. Ini kamu nulisnya berdua ya, atau ada siapa lagi yang nulis lagu ini?
1: Aku nulisnya bareng Kak Trakas. Tapi kalau misal untuk instrumen lagunya, itu aku ada beberapa produser lagi. Ada dua produser yang ngurusin instrumen, ada Kayavi sama Kariko.
0: Oke, okay, shout out to them ya berarti ya.
1: Dan tapi, fun fact tau gak sih,
0: apa-apa?
1: Lagu ini itu tuh aku workshopin di hari yang sama, di waktu yang sama, sama lagu-lagu yang lainnya. Jadi aku emang udah konsepin gitu loh, Kak. Jadi waktu itu aku sempat workshop ke Boyolali.
0: Iya.
1: Selama 3 hari.
0: Oke. Okay.
1: Dan selama 3 hari itu kita spend waktunya untuk bikin album ini, mini album ini.
0: Oke, okay, tapi kenapa Boyolali nih, by the way?
1: Gak tahu ya, tapi aku baru tahu arti Boyolali itu setelah di radio sebelumnya. Katanya Boyolali itu arti kotanya, kota yang apa ya, kota apa? Kota yang untuk melupakan. Iya, kota yang artinya untuk melupakan seseorang.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi aku kayak mencocok logikan bahwa aku ke Boyolali ini sekalian untuk melupakan dia juga.
0: Buset, ini banyak ceritanya banget ya. Berarti dibalik lagu-lagu kamu ini, tapi keren sih. Nggak cuman pertama kali kayak ke Boyolali yuk biar lupa, nggak gitu kan? Nggak, tapi gimana? Nggak. Gimana?
1: Jadi kayak V itu emang stay-nya di Boyolali.
0: Oh, yes. Sekalian ya, cocokologi juga.
1: Main. Okay. Itu aku baru tahu artinya BTW tadi ya. Aku cocokologiin aja.
0: Oh benar, tapi nyambung lagi walaupun cocokologi. Aduh, tapi ini ada lirik yang kena banget pun sudah Korea cantik wajah ini, arah pandanganmu tetap tak pernah betah di sini. Pernah ngerasain gitu?
1: Pernah, karena biasanya tuh kamu, kita kan sama cewek ya, pasti kalau misalnya kita suka sama orang, terus kita ngedate sama dia, pasti jauh-jauh hari kita bakal mikirin kayak outfit apa ya yang mau aku pakai.
0: Iya
1: gitu
0: lagi,
1: kan.
0: Kadang beli baru lagi.
1: Iya, terus kayak penataan rambutnya mau kayak gimana ya, makeupnya mau kayak apa ya. Tapi ketika hari H kita ngedate sama dia, kenyataannya bukan kita yang dia puji, malah orang lain, bahkan dia malah ngebandingin kita sama cewek-cewek lain.
0: Oh my god, sakit banget lagi.
1: Iya kan, jadi kita tuh mempertanyakan diri kita ini sebenarnya kita cukup gak sih? Tapi ternyata memang orangnya aja yang gak tepat.
0: Benar, kita tuh bukan gak cukup girls, tapi yes, memang merekanya aja yang gak ngelihat kita, dan memang bukan kita aja orangnya gitu.
1: Bener.
0: Tapi anyway, ini berarti benar-benar dari pengalaman kamu nih bikin lagu ini.
1: Iya, mewakili pengalaman cewek-cewek lain juga, karena aku sempat baca juga komennya, ternyata banyak yang relate ya gitu.
0: Oke, okay, jadi kamu juga menampung aspirasi lah gitu ya dari teman-teman yang di komen gitu. Oke. Boleh dong ceritain dulu nih waktu kamu di Boyolali itu gimana aja sih, waktu workshopnya kamu ngapain aja, terus kayak proses aransemennya gimana, ceritain dong.
1: Oke, waktu di Boyolali itu sebenarnya kita benar-benar went from zero ya, kita nggak ada apa-apa. Dan itu kali pertama aku juga waktu nulis lagu itu instrumennya duluan yang dibuat. Jadi itu adalah pengalaman pertamaku, karena biasanya sebelum-sebelumnya ketika aku bikin lagu,

0: paling belakangan. Karena aku tipikal orang yang otaknya aktifnya di malam hari.
1: Iya, yeah.
0: Pada saat malam itu, aku tiba-tiba kepikiran liriknya dan aku langsung telepon Kak Trakas untuk nulis bareng by telepon.
1: Wow.
0: Dan jadilah bridge-nya di situ.
1: Wow, keren banget. Anyway, kamu udah nulis lagu dari kapan? Nulisnya kamu masih 21 tahun loh.
0: Aku karena basicnya aku suka musik gitu, okay, kan dari kecil.
1: Oke. Okay.
0: Aku mulai nulis itu 2019, waktu itu tentang first love aku. Tapi waktu awal aku nulis itu bahasa Inggris.
1: Wow, iya.
0: Tapi semakin kesini aku rasa kok aku lebih mudah untuk nulis pakai bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris aku susah gitu.
1: Oh ya, bahasa ibu juga mungkin ya, bahasa Indonesia bener gitu. Wow, keren banget sih. Dan aku juga benar-benar penasaran banget sama lagunya Kak Alisa nih, yang Aku Yang Tak Berharga. Dan buat kamu teman Pro2 yang lagi nonton di TikTok atau yang lagi dengerin di Bandung di radio sekarang, kalau misalnya kamu mau nanya-nanya ke Alisa tentang lagunya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke Pro2 di 0812 6020 9696 atau langsung komen-komen aja.

0: Duh, ngena banget lagi Beb lagunya.
1: Makasih.
0: Oh, keren banget. Aku gak sabar nungguin lagu kamu yang selanjutnya dan merangkai EP itu.
1: Ya, nanti kalau udah rilis kamu dengerin ya.
0: Pasti dong, pasti dong. Oh my God. Dan aku juga nungguin kamu nge-live selalu ya tiap malam
1: oh
0: itu.
1: Oh my God, thank you.
0: Tapi kayak kamu emang gak capek gitu kayak malam-malam tidurnya kapan? Jam berapa biasanya tidurnya?
1: Aku biasa tidurnya itu jam abis live tuh biasanya aku langsung tidur sih.
0: Oh, okay.
1: Paling kayak kalau misalnya gak bisa tidur, kalau misalnya aku tuh suka tidur siang anyway.
0: Oh,
1: Jadi kalau misalnya tidur siangnya terlalu panjang, biasanya malamnya tuh aku tidurnya agak lebih malam.
0: Oh.
1: Biasanya jam 2 gitu.
0: Oke, okay,
1: okay. Tapi kalau misalnya gak tidur siang, biasanya abis live tuh aku langsung tidur gitu.
0: Oke, okay. Dan yang kamu langsung telepon Trakas itu jam berapa Kak Trakas?
1: Berapa Kak itu? Enggak, itu tengah malam, sorry banget orang kamu baru bangun tidur. Jadi dia tuh aku kan takut ya, ilham itu kan bisa cepat-cepat
0: bener,
1: hilang
0: bener,
1: gitu
0: iya.
1: Kan. Jadi aku benar-benar langsung kayak, "Hah?" Aku langsung telepon, uh-huh. Terus dia juga alhamdulillahnya ngumpulin nyawanya cepat gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah.
1: Kita kayaknya itu sekitar jam setengah duaan gitu.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Itu yeah. Pas nulis lirik apakah kamu kayak langsung kak aku mau gini apa kayak emang kalian bareng gitu?
1: Bareng. Jadi aku tuh kayak sebenarnya tuh udah ada lirik mentahannya gitu loh. Kayak aku udah simpen lirik mentahannya, terus kayak kita copot pasang, kita diskusiin lagi sampai akhirnya kebentuk bridge yang sekarang.
0: Ih, keren banget. Berarti memang kalau kerangkanya itu dari kamu gitu ya? Oke.
1: Okay. Oh, enggak bareng sih, bareng.
0: Oh, bareng.
1: Ada yang dari aku, ada yang dari Kak Trakas.
0: Oke. Ih, keren banget, Alisa. Anyway, waktu kamu rekaman lagu ini, ada enggak momen di mana kamu kayak aduh sakit banget lagi gitu?
1: Nah, aku tuh waktu pas rekam lagu ini, itu tuh aku rekamannya barengan sama lagu Seminggu.
0: Oke, langsung dua tuh.
1: Langsung dua.
0: Buset, keren karena banget.
1: Karena menurutku feels-nya tuh lumayan sama. Kan kalau Seminggu tuh ceritanya tentang life after breakup kan.
0: Yeah.
1: Kayak ketika dia waktu pacaran sama pasangannya dulu, dia tuh ngelakuin apa-apa bareng, tiba-tiba pasangannya hilang kan pasti ada sesuatu yang hilang dari diri dia.
0: Benar,
1: kan.
0: Benar lagi.
1: Iya kan? Terus aku ngerasa aku yang tak berharga juga sebenarnya posisinya sama, cuman bedanya dia masih dalam hubungan, cuman ngerasa kayak kok kita kayak gak menjalin hubungan ya, karena aku gak merasakan cinta dari kamu.
0: Wow. Ini emang deep banget jujur, tapi kalau misalnya aku tanya, your personal fave lyrics yang mana?
1: Kalau aku sih bagian bridge, cuman orang-orang ngerasa kayak pun sudah kurias cantik wajah ini.
0: Yang tadi ya yang aku mention.
1: Itu mereka juga ngerasa itu deep.
0: Oke, okay, kalau yang Reve berarti ya tadi?
1: Bridge
0: itu yang gimana tadi?
1: Segala hal ku patuhi sampai hilang harga diri. Ku hancur berkali-kali, mana ada kau peduli. Gitu, sampai seterusnya. Karena menurutku itu penekanan sih. Jadi kayaknya emang aku pergi pun gak masalah buat kamu gitu.
0: Aduh. Ini aku yakin banyak banget yang relate sama lagu ini ya. Tapi aku mau nanya, kamu pengen orang-orang tuh di lagu ini tuh gimana rasanya? Apakah mereka jadi sembuh kah? Atau malah mereka harus meratapi dulu kesakitan mereka? Atau gimana sih yang pengen kamu sampaikan gitu kepada pendengar?
1: Di album ini justru aku malah pengen mereka ambil pelajaran gitu loh. Karena menurutku ketika kamu mempertahankan dirimu di hubungan atau di situ apa ya di lingkungan yang emang bukan untuk kamu,
0: okay.
1: Itu tuh kamu akan kehilangan dirimu sendiri gitu. Lebih baik kamu nggak apa-apa, maksudnya berusaha untuk move on dari lingkungan itu, tapi kamu tetap sama dirimu daripada kamu harus kehilangan diri kamu karena orang yang bahkan nggak menghargai kamu gitu.
0: Iya
1: kan, okay. Gitu sih. Jadi aku harap mereka sekarang udah mulai, maksudnya berani mengambil keputusan untuk meninggalkan orang yang selayaknya ditinggalkan.
0: Bener.
1: Dan memperjuangkan orang yang emang pantas untuk diperjuangkan gitu.
0: Oh my God, tapi bener sih aku setuju. Gak tahu kenapa ya ciwi-ciwi ini harus muak dulu gitu baru pergi gitu.
1: Mama,
0: ya
1: I feel that.
0: Sama
1: also,
0: ya, gue juga nih kebetulan teman Pro 2. Jadi semoga dari lagunya Lisa ini kalian semua pada pendengar tuh jadi kayak oh ternyata sakitnya sesakit ini loh gitu. Jadi mending better live for your own good gitu ya, teman Pro 2. Anyway Alisa, boleh dong kamu promosiin dulu buat teman Pro 2 dan yang lagi nonton di TikTok. Hai, kemana kalau bisa mau dengerin lagunya dan udah rilis kah di all platform?
1: Lagu aku udah bisa kalian dengerin di semua platform musik. NEDSP kalian bisa dengerin. Cuman untuk video liriknya itu bisa kalian tungguin di YouTube channel aku. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe di YouTube aku, Alisaza, dan pantengin terus update terbaru aku tentang manggung-manggungku di Instagramku Alisazahrade, dan TikTok aku juga.
0: Wah, oke deh, dan juga, jangan lupa juga buat request terus ya.
1: Bener.
0: Di Pro2 aku yang tak berharga.
1: Iya, aku boleh promoin gak sih? Ternyata tuh kemarin itu aku dapat jadwal manggung di Ruang Dini.
0: Oh iya, boleh dong. Oh iya, itu kapan? Kamis ya?
1: Nah, itu Kamis. Tapi kan kalau misalnya berdasarkan jadwal yang udah aku upload, itu kan dia jam 6 sampai jam 9 malam.
0: Iya.
1: Ternyata ada perubahan jadwal.
0: Okay.
1: Jadi aku akan manggung besok jam 10 pagi. Buat kalian yang mau nonton bisa datang ke Ruang Dini.
0: Wow, seru banget. Ini akhirnya kalian bisa melihat langsung ya sosok yang menghantui FYP kalian jam 2 pagi itu ya.
1: Yes.
0: Jam 10 pagi di Ruang Dini. Oke deh, Alisa, terima kasih banyak ya udah ngobrol sama Lala dan teman-teman Pro 2 juga. Sapa-sapa lagi dong.
1: Halo, ini banyak ultras yang masuk aku lihat.
0: Iya, kemarin aku main ultras. Ultras tuh apa sih maksudnya, Alisa?
1: Ultras, jadi itu aku namain fanbase aku Ultras Alisa karena setiap kalau misalnya ada apapun tuh mereka yang kayak heboh banget dan support
0: bener,
1: banget. Jadi kayak ultras kan.
0: Iya, benar.
1: Jadi aku namainnya Ultras.
0: Oh gitu. Ih, lucu banget. Seru banget. Ultras, thank you ya udah join ya.
1: Ada yang bilang notice.
0: Iya, ada tuh. Udah ya, udah notice ya sama Lisa ya. Anyway, Lisa, aku pengen banget nyanyiin langsung sama kamu, boleh enggak?
1: Boleh.
0: Oke, teman Pro 2, kita langsung dengerin ya kalian semua, mengheningkan cipta dulu karena kita bakal nyanyiin langsung sama Lisa, aku ya yang tak berharga. So, udah siap, Alisa?
1: Siap.
0: Okay, so this is it. Aku yang tak berharga by Alisa.

0: Masih barengan sama Lala di 96FM, teman Pro 2. Kalau tadi Lala ngobrol sama yang imut-imut, kalau sekarang lucky banget ya, jujur. Tuh. Ini baru nyalain satu mikrofon aja udah masuk kebetulan ya. Ini mungkin kelihatan ya teman-teman yang nonton di TikTok, ini banyak banget, aku kayak dirempuk, help. Tapi kenalan dulu dong, ini yang duduk, ini ketua gengnya mungkin. Oh ini, oke ketua geng, iya. Boleh kenalan dulu, emang banyak gangster sih kak zaman sekarang di Bandung ya.
1: Boleh. Ormas.
0: Oh iya.
1: Organisasi mas-mas.
0: Oh benar, tapi kan ini gangster baik, ya. Gangster sehat ini mah ya kan. Ya. Boleh dong kenalan dulu kak.
2: Nama saya Adi, founder dari Fort Fit Camp. Apalagi ya?
0: Apalagi tuh?
2: Itu aja.
0: Oh singkat ya dari perkenalan. Boleh ini? Atau dari mana dulu nih?
1: Enaknya dari sebelah sana.
0: Oh boleh.
3: Saya Jo, kebetulan temennya Om Adi.
0: Oke, anggota juga dong?
3: Iya.
0: Oke.
1: Dari yang paling muda dong.
0: Boleh, silahkan. Gak kelihatan ya, saya harus agak geser. Cuma, nih
1: tuh. Saya sama beliau tuan saya.
0: Iya. Tuan aku aja gimana? Tuan aku aja gimana? Boleh dong kakak.
4: Saya Tigo, temennya Jo, diajakin terus jadi teman-temannya semua, teman-teman.
0: Oh iya, jadi teman-teman yeah. Semua lah gitu. Ini boleh dong terakhir.
1: Oke, saya Rian. Ada satu quote yang menarik.
0: Boleh, apa tuh?
1: Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang rengat.
0: Konsep maksudnya apa ya?
1: Enggak, promosi aja.
0: Oh, wede. Tapi kenalan dulu dong, ini dari Fort Fit
4: Camp.
0: Yeay, tepuk tangan dulu atau se-Bandung. Jujur rame ya. Ini gangster sehat teman Pro 2. Tapi boleh dong kak ceritain dulu awalnya kepikiran untuk bikin camp ini tuh gimana sih?
2: Awalnya ini tuh berdasarkan kesadaran diri saya sih sebenarnya untuk menularkan, meninfluence masyarakat bahwa olahraga itu fun gitu.
0: Oke.
2: Olahraga itu murah, olahraga itu sederhana. Gitu. Makanya saya terinspirasi untuk buat Fort Fit Camp. Gitu. Apalagi ya. Itu sih dan hobi juga.
0: Oke. Tapi di Fort Fit Camp ini olahraganya apa tuh kak?
2: Nah, Fort Fit Camp ini arahnya ke biasanya strength and conditioning. Jadi kita olahraga ini angkat beban untuk mendukung performa olahraga-olahraga lainnya gitu.
0: Oh, gitu. Oke. Jadi kayak apa sih namanya? Fondasinya dulu nih.
2: Yeah.
0: Oh oke, keren. Terus awalnya bisa ngajak-ngajak yang lain tuh gimana tuh sampai ini pasti lebih banyak lagi kan anggotanya kan sebenarnya.
2: Yeah. Awalnya sih dari temen sih.
0: Oke.
2: Okay. Teman-teman jadi mulai mulut ke mulut lah gitu. Kebetulan saya kalau latihan suka dikitan gitu, dulunya ada hanya 5-an gitu. Tapi dari teman-teman udah kita ajakin yuk, mungkin bisa menularkan energi positif lebih baik lagi, lebih banyak lagi gitu. Akhirnya dibuka tuh berkomunitas, akhirnya banyak nih pada datang.
0: Wede, mantap. Tapi kakak sendiri waktu pertama kali join itu gimana? Diajak sama kakak Adi?
3: Nah, kebetulan kalau saya dulu tuh ikut komunitas juga olahraga. Kebetulan beliau ini nikah sama adiknya.
0: Oh benar.
3: Nah kakaknya tuh ngajakin, Jo ayo kita olahraga lagi.
0: Iya. Yeah.
3: Dimana kebetulan tempatnya juga deket sama rumah.
0: Oke. Okay.
3: Jadi oke, hayu gas.
0: Begitu
3: datang pertama, wah ini kayaknya cocok nih.
0: Okay.
3: Mulai narikin satu-satu. Kayak teman-teman, hayu latihan bareng. Kebetulan pada mau jadi ramai.
0: Wede, mantap ini the power ya. The power of gitu. Kalau kakak yang bertopi dan berkacamata ini gimana nih awalnya?
4: Dari saya dulu.
0: Boleh.
1: Kebetulan ada satu quote menarik dari
0: Oh lagi dan lagi ya. Enggak apa-apa itu kata-kata
1: jadi,
0: hari ini.
1: Jadi kata-kata hari ini adalah menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Om Adi, biasa kami memanggil beliau ini dengan Om Adi. Jadi masyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat.
0: Wede.
1: Dengan kondisi dunia yang seperti ini, edan.
0: Ini ekonomi, edan.
1: Kita harus punya alternatif dan juga mendistract segala sesuatunya mungkin dengan olahraga. Walaupun nggak semuanya seneng olahraga, angkat beban misalkan. Tapi kan untuk strength and conditioning ini penting untuk menjaga dan menginvestasikan badan kita untuk setidaknya bisa melihat anak cucu, mungkin seperti itu.
0: Oh.
1: Nah, kalau untuk motivasi kenapa saya diajak, kebetulan saya diajak sama teman, karena saya banyak berkegiatannya di hutan dan laut.
0: Oke.
1: Okay. Ya, sebenarnya menyepi ya saya.
0: Oh. Kirain avatar, jujur. Oh, iya.
1: Aang sih.
0: Iya, Aang ya, bukan ini.
1: Nama asli Aang.
0: Beda.
1: Nama asli Aang Ronald. Ya, gitulah. Jadi diajak. Saya baru bergabung dengan teman-teman dan sahabat-sahabat dan keluarga baru saya ini baru 6 bulan.
0: Oh, oke. Okay. Oke.
1: Okay. Buat teman-teman tolong di add for fit camp.
0: Wede, mantap. Tapi aku setuju karena banyak zaman sekarang yang kayak aku tuh rela mati buat kamu, tapi jarang orang yang mention aku rela hidup buat kamu.
1: Nah itu.
0: Nice. Dapat enggak? Gue juga ikut-ikutan.
1: Nah, itu dari tadi saya mancing-mancing.
0: Tapi benar kan, kayak mati doang lu bisa, hidup kagak mau lu ya.
1: Betul.
0: Kan kita juga kalau pengen hidup mah pengen sama orang tersayang dong.
1: Tahu aja.
0: Aduh, ini terakhir dong kakak, boleh dong. Gimana awalnya pengen ikutan?
4: Kalau saya dulu diajakinnya sama Jo.
0: Oke.
4: Okay. Berawal dari kenal di komunitas kalistenik.
0: Mm-hmm.
4: Nah, kebetulan di kalistenik itu kita kekurangannya di latihan kaki. Jadi untuk dapat beban yang berat itu si alat-alat yang adanya kurang.
0: Nah, yeah.
4: Kebetulan Jo waktu itu ngajakin, ayo ikutan karena di tempatnya Om Adi di Forfit ada barbel yang bisa kita gunakan bareng-bareng buat
0: okay.
4: ngelatih kaki. Nah, awalnya dari situ terus keterusan jadi rutin karena saat kita udah berkomunitas nih jadi terbawa semangatnya dari teman-teman.
0: Benar.
4: Jadi rutin bareng.
0: Karena barengan juga ya, ramean gitu. Anyway, latihannya di mana, Kak?
2: Di Jalan Gandasari nomor 2 di Saranten Arsamanik.
0: Oh, oke, okay, deket lah dari rumah aku maksudnya.
1: Boleh dong. Banyak timur.
3: Patokannya warung Abbas.
0: Oh iya deh.
2: Abbas.
0: Iya, tapi kalau aku ikutan agak takut ya.
3: Enggak apa-apa. Boleh.
0: Kayak tadi aja gue agak geter nih dengkul gitu. Kayak, aduh ini paling imut sendiri nanti gue di situ. Anyway, buat teman-teman Pro2 yang mau nanya-nanya tentang Fortfit Camp, boleh banget langsung aja WhatsApp Pro2 di 0812 6020 9696 atau langsung aja komen ya kalau kamu lagi join di live TikTok kita.

0: Masih barengan sama Lala dan Fort Fit Camp juga tentunya. Tapi ini beda personel ya sekarang. Kenalan juga tuh, kan tak kenal sama kata saya. Tak kenal sama kata Aruf, benar sih. Boleh dari yang paling kiri dari aku.
1: Oke, nama saya nama saya Baim. Saya bergabung Fort Fit Camp. Dari semua member yang di sini mungkin paling saya yang paling lama.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Widi.
1: Saya hampir 1.5 tahun.
0: Widi, ya. Mantap.
1: Sebenarnya ada lagi sih tapi berhubungan.
0: Sepuh ya ini ya berarti.
1: Berhubungan ada berhalangan hadir jadi nggak bisa satu orang.
0: Oke, oke. Dari temennya Kak Adi berarti.
1: Ya. Berhubungan sebenarnya sih dari temennya Adi lagi.
0: Oh, teman-temannya lagi.
1: Adi, temennya saya juga.
0: Oh, iya. Biasalah tongkrongan mah gini ya. Heeh, kieu we tongkrongan mah. Lanjut atuh itu yang bertopi. Asik.
2: Iya, nama saya Koko. Saya baru mulai stangnya dari Januari, kebetulan diajak sama Yoga terus dia diajak ke situ terus nyaman. Ya udah deh ya.
0: Oh, ya, nyaman ya, ya benar.
2: Nyaman aja dulu jalanin makan.
0: Wedeh. Terus boleh yang kakak berkacamata?
3: Iya boleh, untuk nama saya Yogi. Untuk saya bergabung sekitaran mungkin sama, hampir samanya sama Koko.
0: Oke.
3: Cuman beda berapa minggu ya. Nah itu juga saya kebetulan diajakin juga sama Om Yoga. Karena kan saya kenal sama Om Yoga itu dari motor.
0: Komunitas motor.
3: Makanya saya sempat nih mau ada, saya kan perlu olahraga nih ke yang agak-agak ya, biasanya kan saya suka lari. Kalau nggak lari ya apalah gitu kan, yang kayak mau buat nyehatin merubah ini gitu. merubah biar lebih sehat gitu ya gitu kan.
0: Iya.
3: Sempat lihat story-nya Om Yoga, wah lagi pada nge-gym kan waktu itu di Porpits, nah waktu itu Om Yogi ayo main ini kita latihan. Oh yaudah, saya juga kan awam-awam juga waktu itu, tapi dari situ kenal juga sama Om Adi gitu kan, diajarin juga sama Om Adi dari menu setnya gitu kan, yang lain-lain sampai sekarang alhamdulillah sih banyak juga ya teman-teman juga yang udah mulai gabung banyak waktu itu.
0: Iya.
3: Jadi ya ikut senang juga kita untuk berolahraga gitu.
0: Wede mantap, karena bareng-bareng juga ya, jadi kayak motivasinya tuh ada gitu. Tapi pernah gak sih ngerasa kayak, atau misalnya Kak Adi sendiri untuk kayak apa ya, memaintain motivasi teman-teman di Fort itu gimana?
4: Biasanya dengan program sih, kalau cara memaintain motivasi. Jadi program yang saya buat tuh arahnya meningkatkan kualitas gerakan melalui beban. Jadi bebannya di makin besar gitu. Programnya juga akan makin intens gitu. Jadi targetnya beban gitu.
0: Oke.
4: Sama apa ya? Kalau untuk teman-teman ini arahnya masih di powerlifting. Jadi barometernya masih beban. Untuk memotivasi.
0: Oke, itu ada lagi gitu. Oke.
1: Ada satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kita tuh kalau latihan sering moyok.
0: Apa tuh moyok tuh, apa dipoyokan gitu?
1: Jadi kalau beban tertentu nggak keangkat, ya kita sering ledek lah.
0: Oh benar, dipoyokan. Iya ya. Benar sih. Kalau cowok mah gitu, jadi nggak bisa, aing harus lebih edan gitu kan. Kalau cewek beda lagi biasanya. Kalau cewek langsung nggak mau datang lagi gitu, beda kak emang gitu. Tapi kan Kak Adi sendiri ini juga wirausaha ya, dan terus sekarang juga mengelola Fort Fit ini, gimana tuh bagi waktunya? Dan aku yakin kakak yang lain juga pasti punya kesibukan di luar ya, gitu. Boleh dari Kak Adi dulu.
4: Alhamdulillahnya tempatnya berdekatan, jadi energinya nggak terlalu terbuang.
0: Gitu.
4: Tapi emang waktu sangat tersita gitu. Biasa pulang datang pagi pulang malam aja tiap hari kayak gitu. Jadi energinya mungkin terkuras.
0: Iya.
4: Tapi selama masih memberikan nilai positif, saya sih fulfill, jadi keisi lagi.
0: Iya benar.
4: Ini nggak no problem sih.
0: Oke. Mantap, subhanallah ya. Tapi kalau kakak yang lain, kalau misalnya ke Fort Fit jam berapa sih biasanya?
2: Beres maghrib.
0: Oh emang jam segitu?
4: Iya.
1: Pulang kerja.
0: Iya benar sih, emang jam pulang kerja.
2: Beres maghrib, ibadah dulu.
0: Iya tuh benar ya, ibadah nomor satu. Mantap. Tapi Mas Adi pernah nggak ngerasa kayak kesusahan untuk membangun Fort Fit ini?
4: keresahan?
0: Iya, keresahan atau kesusahan gitu, kayak kadang ya, kayak capek ih gitu.
4: Kalau kesusahan pasti ada aja ya. Ya mungkin sekarang pasti ada saya hadapin gitu. Tapi basicnya udah optimis karena kita sedang mengedukasi masyarakat untuk bahagia melalui aktivitas fisik gitu. Jadi saya ngerasa kalau memberikan nilai positif pasti nanti ya, pasti di feedbacknya akan baik juga ke saya gitu. Walaupun pasti nanti ada masalah-masalah, sampai sekarang pun masalah ada.
0: Iya gitu. Pasti ya.
4: Tantangan lah tempatnya, tantangan betul. Buat kita tumbuh sih teh.
0: Mantap.
4: Jadi kita hadapin aja.
0: Gitu. Oh ya deh, luar biasa. Memang kata-kata hari ini banyak banget ya teman Pro 2. Bang, kata-kata itu banyak gitu. Oke, tapi kakak-kakak sendiri nih di sini ada yang mau ngasih tips nggak? Mungkin buat yang pertama kali mau ikutan ke Fort Fit Camp atau mau mulai olahraga gitu, ada yang mau ngasih tipsnya mungkin? Tips
2: buatnya. Coba aja dulu daripada nunggu ada sakit dulu.
0: Bener, lebih baik mencegah ya daripada lebih mengobati. Benar-benar. Kalau misalnya mau nyari tahu tentang Fort Fit Camp kemana, Kak Adi?
4: Boleh, bisa di lihat di Fort Fit Camp, di IG-nya namanya Fort Fit Camp. Kita nanti bisa update story di situ biasanya untuk aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan gitu di melalui IG itu.
0: Oke, kalau mau join gimana caranya?
4: Boleh, bisa lewat Fort Fit Camp di IG juga. Kalau enggak lewat IG saya juga bisa.
0: Nari
4: Darmawan nanti bisa diinin lah, diarahin nanti pasal gitu.
0: Oke deh. Oke, terakhir harapan untuk Fort Fit Camp kedepannya.
4: Oke, harapannya bisa memberikan lebih luas lagi nilai positif.
0: Amin.
4: Terhadap masyarakat.
0: Kita aminkan bareng-bareng, Kak. Amin. Amin.
4: Amin. Ya, terhadap masyarakat, karena mungkin salah satu nilai kita sebagai manusia memberikan nilai positif ya gitu, dan menginfluence untuk olahraga itu investasi gitu, menyenangkan dan itulah mungkin.
0: Ya itulah pokoknya gitu ya. Ya pokoknya teman Pro 2 ingat ya, tadi lebih baik mencegah daripada menyakiti. Betul, ya. Betul. Dan ya supaya kamu hidup lebih lama dan bahagia juga. Ya. Oke deh, terima kasih banyak ya buat Kak Adi dan teman-teman dari Fort Fit Camp. Kita beri tepuk tangan sekali lagi teman Pro 2.
2: Bisepnya dulu, Ci.
0: Tuh ini ada Kak Ivan komen tuh, Kak Sabil hayu latihan ke Fort Fit, nanti ada menu latihan buat cewek. Aduh.
2: Kok Ivan nakal?
0: Oke deh teman Pro 2, kita ucapkan terima kasih banyak lagi sekali lagi untuk kakak-kakak dari Fort Fit Camp. Semoga kedepannya makin sukses ya Fort Fit.
2: Cacat juga, Tete.
0: Terima kasih. Oke deh, see you and bye-bye.

Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

0: Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis.
1: Ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Buat kamu usia 16 sampai 25 tahun, kamu punya bakat? Tunjukin kemampuan bernyanyi kamu. Saatnya suara kamu didengar. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2026. Daftarkan diri kamu di bintangradio.rri.id. Untuk persyaratan pendaftaran, kamu punya identitas diri. Terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional. Tidak sedang terikat kontrak dengan manajemen artis atau agensi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Siapa yang bisa buatku begini? Dan yang terakhir, wajib follow platform digital Instagram dan TikTok official RRI Bandung dan subscribe YouTube RRI Bandung Live. Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Update terus untuk informasi lengkapnya di Instagram @RRI_Bandung. Yuk, pendaftaran gratis!

teman produknya jujur, Lala tuh akhir-akhir ini lagi pengen banget nonton film horor. Apalagi kan baru aja rilis ya, Insidious. Kayak gue pengen banget, when ya Insidious gitu kayak. Dan aku lihat reviewan dari teman-teman aku pada bilang Insidious keren banget sampai kayak 9.7 out of 10, kayak berarti bagus banget kan filmnya kan. Padahal kayak aku tahu banget nih kalau aku nonton Insidious tuh konsekuensinya tuh ada banget, kayak misal ya malam-malam mau ke toilet gitu. Pasti ngibrit tuh gue, pasti lari. Karena takut ada yang ngikutin sayang di belakang gitu ya. Atau kayak misalnya kan di rumah aku tuh kalau misalnya malam-malam tuh suara kucing tuh kedengeran banget ya, kalau misalnya jalan-jalan di atap gitu ya. Itu bisa gue pikir sebagai hantunya lagi nanti. Pokoknya ada banget lah konsekuensi kalau misalnya aku nonton horor gitu. Tapi kayak menurut aku itu adalah serunya. Di situ letak serunya ya. Sebenarnya kayak aku tahu bakal takut, tapi tetap penasaran dan tetap pengen nonton gitu Insidious. Apalagi kalau nontonnya bareng teman kan sebenarnya, atau bareng si doi ya. Biar kalau aduh aku jadi ingat ya teman berdua, aku kalau first date itu nonton bioskop biasanya. Kenapa? Iya kayak ya udah, kita kan biasanya gabut ya kalau first date itu, kayak belum kenal, belum terlalu know each other. Jadi menurut aku nonton bioskop adalah momen yang tepat aja gitu, yang masih awkward gitu. Apalagi nontonnya film horor. Aku pernah, ini cerita dikit. Aku pernah first date waktu aku masih kecil banget lah, kayak kelas 9 SMP gitu. Aku nonton horor nih. Sebenarnya aku nggak tahu ini film apa ya. Cuman ya udahlah, yang penting kita harus nonton, kita harus ngedate hari ini gitu ya. Namanya juga ABG ya, anak baru gede gitu. Udahlah nonton sama dia. Terus aku pura-pura takut, padahal nggak serem sama sekali. Cuman biar aku bisa gini-gini aja. Ah takut gitu. Terus dia tuh kayak nanya, kamu takut? Ya udah, kamu berlindung di balik aku aja. Bisa banget. Kenapa jadi gue yang first move ya, Edda? Tapi nggak tahu. Menurut aku first date horror itu adalah apa ya, peak lah. Jadi jujur mengingatkan masa muda ya. Sekarang kan gue udah oma-oma kebetulan. Jadi ya ampun seru banget. Aku pengen banget nonton Insidious karena aku udah lama juga, udah lumayan lama nggak nonton film horror di bioskop gitu ya. Kayak masih nunggu juga nih kapan ya kira-kira aku bisa nonton. Apakah akan sendirian atau bersama kroco-kroco gitu. Karena kalau misalnya nunggu doi, jujur LDR. Jadi semakin when ya gitu. Tapi kalau teman pro 2 mah nonton aja langsung Insidious ya. Tenang aja, gak usah nunggu-nunggu orang gitu ya. Apalagi melihat dan mendengar bahwa reviewnya Insidious udah oke banget tuh, langsung nonton gitu ya. Emang sih, sebenernya nonton film horor itu berdebar ya, bikin berdebar karena takut gitu. Tapi lagu yang satu ini juga bikin kamu berdebar karena lagunya enak banget.

0: Wih, bisa-bisanya ya tidur pas jam istirahat kantor.
1: Iya dong. Jadi walaupun aku cuma tidur 20-30 menit, kalau tidurnya berkualitas, itu cukup. Manfaatnya juga mantep banget.
0: Selain badan seger, ngantuk hilang, emang ada manfaat apa lagi nih?
1: Tidur nyenyak juga membuat sistem kekebalan tubuh kita dalam kondisi prima. Jadi, siap bereaksi terhadap patogen penyebab penyakit.
0: Loh, kok bisa?
1: Bisa dong. Soalnya nih, tidur membantu produksi sel T dan sel darah putih yang memainkan peran penting dalam respon sistem kekebalan terhadap virus. Gitu. Udah ah, jangan ganggu. Aku mau tidur lagi nih. Lanjut.
0: Yeh, rapat woy, rapat. Kan giliran laporan dari divisi kamu tuh. Kebanyakan tidur sih.
1: Hah, rapat ya? Ah, iya. Aduh, ya ampun. Pakai lupa lagi.
2: Throwback time. Masih ingat sama

mau jam 10 artinya cerita penutup hari telah dimulai setelah lagi akan dimulai ya Tempro 2 maksudnya. Jujur ini aku udah di chat sama Kak Lara dan Kak Mira juga Kak Jai yang dan yang join di live TikTok juga. Halo. Aku kangen banget sama kalian-kalian semua karena aku lagi jarang ya dijaga malam Tempro 2. Karena memang kemarin pun aku tuh lagi kayak dikit gitu loh siarannya. Jadi aku langsung didedetin di minggu ini karena kan kemarin-kemarin itu aku lagi fokus skripsi kan Tempro 2. Nah, tadi Kak Lara ngechat aku, kan ngechat tuh biasa ya kayak "Assalamualaikum, Kakak boleh request lagu?" Aku bilang boleh. Terus "I miss you Kak Lara," aku bilang gitu kan. Terus kata Kak Lara gini, "Ini Kak Lala." "Iya," aku bilang. "OMG Kak, lama banget gak kelihatan." Terus kayak, "Iya, oh my god, miss you guys." Terus Kak Lara nanya, "Gimana hasil ujian skripsinya Kak Lala kemarin? Apakah hasilnya memuaskan dan sesuai dengan apa yang Kak Lala harapkan? Semoga aja memuaskan." Nah, di cerita penutup malam hari ini dari gue dulu ya, memproduksi baru aku lempar ke kalian. Didedetin gak tuh pasti banyak Sri Madiun nih. Hah? Didedetin mah Sunda. Sunda Randy. Didedetin mah Sunda. Iya, jadi alhamdulillah banget ya Kak Lara. Ini aku memang sudah menunggu waktunya untuk bercerita dengan Kak Lara dan teman-teman Pro 2 ya. Aku tuh overthinking banget loh teman-teman Pro 2 pas mau sidang karena menurut aku ini adalah yang hal yang sangat menakutkan seumur hidup aku ya, sidang skripsi gitu. Aku nih sampai benar-benar jerawatan banget dan aku telat mens, bahkan sampai hari ini aku belum mens karena aku stres banget. Tidurnya enggak teratur, makannya enggak baik, enggak jelas lah pokoknya. Jadi benar-benar ngaruh nih ke hormonal aku gitu. Semoga nanti bulan depan udah aman ya, aku udah sehat lagi, udah kayak biasa lagi. Karena aku tidur pun masih enggak jelas sekarang, kayak aku jam 3 baru tidur gitu, teman Pro 2. Tapi walaupun aku harus melewati ini semua, sidang skripsi aku alhamdulillah memuaskan. Widih. Walaupun ya, ini aku cerita dikit ya. Waktu aku sidang tuh sebenarnya aman ya. Aku juga kayak ya udah oke-oke aja, tapi habis itu kan ternyata harus ngumpulin kertas revisian nih. Nah, yang aku enggak tahu adalah aku kira revisinya harus beres pada hari itu juga. Jadi aku sidang tanggal 15 kan. Gak apa-apa mbak, sidang skripsi jadiin pengalaman, berikutnya jadi santai. Iya, kan udah gak ada lagi kecuali aku mau S2. Amin ya, aminkan baru dak. Nah, kita beres lagi, balik lagi nih. Jadi tanggal 15 ini kan aku sidangnya kan 14, sorry. Terus aku harus ngumpulin si kertas revisiannya ini, which is yudisium, tanggal 20 Agustus. Nah, aku pikir aku tuh harus beresin revisinya saat itu juga. Jadi tanggal 20 tuh aku harus sudah beres kan, karena aku yudisium berarti tanggal 19 aku harus sudah beres. Udah aku beresin tuh. Jadi aku tuh gak ada waktu nih untuk ngumpulin si kertas revisian itu. Jadi isinya tuh kayak aku nulisin revisi dari dosen penguji apa aja, terus aku minta tanda tangan penguji dan pembimbing, baru aku kasihin ke kemahasiswaan, lalu aku bisa ikut yudisium lah. Tapi karena aku riweh ya, riweh pisan ngurusin revisian yang sebenarnya super duper banyak, dan menurut aku kayak aduh jujur janggal banget nih kalau diberesin selama 6 hari doang gitu, kayak susah gitu. Tapi mau gak mau aku pengen yudisium kan tanggal 20, jadi aku beresin, aku bener-bener begadang segala macem gitu. Nah, habis itu udahlah aku jadi gak sempet tanda tangan doang teman Pro 2. Aku baru dapat satu tanda tangan dosen doang karena aku baru ke kampus itu hamin satu yudisium, which is tanggal 19 Agustusnya. Udahlah tanggal 19 Agustus aku kayak, "Pas gimana aku masih bisa yudisium gak?" segala macem gitu. Terus kata, kalau kata kemahasiswaan, aman-aman udah ada nilainya, aman aja kamu mah tinggal duduk manis, udah ada aman nilainya gitu kan. Nah, tapi di ruang kemahasiswaan ini kan ada kaprodi aku juga kan. Terus dia juga dengar, terus malah ngebercandain aku gitu loh kayak, "Enggak, kamu gak akan bisa yudisium." Kayak gitu-gitu. Ya aku nangis dong di tempat ya kayak, "Bapak jangan kayak gitu, bapak aku udah capek banget kerja skripsi." Aku kayak gitu kan. Tapi kayak si bapak kemahasiswaannya tuh ngomong, "Udah tenang aja, besok kamu datang ya jam segini pakai baju ini." Oke lah, udah nih tanggal 20 yudisium udah disebutin. Kebetulan banget aku terakhir dari 30 sekian tuh, aku terakhir banget teman Pro 2. Jadi kayak aduh deg-degan, apa gua gak bisa yudisium ya gitu. Ya udahlah aku tungguin, diginin. Sebel kita janitri. Iya pas saya berdiri kan toh, "Kamu ini, aduh gimana ya, kamu belum bisa yudisium." Beuh, kena tuh gue. Mentalnya udah
jelek banget. Apalagi kan mungkin aku pernah cerita ya sama teman pro 2 bahwa aku ini tipikal mahasiswi kupu-kupu, kuliah pulang gitu. Jadi temennya nggak terlalu banyak di kampus. Jadi aku malunya tuh ada banget. Udah berdiri di banyak depan banyak orang terus digituin sama kaprodi tuh kayak sakitnya di sini boy gitu. Kamu ini gimana sih? Ini kamu nggak dapet tanda tangan ini? Iya pak, aku beresin revision dulu. Ya aku bilang apa adanya kan. Ya ini, aduh gimana ya? Pokoknya dia sebutin lah. Jadi ada, kalau misalnya di kampus aku ini ada beberapa nilai, mungkin di banyak kampus juga kayak gitu ya. Nilai skripsinya, nilai IPK, nilai skripsi, nilai pertahanan, dan nilai yudisium, nilai akhir. Nah si nilai skripsi dan nilai pertahanan ini gak disebutin, cuma disebutin nilai yudisiumnya doang. Karena kayak, nilai skripsi, bentar, ini kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Gitu, digituin. Terus ada si bapak kemahasiswanya kan di belakang, ini kenapa kayak gini pak? Diam aja. Terus aku udah kayak gimana ini, dalam hati aku kayak gitu. Apalagi kan aku benar-benar posisinya sendirian ya, maksudnya aku gak ada teman dekat tuh di ruangan itu pada hari itu. Jadi aku yakin banget nih, pasti orang-orang udah yang kayak ngeliatin aku yang kayak dih gitu, kali ya kali gitu, gak tahu aku juga. Apa kata Kalara nih? Berat juga ya kalau prosesnya sampai pada akhirnya kakak-kakak juga berhasil melewatinya. Iya makanya aku kayak aku bersyukur banget kalau akhirnya udah lewat itu semua. Nah lalu akhirnya dia ngomong kayak gini. Di closing statement ya, closing statementnya bapak kaprodi ngomong kayak gini. Dengan berat hati saya harus umumin apa adanya ya, saya bilang gak apa-apa. Iya pak, gue udah mau nangis banget tuh tempro 2. Udah kayak yaudahlah gitu. Tapi kamu jangan nangis katanya. Kan kemarin udah nangis, dia bilang gitu, dia ingat. Terus aku bilang, enggak pak, enggak. Padahal aku udah mau nangis, sumpah ini ada videonya, masih ada di HP aku, udah gemeter. Enggak pak, enggak nangis. Saya harus mengumumkan dengan sangat menyesal dan apa adanya bahwa kamu lulus dengan sangat memuaskan. Ya elah kata gue, ih kenapa harus di-prank gitu kayak. Ternyata aku lulus guys, tapi harus melewati prank yang jujur sakit ya, karena malu gitu, malu aja. Dan ternyata benar dugaan aku, orang-orang tuh jadi fokus bukan ke aku lulusnya, tapi ke statement di awal-awal, yaitu bilang kayak pada nyamperin aku nih udahannya, lah itu kamu urusin dulu ke kemahasiswaan. Terus aku bilang, enggak aku udah lulus, kamu gak dengar. Terus mereka kayak, oh iya ya gitu guys. Jadi aduh kata gue teh, tapi ya sudah lah ya, yang penting aku lulus dengan sangat memuaskan. Dan maksudnya aku sudah berseok-seok darah-darah banget nih ngampus, tapi alhamdulillah itu semua sudah terlewati gitu. Tapi yang bikin aku seneng pulangnya ini, bapak kaprodi nyamperin aku terus bilang, tadi saya tuh lupa sampaikan ke Lala, ke kamu, kalau kamu tuh berjasa buat prodi ini. Beh kata gue, aduh bapak, aduh iya gak apa-apa, makasih. Padahal dalam hati, ya pak padahal mah ngomong aja pak, ya kan, padahal mah bilang pak, biar pada tahu pak gitu. Jadi maksudnya gini teman prodi 2, Lala itu kan sering berlomba ya, sering lomba sana sini, dan itu tuh nambah akreditasi prodi juga. Jadi kebantu lah gitu prodi tuh dari situ. Jadi makanya dia bilang kan kayak kamu tuh membantu akreditasi ini jadi bertambah gitu. Tapi ya akhirnya lah ya, walaupun banyak banget dramanya, sebenarnya ada banyak banget ya drama yang terjadi pada hari itu, cuma nanti deh aku ceritanya. Karena jujur udah kelamaan ya saya ceritanya gitu. Jadi ya begitulah teman prodi 2 ceritanya. Gitu Alara ceritanya. Terus ini ada Kak Jai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tete Sabila cantik ini sama Ajai. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lanjut ceritanya aku bacain di next segment karena jujur udah kelamaan ya. Anyway buat teman-teman prodi 2 yang lagi dengerin dimanapun kalian berada, mungkin dengerin di radio digital, dengerin di radio, atau dengerin di live TikTok nih ya, halo. Kalau misalnya kamu mau cerita di cerita penutup hari jaga malam, boleh banget ya. Cerita tentang apapun Lala open banget. Oke mau teleponan, mau VN boleh. Langsung aja kirim cerita kamu ke WhatsApp di prodi 2 di 0812 6020 9696. Atau misalnya kamu yang lagi nonton nih langsung komen aja.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
3: Produe FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

Teman Prodo jujur hari ini rame banget ya yang cerita seru deh. Ini pertama dari Ajay dulu ya, tadi lanjut ya. Katanya gini, ini sama Ajay paling ganteng banget tidak terlalukan semajalaya Kabupaten Bandung. Edan, mantap Ajay. Menurut saya cerita horor PS3, Game the Show ceritanya sadis cenah. Topeng pembonjrot, pembonjrotnya apa? Jebakan di rumah sakit, tangannya dipatah, kakinya di... serem ini mah, serem ah. Gak akan aku bacain ya, pokoknya gitulah, pokoknya mah serem. Terus katanya gini, Tesabil mohon jangan ditiru ya, nonton The Show cerita game di PS3. Aku mau request lagunya The Witchy Anxiety. Awas jangan ditiru ya Tesabil, cerita horor di The Show di game PS3 di malam Jumat besok. Iya enggak, aku mah gak akan niru, asyien ya. Langsung lanjut lagi nih, ada dari Sandi cena. Teh, aku langsung gak usah basa-basi ya ke Sandi, mah aku langsung gini, sok buru Sandi ikutan Bintang Radio lagi gitu, karena Sandi itu tahu aku dari Bintang Radio, teman Pro 2. Mungkin banyak dari teman-teman Pro 2 yang tahu aku dari sini, dari Pro 2 gitu ya, dari siaran. Tapi Sandi ini tahu aku dari Bintang Radio. Ceila gaya si Sandi, gaya pisun. Terus dia bilang, "Haha, mau ini tuh tapi takut suaranya jelek." Cenah, aku bilang, "Ih, enggak tuh ya." Terus dia bilang, "Belum ngapalin, sibuk." Gaya, kata aku teh, buru bisi tutup pendaftarannya. Terus dia bilang, te arapa laguna ngeredak mah bisi balelol. Bisa, kata aku teh. Iya abi rek request, moal disengserikan gitu sangke jurina. Jurina urang juga nak, abi mungkin ya. Gak tahu tapi kemungkinan besar gitu. Tapi gak tahu, jujur aku sampai detik ini belum ada omong-omongan sama aku juga sih, Tom Pro 2. Oh iya, by the way, aku benar-benar excited banget buat kamu yang lagi daftar Bintang Radio di Bandung. Ada di Bandung, ih semangat ya kalian ya. Semoga kalian bisa jadi the next Bintang Radio Indonesia 2026. Yuhuu. Ada Clara nih, dari cerita kalau tadi tentang ujian skripsi, aku jadi belajar bahwa tidak semua kepanikan itu berarti kita tidak mampu atau akan gagal. Bener banget. Kadang rasa panik itu justru muncul karena kita terlalu memikirkan hasil dan ingin memberikan yang terbaik. Yang terpenting adalah tetap berusaha, percaya pada proses yang sudah kita jalani, dan jangan sampai rasa takut mengalahkan kemampuan yang sebenarnya sudah kita miliki. Itu bener banget Clara. Karena aku tuh overthinking doang, karena aku mikirnya kayak, aduh aku takut gak bisa ngejawab, aku ini, aku itu. Karena aku tuh merasa ya dosen tuh punya apa ya, ekspektasi lebih lah sama aku. Karena dosen-dosen ini tahu kan aku juga penyiar radio gitu. Jadi aku takut aja, misalnya aku lagi presentasi jadi balelol, jadi ngomongnya kemana-mana. Padahal mereka punya ekspektasi yang tinggi nih sama aku. Nah itu tuh sebenarnya yang bikin aku takut adalah pikiran aku sendiri. Padahal di mata dosen ya aku tetaplah mahasiswa S1 biasa gitu. Jadi ketakutan tentang sidang skripsi dan segala macam itu hanya di otak aku saja. Dan buat Kak Lara dan buat teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin satu semester lagi habis ini skripsi, semangat ya. Jujur sidang tuh tidak semenyeramkan itu, tapi kalau nyusun skripsinya, iya semangat ya. Gak semenyeramkan itu, cuman ya lumayan lah membuat kita ini jadi sering berpaku depan laptop gitu. Tapi tenang aja. Request juga terasa, ya Sandi kalau ada aku puterin ya, bentar cek dulu. Juga terasa itu judulnya, Sandi. Cik, lihat aku cari dulu. Jagat, gak ada ih. Aku juga jadi lupa mau request lagu apa tadi Kalara. Sok atuh. Iya pokoknya aku tungguin Kalara request sama Kalara kasih kata-kata hari ini dong tentunya ya buat teman-teman Pro 2 yang denger. Apalagi sekarang mah udah ada visualnya ya. Jadi teman-teman Pro 2 kalau misalnya penasaran lalatnya bentukannya kayak gimana, nonton di TikTok @pro2bdg gitu. Pokoknya aku masih live dan nemenin kamu sampai jam 11.

0: New Ariana Grande, Nicki Minaj.
1: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Kamu pernah dengar istilah heat stroke? Apa sih heat stroke itu? Secara sederhana, heat stroke adalah kondisi darurat medis di mana suhu inti tubuh naik drastis hingga di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi karena tubuh kita sudah kehabisan kemampuan untuk mendinginkan diri. Sistem pengatur suhu otak kita seperti hang atau mati total. Yang berbahaya, heat stroke tidak datang tiba-tiba. Biasanya diawali dengan kram otot atau kelelahan akibat panas. Tapi jika dibiarkan dalam hitungan menit, heat stroke bisa merusak organ dalam, menyebabkan kerusakan otak, bahkan mengancam nyawa. Ciri-cirinya, kulit kemerahan, kering dan terasa panas saat disentuh, denyut nadi cepat dan kuat, pusing hebat, mual atau muntah, hingga kebingungan atau kehilangan kesadaran. Bayangkan tubuh kita seperti mesin kendaraan. Saat mesin terlalu panas dan radiatornya rusak, maka seluruh sistem akan macet dan akhirnya mati total. Nah, heat stroke itu persis seperti itu. Tubuh kita adalah mesinnya dan keringat adalah radiatornya. Kalau kamu dan orang di sekitar kamu mengalami ini, jangan tunda, segera pindahkan ke tempat teduh, lepaskan pakaian berlapis, kompres tubuh dengan air dingin, dan yang terpenting, segera cari bantuan medis. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 gak kerasa ya, kita udah sampai di penghujung jaga malam hari ini, asik. Terima kasih banyak ya teman-teman Pro 2 yang udah join di TikTok dan dimanapun kalian berada ya, digital mungkin atau di radio. Terima kasih ya udah nemenin Lala ya. Dari jam 7, jam 8 lah, jam 8 sampai sekarang udah mau jam 11 ya, 5 menit lagi. Semoga kamu bahagia terus, happy terus, sehat terus ya teman Pro 2. Jadi udah deh gitu aja Lalanya nemenin kamu. Udah lumayan lama juga ya ngobrol-ngobrol juga. Ini seru juga nih hari ini ngobrolnya sama kalian. Dan tadi juga Lala ngobrol sama Kak Alisa dan juga sama kakak-kakak dari, bentar aku lupa, pokoknya fit-fit something lah gitu, yang aku benar-benar dirembuk banget ya kalau kamu nonton live aku. Pokoknya benar-benar seru banget hari ini. I appreciate it so much teman Pro 2, thank you ya sekali lagi ya. Tapi abis ini masih ada Just More Music yang udah disiapin ya, musik-musiknya sama Om Iyo, shout out to him. Jadi buat kamu yang masih stay tune di 96FM, gak usah sedih karena masih ada lagu sampai jam 12 ya. Ya udah deh, Lalanya pamit dulu ya. Nanti kita ketemu lagi besok, aku bakal siaran di Santai Siang. Kamu bisa request lagu tuh sepuasnya, oke? Okay? See you and bye-bye for now teman Pro 2.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sil, biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu nggak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: This right here is a 100% certified slapper.

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man.
0: Hei, balikin barang dia. Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM, pusat kreativitas.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Bandung yang mutara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman-teman.
3: Hai teman Produa, barengan sama Raya Alifa di Sepeda. Selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini Raya Alifa bakalan menemani kamu untuk menghadapi ya Kamis hari ini teman Produa. Dan by the way juga Raya juga mau speed rangkaian acara di pagi hari ini dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi. Waktunya untuk kamu dengerin Produa Just More Music buat bisa menemani kamu mengumpulkan energi-energi untuk pagi hari ini. Terus juga di jam 6 sampai dengan jam 9 nanti kita bakalan update informasi teman Produa tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini atau mungkin event-event yang akan datang. Dan juga teman Produa nanti di jam 9 sampai dengan jam 10 kita bakalan ngobrol barengan sama narasumber seputar sebuah tema. Temanya apa nanti pokoknya stay tune terus pastinya di Sepada. Kalau gitu teman Produa, kita mulai hari dengan Produa Just More Music spesial buat kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain, Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.
1: Hai, kami dari
2: Gama Lelauri Cantika dan kamu lagi dengerin
1: Pro 2 Bandung
2: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bersyukur banget tinggal di Indonesia. Orang-orangnya ramah, pemandangannya bagus, dan kopinya juga nikmat banget. Kamu tahu gak sih, Indonesia memiliki daerah-daerah penghasil kopi terbaik dan dikenal dunia. Biji kopi Indonesia memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dari daerahnya. Salah satu yang disukai oleh penikmat kopi dunia adalah kopi Gayo dari Aceh yang jadi kopi termahal dan paling berkualitas di dunia. Menurut Colin Smith, seorang pakar kopi dunia, kopi Gayo dari Aceh mempunyai rasa yang tidak terlalu pahit dan tingkat keasamannya cukup rendah. Nah, makanya kopi menjadi satu potensi yang besar bagi Indonesia untuk bisa bersuara dengan kenikmatan kopinya. Kamu hari ini udah ngopi belum?

0: Lucy.
1: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Teman terbaik kamu.
3: Yeah. Tomorrow is your birthday. I thought it was last Thursday, girl.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Info pertama di Info Pro 2 sepeda bersama Raya Alifa. Carly Rae Jepsen ini baru saja merilis sebuah Motivation. Sebuah album terbaru dari Carly Rae Jepsen, yaitu Day and Night, ini memiliki rilis single keempatnya yaitu Motivation, yang menyusul 3 single sebelumnya, ada On Wires, After All, dan juga Don't Leave Me on the Dance Floor. Day & Night juga rencananya akan hadir pada tanggal 18 September mendatang dan juga akan menjadi album ganda berisi 24 lagu. Taylor Swift memberikan kejutan kepada para penggemarnya melalui sebuah penampilan piano solo yang menggabungkan 3 lagunya dalam sebuah mashup The Icon Sessions di Grammy Museum, dan direkam dalam sebuah sesi rahasia yang dihadiri kurang dari 200 orang di Clive Davis Theater, dan juga kini telah dirilis secara online di official YouTube account dari Taylor Swift. Dalam video tersebut, Taylor Swift memadukan lagu I Know It, I Know You, Agus, and also All Too Well.
0: Info Pro 2.
2: Terus menyebut di bawah Hybe tweet ini membawakan genre soultronic melalui Tune and Play dengan sebuah EP perdana yang berjudul sama yang terlihat Tune and Play. Berbunyi mengerakotakan 7 orang, ada Sohee, Soyeon, Elena, Jia, Saki, Seha, dan juga Yihani. Dan tweet juga berasal dari sebuah frasa Tune the Tide yang menjabarkan keinginan mereka untuk bisa menentukan sendiri arah dan juga arus di industri musik.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik.

0: Yan. Lihat yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya.
0: Kemarin juga tuh? Orang sempat jajan yang seger-seger. Pas kemarin Ramadan beli tajil kan. Oh, iya. Ada esnya gitu kan, kayak berair gitu. Terus pas orang lihat, tapi kok ini kayak abis dipilok, rada-rada glossy. Wow. Ya, ternyata pisang ijo. Ijonya metalik bro. Pisang ijo metalik.
2: Tapi kalau gue sih jajan tetap aja makan yang berat cuy. Tapi malah jadi merah gitu cuy, kayak nempel, tapi enak juga sih.
0: Makan apa emang?
2: Bibir.
0: Kok bibir?
2: Bibir iim.
0: Bubur ayam bro. Bibir iim. Inik tih. Bibir iim inik sih.
2: Inik dingit.
0: Ingit-ingit ikin.
1: Bibir iim.
0: Binir. Orang kemarin nyobain lo cimo-cimo yang sempat banyak cobain di Instagram,
2: yeah.
0: Okay. Tapi malah jadi berantem.
1: Kenapa tuh?
0: Dia nyobain cimo bujut AA kan?
1: Iya.
0: Yeah. A-nya A boxer tapi. Malah tarung derajat. Waduh. Di uppercut. Aduh.
1: Tapi saya juga makan cimol.
2: Oke.
1: Okay. Benar ini makan cimol, tapi setelah itu saya jadi kok setelah makan cimol jadi banyak tahu sama cimol ini.
0: Gitu. Cimol apa tuh?
1: Cimol bojot AI.
3: RRI Pro 2 FM.

Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

masih barengan sama Relevan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kalau ngobrolin soal pagi, aku tuh suka penasaran banget sama apa sih kayak morning ritualsnya kamu yang bikin kamu tuh jadi semangat di pagi hari ini dan juga siap untuk menghadapi hari tersebut teman Pro 2. Kalau aku sih jujur, morning ritual favorit aku tuh adalah kalau misalkan pagi-pagi terus minum air putih, terus kayak buka pintu atau buka jendela untuk menghirup udara segar. Menurutku itu tuh kayak benar-benar refreshing banget gitu loh teman Prado, dan benar-benar kayak membuat aku tuh merasa kalau oh, ini udah pagi tuh udah hadir loh. Nah, tapi kalau versi teman Pro 2, menurut kamu kayak gimana nih? Boleh di-spill dong teman Pro 2, apa nih morning ritualsnya kamu ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdk.

0: yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: T5.
1: Teman-teman Pro 2 dengerin terus ya.
0: Pro 2 Hitlist.
1: Setiap hari
2: Senin sampai Minggu
1: jam
2: 10 sampai jam 12.
0: Cuma di Pro 2 FM Bandung. Teman terbaik kamu.

0: Kira-kira apa sih kemerdekaan versi kamu?
1: Menurut aku bukan cuma sekedar upacara, lomba-lomba, atau ngerayain hari kemerdekaan aja sih. Tapi lebih kayak menghargai perjuangan orang-orang yang dulu, yang udah berjuang buat Indonesia ya, terutamanya sampai akhirnya kita bisa hidup bebas kayak sekarang.
2: Menurut saya, semangat kemerdekaan 17 Agustus itu bukan sekedar tentang panjat pinang, bukan sekedar tentang tarik tambang, tetapi